0: 04 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Saudara, Berita Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Keterbatasan air, lahan kering, dan perubahan iklim menjadi tantangan serius pertanian di Nusa Tenggara Timur menghadapi ketahanan pangan sendiri. Gempa juga merusak sejumlah jaringan irigasi di Flores Barat sehingga berpotensi memengaruhi produksi pertanian masyarakat secara keseluruhan. Dosen Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. Insinyur Rodialek Polo, menilai teknologi pertanian perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah serta kemampuan petani kecil di setiap daerah NTT. Menurutnya, perbedaan kondisi setiap wilayah membuat teknologi yang diterapkan tidak dapat disamaratakan untuk seluruh daerah pertanian di Nusa Tenggara Timur. Beralih ke informasi berikut. Pariwisata tidak hanya menghadirkan keindahan alam dan pengalaman menginap bagi wisatawan. Di Rotendao, pariwisata juga menjadi ruang perjumpaan antara wisatawan dengan budaya lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hal tersebut terlihat di Nihirote ketika para siswa SMK Negeri 1 Rote Barat mendapat kesempatan menampilkan tarian adat Rote dalam kegiatan penyambutan wisatawan. Melalui tarian dan iringan gong Rote, para siswa membawa budaya lokal hadir di tengah pengalaman wisata para tamu. Kepala SMK Negeri 1 Rote Barat, Onesimus Ndun, mengatakan keterlibatan siswa dalam kegiatan tersebut menjadi pengalaman penting bagi mereka. Selain belajar tentang dunia pariwisata, para siswa juga mendapat kesempatan berinteraksi langsung dengan wisatawan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, setiap tanggal 24 September di Indonesia diperingati sebagai Hari Tani Nasional. Tanggal ini ditetapkan untuk mengenang perjuangan petani dan pembebasan mereka dari kesengsaraan. Presiden Soekarno menetapkan Hari Tani Nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 169 tahun 1963. Pemilihan tanggal 24 September bertepatan dengan disahkannya Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA 1960. UUPA 1960 ini punya tujuan untuk meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional. Dan selain itu, UUPA bertujuan mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan serta memberikan kepastian hukum atas hak-hak tanah bagi seluruh rakyat. Penetapan Hari Tani Nasional merupakan bagian dari sejarah perjuangan petani untuk mendapatkan pengakuan dan pembebasan dari kesengsaraan. Pemerintah Orde Lama memberikan perhatian yang besar terhadap petani, yang mana ditunjukkan dengan penetapan aturan yang mendukung petani, pembentukan kelompok tani, dan pemberian lahan kepada petani.

tanah timur, orang percaya tanah bukan sekedar hamparan untuk ditanami. Tanah adalah ibu, sumber kehidupan. Air adalah berkat dan benih adalah titipan leluhur yang harus dijaga dengan penuh hormat. Itulah sebabnya, sebelum menanam, ada yang menggelar ritual adat memanjatkan doa kepada sang pencipta dan leluhur. Mereka percaya setiap benih jagung, padi atau ubi yang ditanam bukan sekedar untuk dimakan, tetapi juga sebagai tanda keberlanjutan hidup. Kearifan itu mengajarkan kita, pangan bukan hanya soal kenyang, ia adalah identitas, jati diri, dan kebersamaan. Hari ini, ketika bangsa kita berbicara tentang kedaulatan pangan, sesungguhnya kita sedang kembali ke akar budaya itu. Kedaulatan pangan adalah saat kita mampu memenuhi kebutuhan pangan.

Bapak Mama Pak Saudara, meskipun menjadi tulang punggung kehidupan dan ekonomi nasional, sektor pertanian Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius seperti kesejahteraan petani yang rendah. Pendapatan petani masih belum sebanding dengan kontribusinya dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Alih fungsi lahan. Lahan pertanian produktif terus menyusut akibat konservasi menjadi

kawasan industri, permukiman, dan infrastruktur. Perubahan iklim, di mana cuaca ekstrim, banjir, dan kekeringan menyebabkan penurunan produktivitas serta risiko gagal panen. Krisis regenerasi petani, di mana semakin sedikit generasi muda yang tertarik bekerja di sektor pertanian, sehingga regenerasi petani ini menjadi tantangan besar ke depan. Jika tidak segera diatasi, masalah-masalah ini berpotensi mengganggu ketahanan pangan nasional sekaligus melemahkan kemandirian pangan Indonesia.

0: kakak, beta ada PR nih. Dia pun pertanyaan, kenapa katong harus peduli dengan ketahanan pangan?
1: Karena setiap makanan dia pun asal dari petani itu, adik.
0: Oh, begitu. Kira-kira katong mesti buat apa biar ketahanan pangan bisa terwujud?
1: Gampang. Dia pun cara tinggal beli sayur, buah, dari petani lokal toh. Dengan begitu, katong mendukung petani dan sekaligus menjaga ketahanan pangan.
0: Wah, makasih kakak, subantu beta.
2: Setiap langkah kecil kita bisa membuat perbedaan. Dukung petani lokal, wujudkan ketahanan pangan.
3: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Jadi yang sebenarnya yang melatar belakang saya untuk kemudian kembali terjun ke untuk peduli terhadap pangan lokal itu yang pertama, Kak. Saya melihat bahwa kami itu sebetulnya di wilayah desa saya sendiri itu punya pangan lokal yang memang sangat beragam dan dulu itu cukup berlimpah, Kakak. Tapi yang ironisnya saat sekarang kami dengan keberagaman dan keberlimpahan pangan lokal punya luas lahan tidur, banyak lahan tidur yang kami punya itu belum dimanfaatkan secara optimal. Dan justru masyarakat lokal kami saat ini punya ketergantungan terhadap pangan impor itu begitu tinggi, Kakak. Jadi ini yang pertama sekali melatar belakangi saya untuk bagaimana kembali melihat bahwa memanfaatkan potensi atau sumber daya pangan lokal ini menjadi salah satu yang menjadi prioritas di dalam kehidupan saya. Dan saya melihat ini penting karena memang saat ini banyak anak-anak muda kami, bahkan anak-anak usia pelajar, Kakak, itu ketika pertama kali kami memperkenalkan pangan lokal saja, contoh yang menjadi pangan lokal unggulan kami seperti jewawut atau ketan yang kemudian kami menamai komunitas kami tadi. Ketika itu dalam sebuah program yang programnya komunitas juga, ketika kita sekolah-sekolah untuk mengedukasi serta memperkenalkan pangan lokal, bahkan anak itu sudah tidak mengenal lagi jenis pangan lokal tersebut. Dia sendiri bingung, ini sebenarnya apa? Jadi itu yang menjadi keprihatinan sendiri sebagai anak muda. Saya kira bahwa ini penting ketika kita harus mengangkat kembali potensi atau sumber daya lokal yang kita miliki. Lalu yang kedua, kita melihat bahwa belakangan ini ada begitu banyak program bantuan pemerintah. Betul bahwa program bantuan pemerintah ini bertujuan baik untuk mengatasi kerawanan pangan. Tapi misalnya ketika program bantuan pemerintah ini, ketika misalnya dia mendatangkan bahan-bahan bantuan berupa bahan-bahan pangan yang tidak, yang bukan merupakan potensi atau sumber daya lokal itu, tetapi dia mendatangkan bahan pangan dari luar, ini kemudian sangat berpengaruh buruk terhadap apa pola konsumsi masyarakat lokal, juga terhadap apa pengetahuan yang dimiliki masyarakat. Misalnya ketika mereka terlena dengan bantuan, mereka tidak lagi memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki untuk mengelola sumber daya lokal yang dimiliki. Jadi ini kemudian yang melatar belakangi kami. Lalu dalam awal sekali kami membentuk komunitas Wetan Helero, Kakak, itu kami tidak serta-merta kemudian membentuk komunitas, tapi kami melakukan berbagai kegiatan seperti in-depth interview atau wawancara mendalam, kemudian kita lakukan fokus grup diskusi dengan berbagai komponen masyarakat adat, kemudian dengan apa kelompok-kelompok yang ada di desa seperti dari bidang kesehatan, dari pemerintah desanya, itu kita temui, kita lakukan diskusi, terus kita temukan dari hasil fokus grup diskusi, hasil in-depth interview atau wawancara mendalam ini, karena kita temukan bahwa ada banyak sekali perubahan-perubahan yang dimiliki saat ini. Yang mana misalnya itu masyarakat punya pengetahuan lokal untuk bagaimana memanfaatkan potensi atau sumber daya lokal. Tapi karena dengan adanya misalnya seperti yang saya sebutkan tadi bahwa adanya program bantuan pemerintah yang memang bertujuan baik untuk mengatasi kerawanan pangan, tapi ini justru kemudian juga berpengaruh terhadap bagaimana adanya program ini kemudian mendevaluasi pengetahuan tradisional masyarakat lokal tentang bagaimana mengolah alamnya, bagaimana mengolah pangan lokalnya. Ini kemudian yang saya kira bahwa menjadi latar belakang untuk ya mendorong saya sendiri sebagai pribadi juga teman-teman komunitas untuk kembali melihat bahwa memanfaatkan potensi lokal ini merupakan isu yang sangat strategis untuk mengembalikan perubahan-perubahan yang saat ini terjadi, juga mengembalikan tingkat atau memulihkan tingkat ketergantungan yang begitu tinggi dari masyarakat lokal kami terhadap pangan impor. Di kalau untuk pangan lokal di tempat kami itu sangat beragam dan berlimpah. Kayak misalnya ada jewawut atau millet,
Terus ada kalau padi, kalau yang kami budidayakan, kalau padi ladang itu ada 17 jenis padi ladangnya. Terus ada jagung, ada beragam umbi-umbian dan kacang-kacangan. Yang mana saat ini kalau dilihat dulunya itu hampir setiap masyarakat lokal kami itu punya kebun yang begitu luas dan ditanami dengan beragam pangan lokal, Kak. Tapi belakangan ini ketika misalnya mereka pun ada program kayak bantuan beras, kemudian ada program PKH yang kemudian kayak mendatangkan sumber-sumber, mereka datangkan beras dari luar, kemudian misalnya di lingkup pertanian, karena memang di tempat saya itu untuk sistem pertaniannya itu ada dua jenis, ada pengolahan lahan basah dan lahan kering, Kak.

Nusa Tenggara Timur kaya akan potensi pangan lokal yang melimpah dan syarat gizi. Di tengah tantangan perubahan iklim dan ancaman krisis pangan global, kembali ke pangan lokal adalah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus menjaga kedaulatan bangsa. Menuai pangan lokal bukan sekedar urusan perut, melainkan upaya menghidupkan kembali warisan leluhur yang adaptif terhadap alam dan bumi Floba Mora. Nusa Tenggara Timur memiliki beragam komoditas unggulan non-beras seperti jagung bose, sorghum, ubi, keladi, hingga kelor yang telah mendunia. Mengkonsumsi pangan lokal secara seimbang tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh secara alami, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi para petani lokal. Melalui inovasi pengolahan yang kreatif dan modern, pangan lokal kini naik kelas menjadi hidangan sehat yang membanggakan dan siap bersaing di pasar yang lebih luas. Mari matangkan kemandirian pangan dari dapur kita sendiri. Kenali, tanam, dan konsumsi pangan lokal untuk hari esok yang lebih baik.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, Hari Tani yang jatuh pada tanggal 24 September setiap tahunnya adalah waktu yang istimewa untuk menghargai jasa-jasa para petani dan mengenang peran vital pertanian dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanian tidak hanya menyediakan makanan untuk populasi global, tetapi juga merupakan penjaga lingkungan dan sumber kehidupan bagi banyak komunitas di seluruh dunia. Petani adalah tulang punggung dari sistem pertanian. Mereka bekerja keras di ladang-ladang untuk memastikan kita memiliki cukup makanan di meja kita setiap hari. Karena itu, peringatan Hari Tani adalah kesempatan untuk menghormati dedikasi, keuletan, dan kerja keras para petani yang seringkali tanpa pamrih dalam menyediakan hasil panen.

0: Pertanian bukan sekedar soal menanam dan memanen. Pertanian itu adalah tentang menghidupkan keluarga, membuka lapangan kerja, menggerakkan perdagangan, dan membangun ekonomi masyarakat. Ketika petani mendapat harga yang layak, keluarga petani pun akan menjadi lebih sejahtera. Ketika hasil pertanian lokal kita beli dan konsumsi, uang akan berputar di daerah. Ketika kelompok tani semakin kuat, ekonomi desa pun akan semakin bertumbuh. Karena itu, mari kita jadikan Hari Tani Nasional bukan sekedar peringatan, tetapi momentum untuk memperkuat petani dan sektor pertanian. Mari cintai produk lokal, mari dukung petani lokal, mari bangun rantai ekonomi yang adil dari petani hingga konsumen. Saya Hizkia Gandirunesi, anggota P4S Basecamp Petani, mengucapkan selamat Hari Tani Nasional 24 September 2026. Petani kuat, desa kuat. Desa kuat, ekonomi lokal tumbuh. Ekonomi lokal kuat, Indonesia semakin mandiri.
1: Petani adalah

dan membangun pertanian yang maju, mandiri, berkelanjutan, dan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi generasi yang mendatang. Saya Marianus Umbulai, anggota kelompok tani Petra, mengucapkan Selamat Hari Tani Nasional 24 September 2026. Terima kasih kepada seluruh petani Indonesia atas setiap keringat dan pengabdian untuk menjaga ketahanan pangan negeri. Petani adalah pahlawan pangan.

Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, dunia pertanian terus menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, dan keamanan pangan global. Namun, inovasi dan teknologi baru memberikan harapan untuk memecahkan masalah-masalah ini. Mulai dari pertanian vertikal hingga teknik pengairan canggih, para petani modern menggunakan sains dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan. Bagaimana kita dapat ikut serta? Yang pertama adalah mulailah mendukung petani lokal. Belilah produk-produk pertanian dari pasar lokal atau petani lokal di sekitar kita. Dengan cara ini, kita tidak hanya mendapatkan makanan yang lebih segar, tetapi juga memberikan dukungan langsung kepada komunitas agraris. Selanjutnya, mengenal asal makanan yang kita makan. Cobalah untuk memahami dari mana makanan kita berasal. Mengetahui rantai pasokan makanan dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya adalah berpartisipasi dalam program konservasi. Jika memungkinkan, bergabunglah dengan program konservasi atau kegiatan sukarela yang berhubungan dengan pertanian dan lingkungan. Edukasi dan kesadaran. Bagikan informasi tentang pentingnya pertanian dan peran petani dalam masyarakat. Sosialisasikan praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan di lingkungan sekitar kita. Bapak Mama, Bapak Saudara, dengan memperingati Hari Tani Nasional, kita mengenang dan menghargai dedikasi para petani, serta mengambil komitmen untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan dan berdaya tahan. Mari bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih hijau dan sejahtera bagi seluruh umat manusia. Beta pamit, sampai jumpa di edisi Papa Lele berikutnya.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Berita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena menegaskan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak gempa Flores harus berjalan bersamaan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi agar warga segera kembali beraktivitas dan memiliki sumber penghasilan. Melki Lakalena mengatakan pemulihan pasca gempa tidak cukup hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur dan hunian masyarakat, tetapi juga harus memastikan sektor-sektor ekonomi yang terdampak dapat kembali bergerak. Beralih ke informasi berikut, pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur mendorong 12 kelurahan memperkuat aksi adaptasi dan mitigasi untuk menghadapi dampak perubahan iklim melalui program Kampung Iklim 2026. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Kupang, Ignatius Lega di Kupang mengatakan, pemerintah Kota Kupang berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, akademisi, komunitas, dan mitra pembangunan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Yang menyebutkan Proklim berperan penting dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemerintah dalam aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, khususnya di tingkat kelurahan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: ...104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Basodera di musim kemarau kali ini ya. Hampir setiap tahun memang kita merasakan bahwa ketika musim kemarau datang untuk kebutuhan ataupun air bersih itu semakin sulit didapatkan. Dan akhirnya beberapa warga pun mulai mencari alternatif lain dengan mengambil air bersih dari sumber-sumber mata air yang ada yang masih tetap terjaga. Dan kalau kondisi seperti ini terus dibiarkan, tentu ini akan semakin memperparah kondisi dari warga yang ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang. Untuk itu, untuk menghadapi dampak perubahan iklim dan juga musim kemarau di saat ini ya, ada satu program yang namanya Program Kampung Iklim. Dan kira-kira apa itu Proklim ataupun Program Kampung Iklim dan juga bagaimana keterlibatan dari masyarakat ya. Sudah bersama-sama dengan kita di pagi ini ada Ibu Novdi Levindra Pono SPI. Beliau merupakan pengawas lingkungan hidup ahli muda Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang. Selamat pagi, salam sehat, salam budaya Ibu Novdi.
2: Selamat pagi Bu.
1: Iya.
2: Salam sehat.
1: Baik, baik. Ada juga Bapak Rahmat Mukolang, beliau merupakan analis kebijakan ahli muda bagian sumber daya alam Setda Kota Kupang. Selamat pagi, salam sehat, salam budaya Pak Rahmat. Ya, Pak Rahmat.
3: Selamat pagi Bu.
1: Iya, suaranya Pak Rahmat tidak bisa didengar dengan jelas ya Pak ya.
3: Siap.
1: Baik. Ya, Ibu Novdi dan juga Pak Rahmat, kita tahu bahwa kemarin ya atau beberapa hari yang lalu pemerintah Kota Kupang dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup ya, Dinas LHK itu juga membuat sosialisasi terkait dengan Program Kampung Iklim kalau tidak salah. Nah, pasti banyak yang bertanya apa itu Proklim ataupun Program Kampung Iklim dan tujuan ataupun manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat ketika ada program ini. Silakan mungkin Pak Rahmat atau Ibu Novdi bisa menjelaskan kepada kita, siapa terlebih dahulu. Ibu Novdi dulu mungkin ya, nanti bisa ditambahkan oleh Pak Rahmat begitu.
3: Ya, Ibu Novdi. Ya,
2: selamat ya, pagi. Ya, betul. Selamat pagi buat semua pendengar dimanapun berada. Terima kasih karena pagi hari ini kami diizinkan untuk berbagi tentang. Nah, pagi kita tahu bahwa dampak perubahan iklim saat ini kita semua sudah merasakan. Kita merasakan dampak dari perubahan iklim dan melalui pemerintah, melalui Kementerian Lingkungan Hidup ada salah satu program. Ada salah satu program yaitu yang namanya Proklim, Program Kampung Iklim. Dan tahun 2024 kemarin, Proklim ini bukan saja untuk program Kampung Iklim, tapi program komunitas untuk iklim. Maksudnya kalau Kampung Iklim itu, dia hanya berbasis secara administrasi. Ya. Secara administrasi itu paling tinggi di tingkat kelurahan dan paling rendah tingkat RW. Atau di desa, paling tinggi tingkat desa, dan paling rendahnya tingkat dusun. Tetapi mulai tahun 2024, Proklim ini dia mau menjangkau lebih luas, yaitu program komunitas untuk iklim. Maksudnya apa? Agar semua komunitas bisa terlibat juga di dalam sama-sama berupaya keterlibatan untuk mengatasi dampak dari perubahan iklim. Nah, saya pertama-tama mau menjelaskan tentang Proklim ya, tentang Proklim. Nah, Proklim adalah salah satu program dari Kementerian Lingkungan Hidup, di mana program ini untuk meningkatkan keterlibatan dari masyarakat dan pemangku kepentingan untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Selain itu juga Proklim ini memberikan pengakuan pengakuan atau apresiasi kepada masyarakat, kepada pemangku kepentingan, kepada pemerintah yang sudah melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Nah, tadi seperti Ibu katakan, tujuan dari program itu sendiri, selain dia mendorong kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, dia memberikan pengakuan atau apresiasi kepada masyarakat yang sudah melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Nah, untuk memberikan pengakuan itu sendiri harus tercatat dulu dan masyarakat melakukan pencatatan terhadap aksi-aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang sudah dilakukan dan didaftarkan ada aplikasi namanya Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau SRN PPI. Nah, sesudah didaftarkan itulah, sudah tercatat, maka akan mendapat pengakuan atau apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Selain itu juga tujuannya yaitu mendorong penyebarluasan dari kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Jadi yang berhasil melakukan kegiatan ini diharapkan bisa diterapkan juga di lokasi-lokasi yang lain, sehingga semua lokasi yang ada misalnya di Kota Kupang, semua kelurahan bisa terpapar dengan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Nah, seperti tadi Ibu katakan, itu tujuannya. Terus manfaatnya apa bagi masyarakat nih? Manfaatnya bagi masyarakat, masyarakat sudah melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, maka masyarakat itu kita akan mampu menghadapi perubahan iklim yang sekarang ini sangat kita rasakan. Ya, bukan hanya di Kota Kupang, tapi seluruh dunia merasakan. Dan untuk itu, manfaat yang didapat banyak. Ada manfaat ekonominya,

0: merupakan satu kelurahan, yaitu Kelurahan Naionim, dan mendapat apresiasi atau dapat penghargaan berupa sertifikat dari kementerian itu di tahun 2023. Nah, tahun 2023 kembali lagi mendaftar, kami kolaborasi dengan bagian sumber daya alam Setda Kota Kupang, kami di LHK kolaborasi, dan juga dengan akademisi, kami kembali mendaftarkan lagi beberapa kelurahan, dan puji Tuhan sampai dengan tahun 2026 ini, sudah 51 kelurahan di Kota Kupang, kami memiliki database kegiatan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Nah, sebagai catatan kami, kenapa kami melakukan pencatatan dulu? Karena ketika kami melakukan pencatatan di 51 kelurahan di Kota Kupang, kami bisa mendapatkan database kira-kira masyarakat di Kota Kupang ini dalam menghadapi perubahan iklim, apa yang sudah dilakukan. Dan itu berdasarkan database-nya, ternyata masyarakat Kota Kupang mereka sudah melakukan kegiatan yang terkait dengan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, walaupun belum optimal dilakukan. Sehingga dari pencatatan ini, ke depan yang kita dapatkan database ini, maka kita melakukan kolaborasi-kolaborasi lagi dengan berbagai pihak, baik itu NGO, baik itu akademisi, baik itu lembaga keagamaan, kita sama-sama untuk meningkatkan lagi semua aksi-aksi yang ada di kelurahan-kelurahan.
1: Baik. Ya, saya ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, kira-kira rencana aksi seperti apa yang sudah disusun begitu, Pak, sehingga bisa mensukseskan proklim ini dan masyarakat juga tidak terlalu kesulitan ketika musim kemarau tiba ataupun terjadi perubahan iklim seperti sekarang, Pak. Silakan. Halo, Pak Rahmat. Pak Rahmat, suaranya tidak bisa didengar dengan jelas, Pak. Ya, videonya belum ada suara, Pak. Masih di mute. Ya, Pak Rahmat.
2: Halo.
1: Ya, silakan, Pak Rahmat.
2: Halo, selamat pagi, Ibu.
1: Ya, pagi. Sudah bisa kami dengar dengan jelas suaranya, Pak.
2: Baik, terima kasih. Oke. Terima kasih Ibu Christine, Ibu Novdi, seluruh pendengar Kota.
1: Baik, Bapak suaranya putus-putus, Pak. Mungkin bisa off cam terlebih dahulu sementara waktu biar tidak terganggu penjelasannya, Pak. Halo Pak Rahmat, suaranya tidak bisa didengar dengan jelas, Bapak.
2: Halo Ibu, apakah sudah bisa?
1: Iya, baik, silakan Pak.
2: Iya,
1: baik, silakan. Halo. Silakan Pak, silakan sudah bisa kami dengarkan suaranya kembali. Baik, Bapak-Bapak, Saudara, kami akan kembali mencoba menghubungi Pak Rahmat dan kita ke Ibu Novdi. Ibu Novdi masih bersama dengan kita, kah?
0: Ya, masih. Selamat pagi.
1: Baik, Ibu. Pak Rahmat masih terkendala dengan jaringan di pagi ini. Ya, kita lanjut lagi, Ibu, terkait dengan mungkin aksi-aksi seperti apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat begitu. Sehingga ada upaya untuk seperti disampaikan mitigasi ya, atau mungkin pencegahan lebih awal sehingga keadaan seperti sekarang ini ataupun perubahan iklim yang terjadi dampak-dampaknya ini tidak semakin memperparah kondisi kita begitu, Ibu. Silakan.
0: Baik, terima kasih. Melalui proklim, sebenarnya proklim ini dia salah satu program yang orang bilang dia rumah besar ya, karena di dalamnya terdapat banyak-banyak aksi yang bisa dilakukan. Yang pertama barangkali bisa dilakukan yaitu yang pertama karena kita Kota Kupang kesulitan ya, air kekeringan, yaitu untuk mengatasi kekeringan, banjir, dan longsor. Karena di beberapa tempat di lokasi Kota Kupang, kita juga tahu bahwa dalam musim hujan dengan intensitas yang tinggi, pasti biasanya terjadinya longsor. Nah, apa yang bisa dilakukan? Yang pertama yaitu untuk masyarakat, untuk kegiatan adaptasi perubahan iklim, masyarakat bisa melakukan yang pertama. Bisa melakukan pemanenan air hujan. Pemandian air hujan

0: memanfaatkan air hujan. Jadi air hujan yang ada itu bisa dimanfaatkan, tidak terbuang begitu saja. Air hujan itu ada hujan dengan intensitas yang tinggi, masyarakat diimbau untuk bisa memanfaatkan air hujan. Yang kedua, barangkali untuk membuat konservasi air dengan peresapan air, lubang biopori juga bisa dilakukan. Terus hal sederhana yang bisa kita lakukan yaitu dengan kita memanfaatkan air limbah. Memanfaatkan air limbah, apalagi kita ibu-ibu biasanya kita mencuci sayur, mencuci beras, mencuci bahan-bahan makanan, biasanya kan airnya dibuang begitu saja. Melalui program kita mengedukasi hal-hal sederhana bagaimana kita bisa memanfaatkan air limbah itu untuk menyiram tanaman. Nah, melalui program ini juga tadi saya bilang pengendalian banjir dan longsor, maka ada kegiatan-kegiatan yang juga dilakukan untuk pengendalian banjir. Misalnya saja kita melihat sudah ada tidak jalur evakuasi, terus ada tidak misalnya di daerah-daerah pesisir, ya daerah-daerah pesisir biasa yang terjadi banjir rob, ada tidak sudah peringatan di sana, peringatan ini untuk menghadapi banjir. Ada ketika ada banjir, ada tidak tembok penahan, ada tidak bronjong untuk penguat lereng agar tidak terjadi longsor. Kita juga melihat di situ mengedukasi juga masyarakat untuk memperhatikan sumber-sumber air yang seperti tadi Ibu katakan di awal bahwa ketika terjadinya kekeringan, alternatif lain itu mencari sumber mata air. Nah, di situ kita edukasi melalui program ini, kita mengedukasi kepada masyarakat bagaimana kita membuat struktur pelindung mata air, menjaga tanaman-tanaman di sekitar mata air itu. Ketika belum ada aturan terkait perlindungan mata air, kita giring, mari kita sama-sama buat sehingga masyarakat itu tidak seenaknya mereka menebang pohon di sekitar mata air. Sehingga kita mengedukasi dulu sumber airnya besar, tetapi ketika tanaman-tanaman di sekitar mata air itu tidak dijaga, maka lambat laun mata sumber mata air itu akan menurun debitnya. Dan itu kegiatan-kegiatan adaptasi yang bisa dilakukan. Nah, kegiatan adaptasi lain yaitu kita juga meningkatkan ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan dengan apa? Kalau di Kota Kupang ini kita mau menerapkan urban farming. Ya, kita memanfaatkan pekarangan yang ada untuk ketahanan pangan. Ya, dengan seperti tadi saya katakan bahwa kita bisa memanfaatkan air sisa cucian beras, cucian bahan makanan, kita untuk menyiram tanaman. Jadi kita ketahanan pangannya juga dijaga. Nah, yang berikut di dalam program itu sendiri untuk daerah perkotaan, untuk adaptasi, kita juga mengedukasi untuk pengendalian penyakit terkait iklim. Nah, ini kita juga mulai bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, bagaimana mereka kan ada desa sehat iklim nih, bagaimana kita kolaborasi supaya sama-sama pengendalian penyakit dengan sanitasi total berbasis masyarakat untuk mengendalikan penyakit terkait iklim. Itu adaptasi. Dan di dalam mitigasi sendiri, kegiatan mitigasi ini kita ada sampah, ya pengolahan sampah. Pengolahan sampah itu kita mengirim supaya di setiap kelurahan mulai diedukasi untuk pengolahan sampah dengan pemilahan sampah, karena salah satu sumber emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim ini adalah dari sektor limbah, yaitu sampah. Dan kita tahu di Kota Kupang ini masih sistem pengolahan sampahnya, TPA-nya masih open dumping. Karena itu kita mengedukasi semua kelurahan-kelurahan proklim ini untuk melakukan pengolahan sampah, yaitu mulai pemindahan sampah, pembentukan unit-unit sampah. Selain itu juga kami mengedukasi melalui program ini, kami mengedukasi penggunaan energi baru terbarukan, mulai penghemat energi, ya hemat listrik, misalnya kalau menggunakan listrik yang perlu-perlu saja, kalau yang tidak perlu ya kita matikan. Itu juga kita sudah edukasi bukan saja di kelurahan, tapi kita mulai edukasi di sekolah-sekolah melalui anak-anak sekolah.
1: Ya, Ibu, tadi kan menarik ya apa yang disampaikan oleh Ibu Novdi ya, karena selama ini kita berpikir bahwa ketika ada perubahan iklim terjadi, kemarau yang terlalu kering ataupun ketika musim hujan ada bencana badai yang terjadi, kita berpikir bahwa oh iya, kita hanya diterpa oleh bencana secara fisik, maksudnya bangunan yang rusak ataupun mungkin kita yang terkena dampak, tanpa berpikir bahwa kita bisa juga terkena ini ya, dampak dalam segi kesehatan kita, begitu ya Bu ya.
0: Ya.
1: Orang-orang hanya berpikir ketika kemarau ya kekurangan air, tanpa berpikir bahwa ketika kemarau terjadi ini juga bisa menyebabkan penyakit, ataupun ketika bencana yang terjadi di musim hujan juga itu juga bisa menyebabkan penyakit juga ya Bu ya. Mungkin itu bisa dijelaskan sehingga kami juga bisa paham, oh ya bagaimana caranya biar kita tidak sampai terkena sakit akibat dampak dari perubahan iklim yang terjadi begitu.
0: Baik, terima kasih. Kalau di dalam proklin kita sendiri untuk pengendalian penyakit terkait iklim, kita mengedukasi bagaimana kita mencegah demam berdarah dengan melaksanakan 3M ya. Yeah. Dengan melaksanakan 3M, mulai membersihkan, menguras, membersihkan, terus menimbun sampah-sampah agar tidak terdapat sarang nyamuk ya yang menyebabkan penyakit. Terus kita juga mengedukasi bagaimana kita bisa memelihara ikan di kolam yang kecil, terus karena kita di perkotaan, bagaimana kita memanfaatkan, misalnya sekarang ada ikan-ikan yang bisa dipelihara di dalam pot, nah itu kita juga bisa mengedukasi masyarakat, sehingga itu bisa memakan jentik-jentik nyamuk. Ya. Terus bagaimana pola hidup bersih dan sehat, ya kita menerapkan juga bagaimana ketika pulang bekerja atau di pulang beraktivitas kita harus mencuci tangan dulu sebelum kita makan. Nah itu pola-pola itu yang kita edukasi juga kepada masyarakat untuk penyakit terkait iklim, dan juga untuk konsumsi air putih karena masalah kekeringan, karena kalau panas ini banyak juga penyakit terkait kekeringan yang orang bisa sampai stres, sampai depresi ya, karena kondisi cuaca yang terlalu panas. Baik. Akibat dampak dari perubahan.
1: Baik, dampaknya sangat luas Ibu ya. Ya, dan kita ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, oke. Baik, kita akan mencoba untuk menghubungi Pak Rahmat. Kita lanjut lagi ke Ibu Novdi ya. Ibu, kita tahu bahwa kalau saat ini kan pembangunan terus terjadi di mana-mana, dan kita lihat di beberapa wilayah, bahkan di Kota Kupang pun sudah semakin padat ya, dan akhirnya mulai meluas ke pinggiran Kota Kupang begitu Ibu. Dan tidak menutup kemungkinan ketika pembangunan ini tidak ditata dengan tepat, dengan baik begitu, kita akan semakin kehilangan lahan. Dan untuk seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa kita harus tanam air ataupun ada program-program yang untuk menjaga ketersediaan air, ini juga semakin kecil kemungkinannya untuk bisa dilakukan. Nah mungkin kalau menurut Ibu Novdi sendiri, seperti apa yang perlu kita lakukan sehingga pembangunan tetap berjalan tetapi kondisi alam kita juga bisa tetap terjaga begitu Ibu?
0: Baik, terima kasih. Ya kita tidak dapat memungkiri ya, karena perkembangan kota, sudah tentu perkembangan kota harus diimbangi dengan pembangunan. Nah tapi pembangunan itu sendiri kita juga bukan berarti kita mengabaikan lingkungan, faktor-faktor lingkungan. Karena ketika kita mengabaikan sekarang, dampaknya juga akan terasa nanti beberapa puluh tahun ke depan. Karena yang dampak sekarang yang kita rasakan ini, perubahan iklim ini akibat yang sudah terjadi di beberapa puluh tahun yang lalu. Nah ketika kita buat sekarang dan kita tidak jaga, maka dampaknya itu ke depan generasi-generasi kita akan lebih parah lagi. Nah sekarang kami punya pemerintah Kota Kupang, kami juga memiliki pemikiran bagaimana pembangunan itu harus berbasis lingkungan. Nah kemarin kami bersama berkolaborasi dengan beberapa NGO, beberapa NGO yaitu ada internasional, ada CRS, kami melakukan kolaborasi untuk edukasi masyarakat. Salah satunya yaitu kita melakukan penghijauan di beberapa bantaran kali dan melakukan penanaman biopori. Jadi biopori untuk konservasi air, dan Tuhan respon masyarakat itu sangat baik sekali. Yang diedukasi waktunya 70 biopori di kelurahan.
1: Ibu Novdi, suaranya putus-putus Ibu. Suaranya putus-putus. Iya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Bisa dengar suara saya?
1: Baik, Ibu.
0: Oh, iya.
1: Tapi mungkin kameranya agak sedikit jauh sedikit, Ibu, biar tampilan di media sosial kita juga. Baik. Ya. Baik, Ibu. Ya, terima kasih. Sudah bisa, Ibu.
0: Iya. Maaf. Oh, ya, maaf karena saya lagi kegiatan juga, jadi iya. Saya
1: terima kasih sebelumnya.
0: Kegiatan yang lain.
1: Iya.
0: Jadi kami melakukan edukasi kepada masyarakat untuk melakukan konservasi air dengan penanaman pori untuk konservasi air, dan puji Tuhan respon masyarakat itu sangat baik.
1: Iya.
0: Dari awal kami kolaborasi plan internasional hanya 75 titik di 14 kelurahan. Tapi data terupdate sekarang ternyata sudah tambah 87. Jadi jumlahnya sudah 162 biopori. Itu sangat luar biasa ya.
1: Yeah.
0: Sudah mulai ada kesadaran dari masyarakat. Dan kami juga mulai edukasi untuk melakukan penghijauan.
1: Baik.
0: Penghijauan tahun kemarin masyarakat di Alak juga mereka mulai menyadari hal itu. Dan melakukan penanaman, ada penanaman untuk penghijauan di turut jalan, turut jalan di Alak dan juga di pekarangan, kurang lebih 1.000 pohon.
1: Baik.
0: 1.000 pohon mereka dan kami terus edukasi kepada masyarakat. Kemarin juga kami ke Kelurahan Naioni, Kelurahan Naioni kita juga mengedukasi masyarakat untuk melakukan pertanian cerdas iklim, pertanian cerdas iklim, dan juga bagaimana untuk masyarakat di sana mulai melakukan konservasi. Mulai konservasi dan juga penanaman.
1: Ibu, suaranya putus-putus, Ibu. Iya, silakan. Masyarakat di sana sudah melakukan konservasi penanaman pohon kah atau?
0: Mereka juga, mereka mulai, kami mulai mengedukasi mereka, supaya mereka juga mulai melakukan konservasi untuk penanaman, karena kami tidak bisa melarang mereka untuk mereka menebang pohon, karena pohon adalah pohon mereka, tetapi kami mulai edukasi ketika mereka mau menebang pohon, mereka juga harus bersedia untuk menanam kembali. Itu yang bisa kita lakukan, karena kita tidak bisa melarang dan melarang orang untuk menebang pohon, apalagi di lahan mereka ya. Pasti mereka bilang ini punya punya kita, tapi kita bagaimana kita mengedukasi, dan itu juga kebijakan-kebijakan kita akan mengiring juga kebijakan-kebijakan pemerintah, ya, kebijakan-kebijakan pemerintah bagaimana supaya masyarakat ini mereka juga mau untuk melakukan penghijauan penanaman kembali pohon, baik itu di bentaran-bentaran kali, di rumah-rumah, halaman-halaman rumah, karena tadi Ibu katakan dengan pembangunan kami tidak bisa melarang ya. Kadang-kadang kan tanaman itu di lahan orang, dan ketika mereka jual, mereka berpikir bahwa itu hak kita.
1: Ya,
0: kita tidak bisa melarang. Tapi yang kita bisa lakukan adalah kita mengedukasi mereka. Dengan ketika kita tidak melakukan ini, dampaknya akan seperti ini. Itu yang selama ini kita lakukan.
1: Baik. Dan tapi bagus seperti yang disampaikan Ibu bahwa sudah ada masyarakat yang sadar untuk membuat biopori di halaman rumah. Dan ini bisa dilakukan di halaman rumah yang sempit begitu, Ibu?
0: Bisa dilakukan di rumah yang sempit, karena biopori ukurannya hanya menggunakan pipa paralon kalau untuk konservasi air, dan halaman rumah yang sempit bisa. Yang penting punya kita melihat titik-titik genangan, kita mau lakukan bio untuk penanaman biopori bisa. Sekaligus kita bisa menghasilkan panen bokasi pupuk. Jadi kita bisa memanfaatkan untuk konservasi air dan juga dari hasil biopori itu kita bisa memanen kompos dengan memanfaatkan sampah-sampah organik dari rumah tangga dan juga dari sisa-sisa daun. Biasanya kan masyarakat bakar. Jadi edukasi mereka, karena punya halaman yang sempit, mari kita lakukan biopori untuk bisa memanfaatkan, sekaligus kita konservasi air, memanfaatkan limbah-limbah organik dari makanan kita, dari dapur, dan juga daun-daun bisa dimasukkan di dalam lubang biopori itu, sehingga 2-3 bulan kita bisa memanen kompos untuk digunakan kembali untuk tanaman-tanaman.
1: Baik. Iya, dan kita kembali yang merasakan manfaatnya ya. Ya, Ibu Novdi tadi sempat dikatakan bahwa ini melibatkan komunitas ya, berarti masyarakatkah atau mungkin ada komunitas-komunitas khusus yang mungkin komunitas yang peduli lingkungan seperti itu yang juga dilibatkan untuk bisa semakin memperkenalkan program iklim ini, kampung iklim ini, Ibu?
0: Sebenarnya kami juga sudah berkolaborasi dengan komunitas-komunitas, karena sekarang ini banyak juga komunitas-komunitas yang peduli lingkungan. Kami sangat bersyukur karena untuk perubahan itu, perubahan iklim ini, kita bisa berkolaborasi dengan banyak pihak, dan sekarang banyak juga komunitas-komunitas yang peduli terhadap lingkungan. Seperti ada komunitas, beberapa komunitas ya, komunitas salah satunya komunitas Helong yang penjaga mata air. Ada air di Kolhua, itu mereka antusias ketika kami berkolaborasi dengan beberapa NGO untuk melakukan penanaman penghijauan di lokasi mata air. Mereka yang antusias sekali, mereka yang antusias untuk melakukan penanaman, mereka juga antusias untuk melakukan pembuatan biopori. Jadi sudah banyak komunitas juga yang terlibat di dalam aksi-aksi perubahan itu.
1: Baik, baik. Dan bersyukur karena memang masih banyak masyarakat ataupun kelompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungan kita, terhadap keberlangsungan alam kita ya, Ibu ya. Ya. Dan Ibu,
0: ternyata ketika kita bilang,
1: bagaimana Ibu? Silakan putus-putus suaranya, silakan Ibu Novdi.
0: Ternyata ketika kita di lapangan, kita melihat bahwa ternyata masyarakat Kota Kupang sebenarnya mereka sudah melakukan. Mereka sudah melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Tetapi yang seperti saya katakan tadi, belum optimal. Jadi melalui program ini, kita kembali mau mengedukasi masyarakat untuk lebih lagi optimal untuk melakukan aksi-aksi adaptasi maupun mitigasi terhadap perubahan
1: iklim. Baik, baik. Baik, Ibu Novdi, terakhir mungkin harapannya atau imbauan kepada masyarakat untuk bersama-sama kita menjaga lingkungan kita. Silakan.
0: Baik, statement terakhir saya bahwa bumi hanya satu, tidak ada kita hidup di bumi dan tidak ada yang lain. Karena itu mari kita jaga bumi, karena kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi. Karena apa yang kita buat sekarang ini dampaknya bukan kita langsung rasakan, tetapi nanti berdampak kepada anak cucu kita. Karena itu mari kita semua bergandengan tangan, kita berkolaborasi, kita menjaga bumi. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk Ibu Novdi Levin Rapono, SPI, Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang. Terima kasih Ibu sudah berbagi di obrolan Akamsi Pro 4 RRI Kupang pagi ini.
0: Terima kasih.
1: Iya. Sukses untuk semua kegiatannya, khususnya untuk proklim ini, untuk bersama-sama kita menjaga lingkungan kita, Ibu ya.
0: Terima kasih.
1: Ya, selamat pagi.
0: Selamat.
1: Baik, Bapak-Bapak, Bapak Saudara, demikian Kotong punya bincang-bincang ya dengan Ibu Novdi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang. Dan seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, bahwa bumi cuma satu, mari bersama-sama Kotong jaga, Kotong wariskan yang indah-indah untuk anak cucu kita ya. Dan juga tadi sudah disampaikan ada begitu banyak program yang sudah dilakukan untuk menjaga dan juga mencegah dampak-dampak yang terjadi akibat dari perubahan iklim. Dan tadi juga dari penjelasan Ibu Novdi ya, bahwa masyarakat sudah sadar betapa pentingnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Beta Christine, selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Wih, pagi-pagi su cantik mati. Bawa keranjang cantik, Le. Mau pi mana, Bu?
1: Mau pi pasar, toh, Pak.
0: Eh, kok sonde bawa kantong plastik, Lai?
1: Sonde, Le, Pak. Sekarang nih, beta mau kurangi penggunaan plastik. Pakai tas keranjang lebih hemat dan ramah lingkungan.
0: Wah, betul itu, Ibu cantik.
2: Kurangi sampah plastik, biar bumi terlihat cantik.

Taman Wisata Alam Menipo merupakan objek wisata berupa gundukan pulau dikelilingi danau, terletak di Desa Enoraen, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menipo aslinya bernama Menifon, yang merupakan pasangan leluhur Timur di Enoraen, yaitu Meni dan Fon. Pasangan leluhur ini dikenal sebagai penyayang binatang, terutama rusa. Rusa yang ditangkap dan dibunuh hanya sebatas untuk kebutuhan lauk atau keperluan terbatas lainnya. Seiring perjalanan waktu, perilaku rusa menjauh dan liar. Menifon pun mulai kesulitan untuk menangkapnya. Setelah dilakukan pengusutan, ternyata perubahan perilaku rusa yang menjauh dan liar itu akibat ulah menyimpang sekelompok warga. Tanpa sepengetahuan Menifon, mereka secara serakah menangkap dan membunuh hewan liar itu hanya sekedar bersenang-senang. Mengetahui ulah negatif sekelompok warganya itu, Meni dan Fon terpanggil untuk menyelamatkan kawanan rusa. Usaha yang dilakukan adalah memindahkan beberapa pasang rusa ke kawasan gundukan pulau yang kemudian diberi nama Menifon, lalu berubah menjadi Menipo.

Masih dari seputaran Jalan Tomelo nomor 8 dan Bapak Mama Baso di Radio semua masih di Sasando Pagi ya. Ini hari Beta Christine menemani Bapak Mama Baso di Radio semua. Tadi kotong sudah dengar sama-sama di obrolan Akamsi, Ibu Novdi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang bilang, sebenarnya kalau mau tanam-tanam sayur di rumah juga bisa ya. Dengan lahan yang kecil atau mungkin mau bikin biopori di mana biasa jadi tempat untuk genangan air, kotong bisa bikin biopori. Dan kotong juga bisa buat jadi kompos ya. Kalau kotong lihat di media sosial di TikTok begitu, banyak konten-konten tentang cara pembuatan lubang biopori dan juga memanfaatkan lubang tersebut untuk jadi tempat kompos ataupun membuang sisa-sisa makanan ya. Jadi bukan hanya dibuang di tempat sampah bercampur dengan plastik dan menimbulkan bau yang tak sedap, tetapi sisa-sisa makanan juga bisa kotong taruh di lubang biopori. Jadi kotong punya tanaman, kotong punya tanah di sekitar rumah juga jadi lebih subur ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Mama-mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Yayasan Obor Emas memberikan beasiswa Selamatkan Satu Generasi atau Sensasi kepada Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupang sebesar Rp91 juta. Bantuan tersebut sebagai upaya untuk mendukung perkembangan pendidikan mahasiswa Kristen yang ada di Nusa Tenggara Timur. Menurut perwakilan Yayasan Obor Emas Indonesia, Pendeta Dr. Ezra Soru, beasiswa yang diberikan tidak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa teologi, tetapi juga peserta didik non-teologi. Ia menjelaskan jumlah penerima beasiswa diberikan sesuai dengan pengajuan dari institut yang berada di bawah naungan Yayasan Iman Indonesia. Beralih ke informasi berikut, Masyarakat Hukum Adat dan Budaya Amanuban yang menyatakan sikap menolak penobatan Jonathan Nubatonis sebagai raja yang dinilai klaim sepihak. Penobatan seorang raja dikatakan perlu melalui rangkaian prosesi dan melibatkan seluruh pemangku adat yang ada di wilayah Amanuban. Menurut Ketua Masyarakat Hukum Adat dan Budaya Amanuban, Wemrits Nope, seorang tidak dapat ditetapkan sebagai Raja Amanuban hanya karena mengadakan acara atau menggunakan simbol-simbol kerajaan. Penobatan raja dikatakan perlu mendapat persetujuan dari vetor, oof, temukung, ana amnes, atau keluarga-keluarga yang berkedudukan sebagai meo atau panglima perang. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Kristen, sampai jumpa.

04 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 上上。
1: Sahabat budaya, Pulau Sumba yang sering mendapatkan julukan Negeri Merapu. Selain menyimpan keelokan alam yang memukau, juga budaya yang tak ada duanya di dunia. Selain terkenal akan tenun ikat dengan pewarna alamnya, Sumba juga mempunyai makanan khas yang tidak ditemukan di tempat lain. Salah satu kuliner di Sumba yang cukup populer adalah kaparak. Sekilas namanya terdengar cukup asing. Namun bagi masyarakat atau orang Sumba zaman dahulu, kaparak adalah kekayaan mereka di bidang pangan. Seperti apa kaparak dan bagaimana pangan lokal ini mampu menyajikan nilai gizi yang tinggi untuk kehidupan orang Sumba? Ibu Rabu, salah seorang pelaku UMKM di Sumba Barat dan sekaligus perwakilan masyarakat Sumba, menceritakannya untuk Anda.
2: Di budaya kami di Sumba, ada beberapa makanan tradisional ya. Antara lainnya ini kaparak. Kaparak ini adalah makanan masyarakat dulu yang disiapkan untuk makan pagi, minum dengan kopi, untuk kerja kebun dan sawah. Dan juga disiapkan untuk pergi ke hutan untuk potong kayu, bangun rumah adat.
1: Menurut Ibu Rambu, kaparak ini berasal dari Sumba bagian tengah dan terdiri dari bahan-bahan sederhana yang ditemui sehari-hari. Kemudian diolah selama kurang lebih 30 menit untuk menjadi pangan khas yang memiliki cita rasa tersendiri.
2: Yang terkenal adalah di Sumba Tengah. Bahan-bahannya terdiri dari beras 2 kg, yang kedua kelapa tua 2 buah yang sedang, yang ketiga air secukupnya, yang keempat garam secukupnya. Cara membuatnya, beras ini direndam dengan air secukupnya selama 1 jam, lalu ditiriskan, kemudian ditumbuk, lalu dipengayak. Pengayaknya dulu pakai nyiru yang disebut kanija, yang memisahkan tepungnya dan yang belum halus. Yang kedua, kelapa dikupas, diparut, diberi air secukupnya, diramas-ramas, tidak banyak, hanya untuk keluar santannya saja. Yang ketiga, beras yang halus tadi dicampur dengan kelapa parut, dicampur garam secukupnya. Setelah dicampur rata baik, itu siapkan kuali, disangrai dengan api sedang, ditunggu sampai masak. Dan masaknya itu terasa harum dan nanti agak kecoklatan, bisa setengah jam.
1: Ibu Rambu menambahkan, kaparak oleh orang Sumba dihadirkan ketika orang Sumba kumpul-kumpul untuk membicarakan adat. Selain itu, kaparak juga merupakan buah tangan yang biasanya diberikan orang

0: Ya, yaitu mampu bertahan selama 1 bulan penuh.
1: Ini kentang parak dia bisa disimpan sampai 1 bulan dia bertahan. Itu dipandang penting karena saat-saat tertentu itu tidak sempat untuk memasak nasi, ambil itu saja sudah membuat orang itu kenyang.
0: Sayangnya, keberadaan kaparak sebagai pangan lokal yang kaya manfaat tidak seperti dulu lagi, di mana setiap hari dapat ditemui di meja makan. Kaparak hanya akan dibuat ketika ada anak-anak orang Sumba yang ingin merantau.
1: Tidak seperti dulu lagi, tapi sekarang dibuat khususnya mama-mama di kampung ini untuk mereka anak-anak yang kuliah.
0: Pendengar, keberadaan kaparak sebagai pangan lokal seharusnya dapat dipertahankan sebagai identitas di bidang ketahanan pangan. Regina Banoep, salah seorang dosen teknologi pertanian pada Universitas Kristen Arta Wacana Kupang yang melakukan penelitian tentang nilai gizi yang terkandung dalam kaparak mengatakan, pangan lokal ini bisa saja punah jika tidak mengenal dan mempertahankannya.
2: Pangan lokal ini bisa saja dia punah saja kalau kita sendiri tidak mengenal. Tetapi setahu ini yang saya setelah kita melakukan penelitian, kita survei, itu ternyata banyak juga yang masih mengenal. Hanya kadang-kadang menganggap bahwa ini makanan yang mungkin dia tidak bisa untuk diperkenalkan, belum bisa untuk dijual. Sedangkan menurut kami setelah melakukan penelitian, melakukan survei, ini adalah hal-hal yang bisa diangkat, bisa dijual sebagai oleh-oleh asal kemasannya, kemudian komposisinya. Kan seperti menggulu, menggulu itu kan sudah meluas dikenal. Itu juga adalah produk dari daerah Sumba. Nah kaparak ini sendirinya dia berbeda sedikit. Kaparak dia, kalau kita pernah dengar kemarin saya pernah ada bawa juga materi tentang sagu. Kalau sagu dari Pulau Timor. Nah sagu itu dari dataran timur. Dia hampir sama dengan kaparak. Tetapi bedanya sagu tidak ditambahkan kacang tanah. Sedangkan kaparak ditambahkan kacang tanah. Boleh juga dicampur dengan air hangat supaya jangan makan kering. Itu bisa juga.
0: Regina bersama timnya dalam penelitian kandungan gizi dalam kaparak menemukan bahwa keunikan kaparak ini selain sebagai sebuah identitas budaya juga memiliki potensi untuk dijadikan sebagai oleh-oleh khas daerah Sumba karena bisa bertahan lama. Ia pun berharap agar kaparak ini lebih dikenal luas oleh masyarakat.
2: Harapan saya dengan kaparak ini semakin dikenal. Tidak saja pada masyarakat Sumba atau anak-anak muda Sumba, tetapi juga dikenal di masyarakat luas lainnya. Dan khusus bagi wisatawan, akhir-akhir ini kan semua akan fokus senang ke Sumba. Cobalah kalau ke Sumba tuh, jangan lupa mencoba kaparak. Kaparak bisa dikenal dan produknya semakin hari semakin disempurnakan. Baik dari sisi komposisi maupun kemasan. Sehingga giliran kita lepas ke wisatawan atau lepas ke dunia industri komersil kan dia sudah memenuhi syarat-syarat semua seperti itu.
0: Pendengar, pangan lokal merupakan hasil kreativitas budaya dan kearifan lokal meningkatkan ketersediaan beragam makanan yang bergizi. Pangan lokal merupakan produk pangan yang telah lama diproduksi, berkembang, dan dikonsumsi di suatu daerah atau suatu kelompok masyarakat lokal tertentu. Jika Kabupaten Belu punya akabilan, Ende punya ubi nuabosi, maka Sumba punya kaparak. Pangan lokal yang kaya akan manfaat dan nilai gizi yang tentu saja diharapkan bisa terus dipertahankan sebagai kearifan lokal di bidang ketahanan pangan. Saya Linda Rerutu, sampai jumpa.

0: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Akabilan merupakan salah satu makanan tradisional dari Malaka, Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dulu, makanan ini merupakan makanan pokok bagi masyarakat Malaka. Namun, seiring perkembangan zaman, makanan ini pun sudah jarang didapat. Akabilan dibuat dari campuran sagu, kelapa parut, dan sedikit garam, kemudian dipipihkan pada babilak atau piring ceper yang terbuat dari tanah liat, kemudian dibakar di atas tungku hingga matang. Akabilan sangat cocok dinikmati sewaktu masih panas dan menjadi teman minum kopi maupun teh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gula sabu merupakan panganan khas Pulau Sabu yang sangat unik dan bermanfaat. Sepintas, gula sabu berbentuk cairan yang sangat kental dan lengket, berwarna coklat kehitaman. Jenis makanan ini dibuat dari bahan dasar nira yang disadap dari pohon lontar atau tuak. Dalam bahasa sabunya, gula artinya donahu, sabu artinya hawu. Jika digabungkan, artinya donahu hawu atau gula sabu. Gula sabu adalah salah satu makanan pokok orang Sabu, selain beras dan jagung, yang melengkapi keseharian mereka di tengah kondisi geografis Pulau Sabu yang rawan kekeringan. Jika terjadi gagal panen pada tanaman palawija atau stok makanan menipis, maka gula sabu juga dipakai sebagai makanan untuk tetap bertahan. Cara menikmati gula sabu sangat mudah dan praktis. Sebagian orang kerap menyantapnya secara langsung menggunakan sendok. Cara lainnya adalah gula sabu yang ada diseduh ke dalam air, kemudian diminum seperti teh atau kopi. Gula sabu diyakini memiliki kalori yang cukup, sebab meneguk beberapa sendok gula air ini maka akan terasa kenyang. Di kalangan masyarakat Kupang, Nusa Tenggara Timur, gula sabu atau gula air ini juga sering dijadikan minuman terapi untuk menyembuhkan penyakit mah. Gula sabu juga bisa dijadikan bahan campuran untuk jenis panganan lainnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta

0: Indonesia memang banyak yang memiliki nama yang unik. Salah satunya adalah Putri Mandi yang merupakan kudapan khas dari Pulau Kojadoi, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sayangnya, kuliner dengan rasa yang manis ini sudah hampir punah. Dinamakan kue Putri Mandi karena kue ini memiliki rasa manis saat dinikmati. Tambahan kelapa parut memberikan sensasi rasa gurih pada kudapan ini. Putri Mandi dibuat dari bahan dasar ubi kayu. Cara membuatnya sangat mudah. Ubi kayu yang telah matang ditumbuk halus dan dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Lalu adonan itu dicampurkan dengan kelapa parut hingga rata. Selanjutnya, adonan tersebut dimasukkan ke dalam wajan yang berisi gula aren cair. Setelah diaduk rata dan didinginkan, kue Putri Mandi pun siap disajikan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya mendorong penguatan perlindungan bagi tenaga kerja melalui kegiatan sosialisasi jaminan sosial ketenaga kerjaan yang digelar di Aula Kantor Bupati Sumba Barat Daya. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Enos Eka Dede dan menjadi wadah untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya jaminan sosial bagi pekerja. Dalam sambutan Bupati Sumba Barat Daya yang dibacakan Asisten 3, disampaikan bahwa tenaga kerja memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kesempatan bekerja perlu diikuti dengan perlindungan yang memadai baik bagi pekerja di dalam negeri maupun pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Beralih ke informasi berikut, hutan mangrove Mage Loo di Desa Rejo Roja, Kecamatan Mage Panda, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, menjadi salah satu destinasi wisata alam unggulan yang menawarkan keindahan panorama sekaligus nilai sejarah. Lokasinya berjarak sekitar 30 km dari kota Momere atau dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Daya tarik yang bisa dilihat dari tempat tersebut adalah menara pandang setinggi sekitar 10 meter yang berdiri di tengah kawasan mangrove. Di puncak menara, pengunjung dapat menikmati hamparan hutan mangrove seluas kurang lebih 40 hektar yang berpadu dengan panorama birunya air laut Flores. Keindahan alam yang eksotis menjadikan kawasan ini memiliki banyak sudut foto yang Instagramable dan ramai dikunjungi wisatawan, terutama saat akhir pekan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Selamat siang Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Ketemu lagi sama Beta Jenis ini yang akan menemani Bapak Mama semua sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk sekarang ini Beta akan hadirkan rangkaian teras UMKM untuk Bapak Mama semua dipandu sama Kakak Feli sampai di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Beta menyapa juga untuk Bapak Mama semua yang tengah beraktivitas ya di siang hari ini, yang mungkin harus bekerja di luar ruangan, jangan lupa cukupkan kebutuhan minum air putih biar tubuh tidak mengalami yang namanya dehidrasi. Oke, tetap bersama Beta di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Pro 4 RRI Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat siang, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Yong dan Kakak Nona, apa kabarnya? Kembali lagi, Vita Feli hadir menemani Bapak, Mama, Bapak, Saudara dalam rangkaian Sasando Siang. Dan spesial di ketumpung obrolan teras UMKM kali ini, ketong kedatangan narasumber yang luar biasa, anak muda kreatif yang pasti akan menginspirasi ketong semua pada kesempatan kali ini. Ada Kakak Jessica Latuperisa selaku owner dari Sweet Bake JSC ya, atau GSC atau JSC, kita akan tanya dulu ya, Bapak-bapak saudara. Itu nih takut kalau ada dia punya singkatan-singkatan sedikit tuh nanti salah sebut begitu, karena dia owner langsung akan mengkoreksi. Beta menyapa dulu ya Kakak Jessica yang sudah hadir di Studio Pro 4. Selamat siang Kakak Jessica.
2: Selamat siang Kak.
1: Apa kabar?
2: Puji Tuhan baik.
1: Kabar baik ya, luar biasa. Bapak-bapak, bapak saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, dan kali ini ketemu narasumber di edisi hari ini bukan dari dunia kuliner ya, bukan di bidang kuliner atau yang sering ketong undang ya, entah itu bidang kreatif dan lain sebagainya, tapi ini kerajinan tangan ya Kak ya, betul, Kakak kan? Jessica ya, dan penuh sentuhan seni pastinya. Sweet Bake JSC atau ya, apa Kak? Beta salah sebut kok.
2: Betul Kak, betul. JSC itu dari bepu nama Jessica. Jadi ambilnya JSC.
1: Kak Jessica, Jessica.
2: Jessica.
1: Jadi, oh, iya. Maksudnya Jessica.
2: Iya, gitu tapi ya, maksudnya Jessica.
1: Oke, okay. Sweet Bake JSC. Iya. Luar biasa. Ini usaha kerajinan handmade yang mengolah manik-manik ya Kak ya?
2: Iya, betul Kak, ya, manik-manik.
1: Manik-manik menjadi aksesoris cantik dan tentunya bernilai jual tinggi. Nah, Kak, sebelum... Sweet Pack ya Kak ya.
2: Iya.
1: Kita sebenarnya Sweet Pack Sako atau Sweet Pack
2: juga boleh Kak.
1: Nah, sejak kapan nih Kak Sweet Pack JSC ini mulai berdiri?
2: Sweet Pack tuh mulai berdiri pas tahun 2022 sih Kak. Itu munculnya dari keresahan beta menyusun skripsi.
1: Wah, keresahan nih. Iya, terangkat keresahan. Dari keresahan nih.
2: Jadi waktu itu kayak Be menyusun skripsi kan sendiri toh Kak di kosan, terus yeah, kayak berpikir mm-hmm, pengen healing begitu, tapi kalau mm-hmm, misalnya healing jalan-jalan tuh kayaknya bisa membuang-buang waktu. Mm-hmm. Jadi kebetulan di saat itu ada salah satu akun manik-manik, mm-hmm, dia tuh lewat di beranda Instagram Kak, dan mm-hmm, kebetulan di saat itu Beta juga lagi suka sama kayak kalung, aksesoris kalung. Yeah. Beta lihat apa yang dijual tuh bagus. Mm-hmm. Dan Beta mulai penasaran. Terus Beta kayak lihat, Beta coba pesan salah satu dia punya kalung. Mm-hmm. Waktu sampai itu Beta lihat kalau dia punya susunan tuh Kak, ternyata sudah terlalu susah. Mm. Jadi Beta penasaran, Beta lihat kayaknya Beta bisa buat.

0: Coba-coba ya akhirnya berkembang menjadi peluang usaha ya.
1: Iya,
0: itu kapan tuh Kak? Dari tahun berapa tuh?
1: Itu tahun 2022 di bulan Juni ini juga. Dia sekitar awal Juni itu beta mulai order dari Manik-Manik, mulai coba. Terus Bebung kawan ada yang tertarik Kak, Bebung kawan yang di Kupang, karena waktu itu beta kuliah di Jogja. Dia sampai kayak bilang, beta mau pesan. Dan beta bilang, kayaknya ini beta punya barang pertama nih, apa lu betul lu yakin mau pesan ini kalung? Akhirnya dia mau Kak. Dari situ Bebung kawan lihat kayaknya, Jessica coba lu buat gantungan tas. Gantungan tas, terus beta coba-coba, oh ternyata bisa juga Kak. Kayak, oh kalau misalnya kata mau belajar, mau lihat dia punya susunannya bagaimana, kata lihat dia pun detail kemana, itu pasti kata bisa tahu. Jadi dari situ beta mulai order pelan-pelan, apa yang dia pun income dong tuh Kak. Beta balik modal, beta coba untuk beli lagi manik-manik yang model lain, dari situ kayak dia mulai berkembang.
0: Oke. Iya. Baik ya, luar biasa. Padahal waktu itu sibuk kuliah juga ya.
1: Iya Kak, itu tugas akhir mahasiswa tingkat akhir.
0: Dicari seada aja kerja-kerja tambahan begitu ya. Tapi apakah itu akhirnya menjadi apa ya, yang mendorong Kakak untuk ini kayaknya beta sudah dapat feedback yang baik nih dari teman-teman. Seriusin aja deh gitu.
1: Iya, akhirnya betul-betul serius sampai selesai wisuda itu Kak. Sebenarnya kayak bingung Kak, mau cari kerja di mana. Memang sempat apply kerjaan, tapi berasa kayaknya Beb punya peluang untuk meneruskan ini handmade ini UMKM.
0: Punya skill juga ya.
1: Iya, punya skill. Jadi akhirnya semakin yakin ketika beta tuh terjun ke CFD. Beta mulai lihat dia peluang di situ. Oh ternyata banyak anak-anak yang suka Kak. Apalagi yang beta jual kan harganya terjangkau. Dia mulai dari 3.000, ada yang gelang mulai 5.000. Itu kayak anak-anak dong tuh banyak yang mau. Dan Beb pikir apa kenapa bisa dicoba untuk meneruskan ini usaha. Akhirnya sampai sekarang pun Be masih tetap menjalankan ini usaha.
0: Wow, luar biasa ya. Bapak-bapak, Mbak, saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, berarti selain nilai bisnisnya ada juga unsur passion dong. Kakak juga akhirnya menemukan Kakak pendiri yang sekreatif itu kah waktu itu?
1: Waktu itu kayak Sony percaya diri toh Kak. Karena kalau misalnya Be buat sendiri kadang Be pikir ih kayaknya kurang bagus. Tapi untuk pandangan orang lain itu bagus Kak. Jadi berasa ketong harus percaya diri juga sih Kak. Kayak iya, karena apa yang ketong lihat sonde terlalu bagus tapi ternyata untuk orang lain itu ada di nilai jual.
0: POV-nya masing-masing orang ya Kak. Kak POV kan orang. Sebagai orang yang merangkai ya Kak ya. Tapi kalau dari sudut pandangnya para teman-teman pembeli waktu itu ya, wah ini manis nih, bagus nih gitu ya. Wow, luar biasa. Emang dulunya pernah ada kayak apa ya, kayak ikut kegiatan-kegiatan merangkai apa begitu? Atau memang ini?
1: Ini otodidak Kak.
0: Otodidak.
1: Iya. Kayak betul-betul kita order itu kalung tuh Kak. Kita lihat dia punya susunan, dia punya cara rangkai, dia punya dia manik-manik semua tuh. Karena kebetulan waktu itu beta beli dia manik-manik tuh susunnya kayak pakai besi begitu Kak.
0: Iya.
1: Jadi beta lihat, oh ini gampang ternyata. Kalau pakai senar itu juga dia gampang. Kadang tinggal kayak kotong susun dia pemanik-manik. Kotong lihat apakah dia tuh pas, dia cocok. Dan beta tuh sering lihat inspo dari Pinterest begitu.
0: Iya.
1: Beta lihat dia punya color palette. Beta lihat atau kalau sonde hari ini beta kepingin buat gelang inspire dari kayak Taylor Swift punya album lagu begitu Kak. Itu biasanya beta lihat dia punya cover lagu, dia punya album tuh dia biasa susun disusun dia pewarna. Itu banyak yang minat Kak. Itu kayak berasa dia punya banyak peminatnya muncul dari situ. Dari gelang yang beta buat dia inspire dari kayak album lagu.
0: Kak sonde pake kok, kasih tunjuk kayak di sonde bawa contoh begitu supaya apa pendengar ya bisa lihat ya. Karena kan ketong sekarang juga live YouTube nih di RR Kupang, tapi boleh ya sebentar beta kasih kesempatan di mana pendengar bisa melihat contoh dari hasil karyanya Kakak Jessica ya, melalui sosmednya juga atau melalui di mana bisa disampaikan sebentar. Nah, berarti saat ini produk apa saja nih yang menjadi andalan dan juga paling sering diproduksi di Sweet Patch ini?
1: Kalau paling sering itu gelang Kak. Paling sering tuh gelang. Pokoknya gelang yang beta buat tuh dia ada beragam macam. Ada yang gelang manik-manik biasa, itu kayak manik pasir yang beta susun biasa saka. Terus ada juga gelang yang beta pakai pengait, ada juga gelang yang beta buat pakai tali giok, pakai tali paracord. Yang paling sering orang pesan tuh gelang, apalagi gelang serut Kak, itu paling banyak. Karena gelang serut tuh dong tuh suka kayak gelang yang ada dia punya motif-motif atau kayak dia punya inspire yang tadi bilang dari lagu begitu Kak. Terus dong juga suka yang tema-tema bunga-bunga, itu semua beta belajar Kak, beta coba buat. Kadang ada orang yang mungkin pesan nih beta kurang paham begitu, tapi beta belajar juga jadinya bisa.

0: akhirnya gelang tuh paling banyak orang pesan.
1: Apalagi, berbagai model.
0: Iya, gelang tuh atau soundnya kayak gelang couple, itu paling banyak orang pesan, Kak. Itu paling cepat habis tuh kalau gelang.
1: Waduh, baik ya. Berarti memang produknya cukup beragam ya.
0: Iya.
1: Kakak ya, selain gelang apa aja tuh?
0: Ada cincin, Kak, cincin, ada kalung, gantungan HP, gantungan tas. Pernah juga kita kayak buat pembatas buku tuh, Kak. Tapi pembatas bukunya tuh beli dari pembesi kosongan, kita rangkai dia manik-manik. Jadi waktu orang kayak baca buku, orang bisa kasih dia penghalang pakai itu manik-manik.
1: Kak, bu hebat nih. Kak belajar sendiri tuh.
0: Itu kebetulan beta lihat dia inspo juga, terus beta coba untuk rangkai, ternyata dia bisa, Kak.
1: Ada ya orang yang sangat teliti dan setia begitu, dari yang merangkai menjadi sesuatu yang indah begitu ya. Wah, luar biasa. Ini memang yang tahu-tahu aja dan yang mau-mau aja.
0: Tapi pasti semua orang bisa sih, Kak.
1: Iya. Keren ya, anak muda yang sangat menginspirasi. Nah, ini jadi akhirnya juga pelanggan punya banyak pilihan sesuai dengan punya selera dan kebutuhan ya, Kak ya. Paling best seller sekarang ya gelang-gelang serut itu. Ya, beta penasaran karena beta juga pecinta gelang serut ya. Dan memang sangat suka kayak kalau lihat orang kerja bidang manik-manik begitu tuh, kok bisa punya inspirasi menjadikan itu jadi indah, padahal kalau manik-manik kan ketong lihat sesuatu yang simple, sederhana, ternyata kalau dirangkai menjadi
0: aksesoris atau suatu barang itu dia bisa bagus.
1: Apalagi cewek-cewek kan suka lihat tangannya kayak manis begitu ya.
0: Apalagi kayak anak-anak perempuan tuh, Kak, tuh suka pakai gelang yang kayak penuh-penuh tangan begitu. Apalagi gelang yang kayak model ini, dia kayak gelang parakot, Kak. Terus dia banyak dia pemanik-manik tuh, Kak, kayak beribut-beribut begitu dong, paling suka
1: Itu jadi nada dering, kering-kering gitu. Oke, Kak, kalau dalam membuat desain yang unik dan berbeda, nah ini inspirasinya datang dari mana nih? Karena kan bukan hanya ketong melihat dari Pinterest atau lain sebagainya. Kakak juga pasti punya inspirasi yang lahir dari jiwa seni itu sendiri. Kakak biasa cari inspirasi dari mana tuh? Jalan-jalan kok atau lihat-lihat orang pung baju cocoknya dengan gelang apa atau seperti apa tuh?
0: Jadi betul, Kak, suka nonton film. Terus kadang kalau misalnya film-film begitu, Be suka lihat kayak dongko artis tuh pakai kalung yang kemana. Terus kayak Be suka
1: dia bukan ikuti filmnya, ikuti.
0: Lihat dia aksesoris.
1: Lihat aksesorisnya ya.
0: Saya dong susun dia punya kalung tuh seperti itu, ataupun gelang seperti itu. Jadi beta kayak belajar untuk buat juga, Kak. Atau memang beta sering juga lihat dia punya Instagram tuh, Kak, di reels. Karena setiap tahun tuh ada satu tren manik-manik tuh yang beragam. Ada ya sekarang dong punya ini gelang tuh, Kak, dia bukan pakai manik-manik biasa, tapi dong kayak pakai tali, terus dong rajut, dong pakai kayak benang jahit begitu, terus dong jadikan gelang. Itu bisa juga. Dong bisa pakai manik-manik kecil-kecil tuh, Kak. Dong bilang dia nama kayak manik panjat. Itu Kak bisa lihat di kebaya dong tuh, Kak.
1: Iya,
0: itu manik-manik kecil, Kak jahit itu kain, terus Kak jadikan gelang, itu bisa juga, Kak.
1: Wow.
0: Itu yang lagi tren sekarang.
1: Langsung berkilau seperti kebaya ya, kebaya dipakai di tangan begitu.
0: Jadi kayak rasa aduh harus belajar lagi nih. Setiap tahun ada tren-tren baru, Kak, yang muncul dari manik-manik.
1: Kalau Kak sendiri nih pecinta manik-manik juga Sonde nih. Karena kalau Kak Sonde pakai satu juga. Biasanya kan kalau owner tuh ya minimal pakai satu lah supaya bisa dipromosikan. Kalau Kak sendiri memang suka kok Sonde pakai gelang-gelang begitu.
0: Kalau beta pribadi sih sebenarnya suka kalung sih, Kak. Cuman kalau gelang, beta tuh pakai gelang soalnya terlalu banyak. Paling gelang 1-2. Kalau paling sering tuh kalung sih. Tapi memang beta jujur Sonde terlalu begitu suka pakai manik-manik, tapi tuh suka buat manik-manik.
1: Dia lebih ke di balik layar ya, lebih suka
0: suka mempercantik orang.
1: Mempercantik orang. Wow, luar biasa ya. Menarik sekali memang ini kreativitas dari Kakak Jessica ini bisa muncul dari mana saja ya. Lihat orang pakai apa, mana nih yang cocok di mix and match begitu ya. Dan ini penting ya Bapak Mama Bahasa Saudara untuk ketong semua ketahui juga bagaimana seseorang itu bisa mengolah sesuatu menjadi barang yang bernilai begitu ya. Wow, berarti ini matanya harus jeli toh, Kak.
0: Harus, Kak.
1: Oke. Nah, kalau untuk dia punya proses produksi sendiri nih, Kakak Jessica, ini masih dikerjakan sendiri atau sudah ada yang bantu nih?
0: Puji Tuhan, Beb masih bisa kerja sendiri sih, Kak. Ya, karena beberapa pesanan tuh dia sudah terlalu banyak. Tapi kalau sekarang tuh kan dia lagi memasukkan barang di salah satu toko.
1: Iya.
0: Dan itu tuh kadang dia pesannya lumayan banyak. Tapi puji Tuhannya juga dia tuh kayak kasih ketong waktu dan kesempatan untuk buat kayak mungkin 5-7 hari atau 2 minggu begitu. Dan Be selalu komunikasi juga sih, Kak. Karena Be tuh selalu bilang, ini

0: sekarang loh, ini kan B kerjanya sendiri.
1: Yeah.
0: Dan B bersyukur juga kak, B pembeli semua tuh orang-orang yang sangat sabar kak. Don't kayak, don't tuh meskipun B bilang kayak, kak maaf, B ada sedikit pekerjaan gitu, ada beberapa pesanan yang B harus buat, mungkin kak punya ini 2 atau 3 hari. Terus B bilang, soalnya apa kak, B akan tunggu. Jadi B rasa kayak, oh, dong nih sabar juga kak, dan dong betul-betul kayak, berasa komunikasi juga dia kunci sih kak untuk ketong berjualan. Kalau misalnya ketong pun sendiri, kalau ketong bisa komunikasi dengan baik-baik dengan dong, pasti dong pun bisa kayak, oh soalnya apa-apa gitu, dia punya pesanan mungkin agak lama. Tapi sejauh ini beta masih kerjakan sendiri.
1: Kerjakan sendiri itu pasti ada dia punya apa ya namanya momen-momen yang kakak harus bisa benar-benar bagi waktu untuk ada pelanggan yang desainnya mau yang ini, pelanggan A mau yang ini, pelanggan B mau yang ini. Ini benar-benar ada jedanya kosong itu kak, untuk kakak berpikir dulu, cari dulu inspirasi atau ya sudahlah sesuai pesanan aja lah atau memang sesuai apa yang tersedia lah.
0: Kalau beta tuh sering kasih kesempatan di pembeli dong tuh kak. Dong tuh kan ada yang kayak custom order. Jadi dong tuh sering kayak custom sesuai dong punya kemauan. Jadi dong kirim contohnya mau ke mana, terus beta kirim, kak beta ada manik-manik seperti ini, kak mau manik-manik begini kok kak. Terus dong bilang boleh kak, nanti beta susun dulu. Kalau misalnya beta susun, kalau dong bilang oke, langsung beta selesaikan. Tapi beta kasih kesempatan untuk dong rubah. Karena beta mau sampai dong rasa puas, toh kak. Dong puas, dia manik-manik seperti itu, dong tuh barang seperti itu. Nah, selagi beta menunggu mungkin dong balasan, beta pindah ke pesanan yang selanjutnya. Jadi dia tuh berproses terus, kak. Mungkin istirahat tuh kalau misalnya dong balasnya lama. Atau dong kayak masih mau coba jenis yang lain. Jadi beta bilang, oke kak, nanti beta coba susun lagi, nanti beta komunikasi kembali ke kak.
1: Oke, berarti pentingnya komunikasi juga ya. Bukan hanya dari modelnya, desainnya, tapi dari segi waktu. Yang harus dikompromi bersama, dikomunikasikan bersama. Ya, akhirnya sabar kosong ini nunggu 1-2 hari begitu ya. Ini kan akhirnya membangun relasi juga ya kak ya.
0: Relasi kak.
1: Baik, wow luar biasa. Kak kuliah waktu itu apa? Jurusan?
0: Ilmu komunikasi.
1: Pantas ini kayaknya bisa menyiar juga nih. Oke. Nah, kak, selama menjalankan Sweet Page ini, tantangan terbesar apa nih yang pernah kakak hadapi?
0: Kalau tantangan terbesar mungkin lebih kayak banyak pesaing sih kak. Jadi iya, salah mungkin B cerita sedikit pengalaman. Dulu tuh awal-awal terjun B berjual di CFD. Itu kan tahun 2023 kak. Itu pertama tuh rame sekali, lumayan banyak. Sampai B rasa kayaknya, betul-betul anakku Pang Doni sangat suka dengan aksesoris manik-manik. Akhirnya Be pelan-pelan selalu berjual di CFD. Tapi lama-kelamaan Be terlihat memang banyak crafter Kupang yang mulai berjualan di CFD. Dan dong punya desain juga yang bagus-bagus. Dan ada beberapa kali Be berjualan yang beli itu cuma 2-3 orang saka. Dan Be rasa kayaknya ada sesuatu yang harus beta rubah atau beta tambahkan di Be punya jualan. Dari situ beta lihat, oh, beta lihat-lihat di kayak CFD, beta jalan-jalan, beta lihat, oh orang dong nih ada jualan kayak begini-begini. Karena kebanyakan anak-anak tuh dong suka manik yang ada dia punya karakter begitu kak. Kayak Lotso, atau kayak ini karakter-karakter lucu dong begitu. Itu dong paling suka. Jadi dari situ beta mulai, oh coba beta buat gantungan HP atau gantungan tas yang ada karakter begitu kak. Jadi dia tuh selalu ada perkembangan. Beta belajar juga untuk kalau misalnya beta penjualnya sepi, kita harus lihat peluang apa yang sekarang lagi rame. Jadi selalu mau berkembang juga sih kak, biar dia punya tantangan tuh berkurang. Jadi ada tantangan tuh anggap saya itu untuk bikin keton tetap maju terus.
1: Iya, mengasah kakak pun kemampuan juga ya.
0: Iya, mengasah pikiran juga.
1: Wow, penting sekali ya untuk jadi pembelajaran bagi ketong semua, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona yang mungkin saat ini juga sedang merintis usaha ya. Tentunya setiap bisnis ini punya tantangannya masing-masing ya. Di bidang manapun ya, entah di kayak kakak begini kan di kerajinan tangan ya. Melihat bahwa oh ternyata menyesuaikan dengan selera pasar itu butuh belajar lebih banyak lagi ya. Kak, ya. Karena kan namanya ini kan selera orang dan juga orang punya minat begitu ya, suka yang model-model kemana. Dan kebanyakan juga menyesuaikan apa nih yang lagi tren begitu.
0: Iya, apa yang lagi tren itu coba untuk lihat, coba buat. Kalau bisa ya terus ini asal dia punya kemampuan kak. Dan kalau sekalipun dipasarkan itu langsung ada orang yang berminat. Seperti terakhir kali itu beta buat gelang dari tali paracord. Itu tali itu kan dia lagi viral-viralnya tuh kak. Yang biasa orang taruh inisial besar-besar tuh kak, dia manik-manik. Nah itu orang biasa bikin gantungan tas. Tapi beta coba belajar untuk bikin itu jadi gelang. Dan ternyata itu tuh banyak yang minat kak. Jadi gelang

0: keraton itu beta combine dengan kayak manik-manik, dengan kancing. Jadi waktu jadi gelang tuh berasa ternyata ini bagus juga. Waktu beta jual di CFD dia lumayan rame. Jadi selalu ada pun titik balik begitu kak. Selalu ada mau dia pun barang-barang baru yang ketemu mau coba buat.
1: Wow, berarti kakak juga apa ya, selain ini passion, memang juga punya kemauan belajar yang tinggi ya kak ya. Wah, pernah dapat apa kosongnya kak, kayak kritikan begitu atau masukan, Jessica lu pun kayak kurang ini, Jessica lu tambah ini, Jessica coba ada warna-warna ini yang lu tampilkan begitu, pernah kosongnya tuh kak?
0: Pernah kak, memang kritikan tuh ada yang datang dari beta punya pembeli sendiri. Kayak contoh, dong beli beta barang, terus tiba-tiba dia kayak putus begitu kak. Beta selalu menawarkan, kalau misalnya dia putus, boleh bawa kembali. Bawa kembali untuk beta perbaiki. Terus kalau misalnya ada yang ini, dong kayak rasa dong manik-manik tuh ada yang rusak, dong bisa bawa kembali untuk beta perbaiki kak. Seperti itu.
1: Oke, itu ada penyebab-penyebab ke Sonde tuh yang dong kayak pertanyaan, kenapa ini berarti Sonde, ini Sonde teliti atau apa begitu, pernah begitu ke Sonde tuh?
0: Kadang sih kalau misalnya dia putus, don tuh lebih kayak mungkin kayaknya tadi tagak ID barang mana begitu, iya, atau mungkin ditekan sama barang-barang berat gitu. Jadi be jarang juga sih kak kalau misalnya dong bilang dia kenapa-kenapa begitu. Paling kalau misalnya dia punya gantungan putus atau dia punya manik-manik tuh ada yang kayak dong kejatuh terus dia pecah, itu boleh bawa kembali.
1: Oke. Itu maniknya, manik-manik juga berbagai ukuran ya kak ya?
0: Ada yang kecil kak, ada yang dia ukuran tuh kayak 2 mm yang kecil mamati. Ada yang dia yang ukurannya besar. Kalau yang kecil tuh biasanya untuk cincin, saka, atau kalung.
1: Anak-anak dong, Pongo?
0: Iya, anak-anak. Karena kan kalau misalnya manik-manik tipis, itu kan katanya bisa jual murah, toh, kak.
1: Iya. Nah, kak, kalau dibandingkan dengan produk pabrikan ya, yang mungkin harganya lebih murah nih. Bagaimana nih dari Sweet Patch tetap bersaing nih? Karena kan kalau bukan hanya sesama ini ya, crafter ya, tadi ya istilahnya ya. Ada dengan apa produk-produk pabrikan itu tetap bersaingnya seperti apa tuh kak?
0: Kalau produk pabrik tuh kak, jujur beta pertama kali lihat di Shopee itu tuh banyak orang yang jual gantungan HP itu di bawah 10 ribu. Di situ beta agak kaget juga sih kak, kayak kok bisa ya orang jual tuh dengan harga 10 ribu, sedangkan kalau misalnya beta susuk ini manik-manik, dia tuh kayak Sony bisa 10 ribu kak, karena banyak manik-manik yang beta beli dari luar. Terus berasa kalau misalnya keton jual murah itu sana menghargai keton punya jeripaya. Iya, karena apa yang keton buat tuh kak, dia tuh bukan hanya satu barang yang jadi, tapi dalam itu barang tuh ada keton pu ide atau keton pu waktu. Kadang juga ada manik-manik yang mungkin di saat keton proses buat tuh dia rusak kak. Kayak dia manik-manik awalnya dia bagus, terus tiba-tiba dia pecah, atau kayak mungkin rantai yang mungkin dia putus begitu. Itu beta hitung semua dan berasa kalau misalnya keton jual murah, itu takutnya bisa mempengaruhi crafter-crafter lain mungkin. Yang kayak mungkin lo mau jual mahal, lo liat, ih dia jual murah, apakah dia jual murah, sa? Menurut beta itu kurang bijaksana juga sih, kalau orang jual terlalu murah. Jadi kalau misalnya keton jual mahal, berasa mahal tuh soalnya apa-apa. Karena yang keton kerjakan tuh, dia bukan hanya barang hasil jadi, soalnya itu sama kayak kita bilang, ada dia punya rasa capek juga, ada keton punya waktu, ada keton punya ide, keton punya kreativitas yang tertuang di situ. Jadi merasa ada harga, ada kualitas.
1: Benar, apalagi produk handmade memang punya nilai lebih karena tadi kakak juga sudah sampaikan dibuat dengan ketelitian, kreativitas, dan juga kalau mau dibilang ini sentuhan personal yang sudah dimiliki produk mas, produk yang diproduksi massal begitu ya kak ya. Wow, keren ya, ini pandangan yang luar biasa sekali ya. Beta juga merasa bahwa oh iya ya, kenapa para apa ya, membuat kerajinan tangan itu dia punya harga tersendiri begitu. Beda dengan produk-produk yang memang ya keton tahu ya dia semua begitu ya. Oke. Nah, sejauh ini nih kak, strategi promosi atau pemasaran apa nih yang paling efektif untuk menjangkau pelanggan nih?
0: Kalau paling pertama tuh kak, paling efektif tuh sebenarnya di keton punya sesama, di keton bepung kawan paling utama. Berasa ketika keton pasarkan di orang-orang keton pun sekitar rumah, anak-anak kecil di bepung rumah tuh kak paling suka datang beli gelang di bepung rumah. Dari dong tuh kak, dong kayak dong bisa kasih tau dong pun kawan kak, dong kasih tau dong pun kawan SD yang lain. Soalnya tiba-tiba ada anak SD yang datang di bepung rumah, kak bepung kawan ada bilang kak jual gelang dan jual cincin kok, beta mau lihat. Dari mulut ke mulut tuh kak itu sangat mempengaruhi tuh. Terus sama menurut beta media sosial, karena sekarang kan beta pasarkannya di Instagram tuh kak. Kalau dari Instagram tuh kita harus kuat-kuat ngonten juga, buat video. Meskipun mungkin dia penonton cuma beberapa, tapi dari konten tuh kak, bisa suatu saat nanti dia bisa melejit begitu kak. Jadi dari beta, menurut beta juga itu offline dan media sosial itu dia harus sama-sama jalan berdampingan.
1: Mantap ya. Wah, memang berarti media digital ya. Kayaknya media digital ini memang punya peran yang sangat besar juga.

0: dalam membantu UMKM berkembang saat ini.
1: Iya, betul, Kak.
0: Wow. Nah, Kak, dari sekian banyak produk ya, kalau berbicara soal desain nih, biasanya Kakak mengikuti tren yang sedang populer atau lebih suka menciptakan desain sendiri nih? Untuk sekarang nih, lebih banyak yang mana nih?
1: Kalau sekarang sih, Kak, Beta mungkin fokusnya membuat apa yang Beta sering buat. Mungkin salah satu contohnya tadi tuh gelang, Kak. Karena Beta memang karena terlalu banyak orang yang pesan gelang, Kak, akhirnya lama-lama jadi suka buat gelang juga. Kayak Beta suka cari buat gelang tuh kayak inspo-nya kayak tentang peri atau yang kayak gelap kayak dark begitu atau yang memang dia polos, dia biasa atau dari yang lagu-lagu begitu, Kak. Anak-anak paling suka. Sama yang dulu pernah ada konser High Fest tuh, Kak, ada yang pesan gelang dia punya tema Hindia. Jadi akhirnya di situ Beta rasa kayak oh, gelang nih salah satu produk yang sangat gampang dipasarkan begitu, Kak. Yang penting ketong selalu bikin desain tuh berbeda-beda.
0: Keren ya. Jadi memang ada kombinasi antara mengikuti kebutuhan pasar dan tetap mempertahankan ciri khas produk begitu ya. Wow. Kalau dari ciri khasnya di Sweet Peach apa tuh, Kak?
1: Wih, kalau
0: ciri ada khas. Ada pesan dari ciri khas tuh.
1: Kayaknya semua crafter nih jual barang yang sama juga sih, Kak. Tapi berasa kalau Beta tuh di Beta mau semuanya Beta bisa buat. Gelang, cincin, kalung, bahkan kalung pun Beta sendiri hanya buat yang dia full manik-manik, tapi Beta buat pun ada kalung yang versi serut. Jadi dia dari tali. Jadi banyak, Kak. Pokoknya Beta selalu ya berusaha untuk menerima pesanan yang mungkin kayak merasa agak berat, tapi Beta coba untuk belajar terus.
0: Nah, oke. Okay. Kembali lagi ya, memang harus dipelajari terus ya, Kak. Karena tren ini berkembang, kebutuhan pasar terus juga berkembang, ya kan. Nah, Kak, boleh diceritakan nih untuk pendengar ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, ya. Bagaimana nih proses pembuatan satu produk dari bahan mentah sampai akhirnya siap dijual tuh? Itu berapa lama prosesnya? Bagaimana prosesnya?
1: Kalau paling cepat itu bisa satu hari, Kak.
0: Kalo itu paling cepat satu hari ya?
1: Iya, satu hari. Atau mungkin kayak contoh ada yang pesan, dia pesannya pagi, sorenya sudah jadi.
0: Itu kalau kan sibuk.
1: Iya, itu kalau tidak sibuk. Nah, biasanya tuh, Kak, Beta selalu susun dia manik-manik dulu. Kalau misalnya gelang yang memang Beta buat sendiri tanpa pesanan custom, Beta selalu kayak cari-cari inspirasi. Beta susun dia punya manik-manik, Beta susun dia punya ukur, dia punya talinya panjang seperti apa, terus Beta susun. Dan akhirnya kalau misalnya dia barang sudah jadi, akhirnya Beta pasarkan. Tapi kalau yang kayak tadi pesanan custom order tuh, Kak, dia punya runtutannya seperti itu juga. Beta selalu tanya dia maunya seperti apa, manik-maniknya Beta susun dulu dari awal. Susun dia membentuk, kalau misalnya dia rasa kayak kakak ada manik-manik lain, Beta ganti. Atau mungkin dia mau tambah manik-manik lain, Beta selalu tambah begitu. Jadi dia tuh betul-betul mulainya dari dia punya susunan dulu, Kak. Kalau misalnya dia susunan menurut Beta sudah oke, sudah pas, dan sound ada yang harus Beta ubah, Beta mulai rangkai. Mulai rangkai, terus akhirnya kalau sudah jadi baru Beta foto dan dipasarkan.
0: Baik, ya ternyata prosesnya cukup panjang, Kak ya. Dan tentunya membutuhkan ketelitian. Pantas lah, setiap produk handmade ini dia punya nilai yang sangat spesial ya, Kak. Iya. Ada ketelitian di sana. Harus mix and match, itu kan dari jiwa seninya Kakak sendiri, kreativitasnya Kakak sendiri.
1: Harus
0: ya.
1: Harus dia pewarna juga. Masuk, Kak, kalau misalnya sonde masuk, orang rasa, karena kadang ada, Kak, kayak Beta bikin gantungan HP, Beta buat warna pink, tapi Beta kasih masuk dengan warna biru, orang langsung kayak, ih, Beta mau ini gantungan, tapi dia ada warna biru, begitu, jadi kayak, aduh, berarti memang harus buat tuh sedetail mungkin, atau kayak mengikuti dompu selera, gitu, kayak pikir apakah ada orang yang suka ini perpaduan warna, atau mungkin ada orang yang Sony suka, jadi kayak Beta buat, karena Beta buat dia mix and matchnya tuh kayak warna-warni, ada juga bikinnya dia warna tuh kayak polosan begitu. Biar orang tetap minat begitu, Kak.
0: Nah itu kan dari sisi keindahannya ya, Kakak ya, kalau dilihat dari dia punya estetika dan lain sebagainya. Bagaimana nih cara menjaga kualitas produk nih, supaya pelanggan juga tetap puas dan percaya nih?
1: Kalau dari Beta sendiri, Kak, Beta selalu lihat Beta kualitas manik-manik. Kalau misalnya Beta manik-manik ada yang pecah atau dia rusak begitu, Kak, Beta sonde mau pakai. Beta bilang sonde apa-apa, Beta rugi sedikit, yang penting Beta punya pembeli itu tetap, apa ya, Kak, kayak dong kembali beli di Beta. Karena puji Tuhan juga beberapa kali Beta jualan, beberapa kali pesanan custom yang Beta layani itu, dong kembali lagi di Beta, Kak. Jadi itu kayak berasa, oh apa yang Beta buat tadi tuh, sebelumnya itu sudah bagus. Itu membuktikan kalau dong kembali lagi di Beta. Itu, Kak.
0: Wow, setuju sekali ya. Ini memang kualitas memang jadi kunci utama ya. Kayak supaya pelanggan mau kembali membeli dan apa ya, lebih pasnya itu mereka juga bisa merekomendasikan. Rekomendasikan kepada orang lain. Itu yang harusnya menjadi tolak ukur ya. Berarti

0: tepung karya ini dihargai ini,
1: iya,
0: berarti memang kualitas produk ini memang benar-benar recommended nih, iya, untuk mereka rekomendasikan kepada, iya, teman-teman, Kak, ya.
1: Karena sebelumnya itu ada mahasiswa undana, dong datang untuk interview UMKM juga, Kak. Ditanya, Kak, dong tahu ini dari mana gitu, karena bes sebelumnya kan belum pernah terima wawancara dari anak mahasiswa atau Kak. Dong bilang itu rekomendasi dari teman, Kak. Teman selalu beli di Kak, terus dia rekomendasikan Kak punya UMKM ini. Jadi akhirnya dong hubungi beta, dong datang ke rumah untuk melakukan interview juga.
0: Wow, mantap. Nah, kalau menurut kakak sendiri nih, apa nih yang menjadi pembeda utama antara produk di Sweet Page dengan produk serupa lainnya nih?
1: Kalau beta pun produk sih, Kak, mungkin dia fokusnya tuh betul-betul di manik-manik. Memang ada beberapa crafter-crafter lain juga yang dia pasti jualnya fokus manik-manik, Kak. Tapi beta selalu usaha beta manik-manik tuh beta combine dengan kayak mungkin tali. Dan beta juga belajar untuk kayak rajut-rajut kecil begitu, Kak. Jadi yang beta jual tuh ada yang manik-manik, dia manik-manik toh, ada juga gantungan yang beta combine dengan tali ataupun dengan rajutan begitu. Jadi dia punya manik-manik tuh sampai hanya polosan saja, Kak. Tapi dia tuh kayak dalam satu rangkaian gantungan tuh dia ada beragam hiasan di situ.
0: Oke, nah ini yang menjadi identitas, ya. Identitas sebuah brand dari Sweet Page, ya. Karena kalau ketika ketong punya sebuah brand ini memiliki ciri khas yang kuat, juga pelanggan akan lebih mudah mengingat produk tersebut, ya. Kayak tadi dia bisa rekomendasikan karena dia ingat nih, oh, biasa beli di sini. Jadi coba lu coba di sini wawancara.
1: Iya, Kak, sama kalau misalnya ada orang yang mau bikin gantungan dari foto tuh, Kak, beta beli dia punya kayak akrilik begitu, ya nanti beta cetak dengan foto, bekas masuk, dong mau jadi gantungan juga bisa.
0: Oh, bisa ya, pakai foto gitu. Itu gantungan apa, Kak?
1: Gantungan tas, Kak.
0: Gantungan tas ya, pakai foto. Boleh ya. Kayaknya ini beta baru denger nih, baru lihat nih, ya, benar-benar pakai foto jadi gantungan kunci, ya. Gantungan tas. Jadi,
1: iya, kayak depo akrilik bentuk hati begitu, nanti beta cetak dalam foto, terus beta kayak kas masuk dalam depo akrilik untuk dijadikan gantungan. Karena sebelumnya beta pernah juga buat gantungan pakai foto, itu pakai karakter anime dong begitu, Kak. Dan itu, wih, betul-betul laku juga di CFD. Karena beta lihat, wih, ternyata banyak anak-anak yang suka karakter Jepang, anime-anime begitu.
0: Oke, kalau kita yang orang-orang dewasa dong, biasa lebih ke foto, ya.
1: Iya, foto keluarga.
0: Foto keluarga, foto couple, begitu, ya. Wow. Nah, Kak, silakan beta kasih kesempatan nih untuk kakak Jessica, kalau ada bapak, mama, saudara, pendengar dong semua yang tertarik membeli, di mana nih mereka bisa mendapatkan produk-produk dari Sweet Page CSC. Silakan, Kak.
1: Untuk teman-teman semua, bapak, mama yang mau membeli produk sweetpatch.jsc, teman-teman bisa ke akun Instagram, namanya sama sweetpatch.jsc, ataupun untuk teman-teman yang mau pesan dari luar daerah pun bisa lewat Shopee, Kak.
0: Oh, iya, sudah di marketplace, ya?
1: Iya, di Shopee, tapi karena memang di situ agak sepi, dan beta memang fokusnya di Instagram, itu kadang agak sedikit susah, tapi bisa kok, bisa pesan dari Shopee.
0: Baik, ya, bapak, mama, bapak, saudara, ya, dan jangan lupa, ya, dicatat itu informasinya dari kakak Jessica, bagaimana pemesanannya supaya bisa langsung mendukung produk lokal karya anak daerah, ya, lebih tepatnya. Kedepan nih, Kak, inovasi atau produk baru apa nih yang ingin dihadirkan di Sweet Page ini?
1: Kalau inovasinya sih, Kak, beta kepengen belajar buat manik-manik yang di perangkaiannya tuh kayak pakai besi begitu, Kak. Kayak pakai kawat. Beta pernah lihat salah satu kalung, dia tuh bikin kayak kalung bunga orchid, bunga anggrek kok, kalau saya salah. Itu tuh dia buatnya dari betul-betul dari manik-manik yang pasir yang kecil sekali, dia bikin jadi bunga, Kak. Dan beta lihat kayak, wih, bagus juga ya ternyata.
0: Itu teliti, harus teliti,
1: iya,
0: ya, pelan-pelan, ya.
1: Iya, Kak, itu harus teliti. Terus ada juga yang dong bikin kayak mahkota, dong bikin hiasan tangan. Itu tuh pakai manik-manik dan pakai besi. Itu biar rasa kayaknya, wih, itu harus belajar ekstra sih, Kak. Karena kalau pakai besi itu kan dia punya bisa melukai tangan atau lebih pusing, lebih susah lagi. Jadi itu mau belajar untuk pelan-pelan di situ.
0: Oke, ya, baik, ya. Ketong berharap juga semua rencana dan inovasi tersebut bisa segera terwujud, ya. Amin. Kakak juga harus banyak belajar dan semakin apa ya, produknya juga diharapkan juga semakin diterima, ya, oleh masyarakat, terutama teman-teman, bapak, mama, bapak, saudara dong di Kota Kupang. Nah, wow, luar biasa. Nah, terakhir nih, Kak, mungkin beta penasaran nih, kalau dari sisi kakak sebagai owner dari Sweet Page nih, ada kosong deh nih pesan untuk bapak-bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona dong, ya, yang mau coba atau bahkan memulai usaha handmade sendiri. Kira-kira apa nih, Kak, pesan atau tips-tips apa nih, Kak, yang harus dimiliki oleh kalian, ya, yang punya jiwa-jiwa seni ini?
1: Kalau tipsnya sih paling pertama tuh harus percaya.

0: diri sih Kak. Karena kalau ketong percaya diri, apa yang ketong hasilkan tuh pasti akan bagus. Karena dari percaya diri tuh kan mungkin pertama-tama orang pikir, ketong pun diri sendiri pikir apa yang ketong jual nih, ikannya soalnya bagus deh. Ikannya orang kurang tertarik begitu. Tapi untuk orang lain itu bagus Kak. Dan merasakan itu, beta sempat merasakan itu, apa yang beta jual berasa kayak kurang bagus. Dan ternyata itu untuk orang lain itu sangat-sangat bagus. Terus ketong juga harus konsisten. Mungkin ada beberapa momen ketong punya barang tuh Kak, atau ketong punya dagangan, dia tuh kurang laku. Nah, daripada ketong berpikir, ih berhenti sa. Ketong harus pikir apa yang salah dari ketong pun jualan, dari ketong pun barang. Mungkin ketong pun barang ini kurang update, atau ketong pun barang tuh dia punya manik-manik kurang, atau mungkin ketong tuh kurang, mungkin tambah hiasan dan lain-lain. Itu ketong harus belajar juga. Ketong harus lihat. Ketong harus kayak ada perubahan begitu, bukannya ketong menghilang, tapi ketong harus ada perubahan. Karena untuk berjualan, untuk melakukan kegiatan UMKM nih Kak, dia mental harus paling kuat su. Kalau mentalnya jatuh, gampang jatuh dan langsung kepengen stop, itu berarti ya pasti akan sanakan pernah berlanjut lah ini UMKM. Tapi kalau ketong mental kuat, mental siap untuk menghadapi UMKM-UMKM lain, pasti ketong pun akan berkembang terus, ketong pasti akan lihat banyak peluang. Karena kalau ketong terus untuk maju Kak, pasti banyak orang-orang yang datang untuk bilang, oh lu barang ini bagus, tetap usaha. Dan biasa selalu senang sih Kak, beberapa kritikan yang masuk, bilang lu barang ini bagus, hanya lu kurang ini itu, nah itu kritikan tuh harus diterima. Iya, itu yang mungkin bisa jadi tips.
1: Tambah lagi kakak kayaknya juga memang percaya diri ya. Apakah percaya diri itu juga harus dilatih atau seperti apa tuh? Sampai kakak akhirnya oke, percaya diri dengan betapa hasil karya dan be mau pasarkan begitu.
0: Percaya diri ini memang itu harus ada di dalam ketong diri sendiri sih kak.
1: Iya.
0: Dan kalau misalnya ada orang yang kan ketong ini kadang orangnya emosian juga kakak, orang bilang ilum barang sonde bagus begitu. Dan berasa itu kadang bisa bikin marah atau minder juga soalnya percaya diri. Tapi kita pikir, soalnya papa itu mungkin jelek di look mata. Tapi untuk orang lain mungkin ini bagus begitu. Dan kalau ketong percaya diri juga itu bisa apa ya kak, membuat ketong punya barang-barang, ketong punya jualan untuk terlihat kayak, oh ini oke, begitu.
1: Ya, oke. Iya. Baik ya. Kalau di pengom dan soalnya percaya diri ya orang juga pasti lihatnya kayak ini mau lihat je,
0: ketong harus pintar-pintar untuk merayu orang juga.
1: Tambah lagi ini sarjana ilmu komunikasi, jadi ya memang komunikasinya juga bagus nih ya, bisa apa ya menyeberangkan setiap hasil karya kakak itu dengan kata-kata yang kak ini bagus kak, karena memang mulu orang bilang mulu harus baminya.
0: Mulu harus manis kak, harus puji terus kak. Ih coba kakak pakai dong ini, pas ini cocok, ini terlalu bagus sih kakak. Itu pasti langsung orang dilema begitu kak. Ih bagus saya beta mau akhirnya.
1: Pernah ada momen begitu kakak sampai kak ini bagus kak, ini cocok
0: ada,
1: nih kak.
0: Ada kak Nona bimbang begitu kak di CFD, dia bimbang dia mau kalung yang mana. Terus dia bilang coba kakak pakai saya, kakak tes untuk kalian kebetulan bawa cermin juga. Dia bimbang terus dia bilang gini, ambil dua-dua saka soalnya papa itu pasti bagus jika kakak bisa mix-match dengan lain-lain. Terus dia bilang gini, oke, kakak ambil dua-dua.
1: Langsung keputusan memang ya,
0: langsung.
1: Oke, baik kakak Jessica, terima kasih ya untuk motivasinya juga buat terutama kakak Nyong dan kakak Nona ya, semoga bisa menjadi penyemangat untuk ketong semua yang sedang merintis usaha juga dari nol. Demikian bapak mama bahas saudara kakak Nyong dan kakak Nona, itulah ketong punya perbincangan dengan kakak Jessica Latu Perisa selaku owner dari Sweetpage JSC.JSC ya kak ya. Banyak inspirasi yang bisa ketong ambil hari ini bapak mama bahas saudara, mulai dari dia punya kreativitas hingga konsistensi menjaga kualitas produk ya. Tadi kakak sudah sampaikan, terima kasih juga kakak sudah berbagi cerita bersama dengan perompat dari Kupang, bukan hanya cerita, pengalaman juga ya yang tentunya memotivasi ketong semua. Dan itu dia bapak mama bahas saudara, ketong harapkan semakin dikenal oleh masyarakat kota Kupang dan juga ditunggu inovasi-inovasi terbarunya. Demikian ketemu obrolan teras UMKM bapak mama bahas saudara kakak Nyong dan kakak Nona. Setelah ini masih lanjut Sasando siang hingga sore, tentunya akan menemani aktivitas
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

CIR adalah salah satu kuliner khas Pulau Timur dengan bahan dasar daging sapi atau daging babi. Mengolah daging CI berasal dari teknik memasak tradisional oleh suku Molo, masyarakat Kepulauan Timor, khususnya wilayah Timor Barat dan Timor Tengah Selatan. CI menggunakan teknik mematangkan daging dengan menggunakan arang yang diletakkan jauh dari tempat pemanggangannya. Hal ini dilakukan agar asap tidak meresap ke daging dan mempengaruhi rasa daging. Supaya bara pada arang awet, suku Molo menggunakan kayu kusambi yang tebal dan besar. Mereka juga menggunakan daun kusambi sebagai penutup daging agar matang dengan sempurna. Daun kusambi berfungsi sebagai penahan panas saat daging sedang disei, sekaligus menjaga rasa dan warna asli daging agar tetap merah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: 24 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti

Berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, perkembangan kecerdasan buatan atau AI mulai mengubah berbagai aspek kehidupan termasuk dunia pendidikan. Perubahan ini mendorong perlunya pemanfaatan teknologi secara bijak terutama dalam proses pembelajaran. Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK sendiri merupakan organisasi nirlaba yang bergerak dalam riset dan kebijakan pendidikan. PSPK juga menjalankan program riset 2026 yang secara khusus mengangkat pemanfaatan AI dalam pendidikan. Informasi berikut, lalu lintas ternak antar pulau di Kabupaten Sumba Timur menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Sumba Timur melalui penguatan koordinasi dan evaluasi pengawasan sepanjang tahun 2026. Langkah ini diarahkan untuk memastikan setiap pergerakan ternak keluar maupun masuk wilayah Sumba Timur berlangsung tertib, memenuhi persyaratan kesehatan hewan, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Salah satu hiburan rakyat yang populer di kalangan suku Buna yang mendiami wilayah Belu, Nusa Tenggara Timur adalah Jieti atau Adu Ayam. Hiburan ini biasa dipentaskan saat masyarakat suku Buna mengadakan pesta masuk rumah baru ataupun syukur panen. Orang yang pandai dalam menebak kehebatan jenis-jenis ayam jantan disebut dengan Cie Duga Gomo atau peramal ayam. Setiap pemilik ayam jantan yang dijagokan akan meminta nasihat dari Cie Duga Gomo sebelum ayamnya diadu. Kehebatan ayam dilihat dari berbagai penampilan, seperti warna bulu yang tumbuh khusus dan disebut ciak. Bagi suku Buna, ayam jago merupakan lambang kehebatan seorang lelaki, sehingga wajib untuk memeliharanya.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: koleksinya Silet Open Outfit Sona One dengan bercanda. Panasnya sudah bercanda ya, ini siang lumayan ya. Bagian kotong harus kipas-kipas, harus minum air yang banyak begitu ya. Oke, Mbak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona, 20 menit langkah dari pukul 12 siang dan beta masih hadirkan rangkaian Sasando siang untuk menemani Papa Mama udah punya aktivitas di siang hari ini. Yang di luar masuk saja, Bu ya.
1: Happy birthday.
0: Oh, oke. Okay. Itulah salah satu ucapan ya, karena ini untuk rekan kita Kakak Angela yang hari ini bertemu sama ulang tahunnya ya. Yang hari ini juga bertemu sama ulang tahunnya, selamat ulang tahun. Beta dari Pro 4 ucapkan untuk Kotong semua yang berbahagia. Kotong kembali ke laptop dulu ya. Nah, ini Papa Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Kalau Kotong lihat hutan dan pepohonan punya peran penting dalam menyediakan makanan bergizi ya. Dan lebih dari 5 miliar orang di seluruh dunia menggantungkan hidup padanya. Namun kontribusi hutan dalam memberikan makan masyarakat sebagian besar masih terabaikan dalam statistik nasional dan kebijakan pemerintah. Nah, Papa Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, menurut sebuah laporan dari Down to Earth sekaligus juga menegaskan pentingnya hutan dalam mengurangi kelaparan dan kemiskinan serta mendesak negara-negara untuk memasukkan peran hutan dalam kebijakan sistem pangan mereka. Jadi laporan ini menyoroti berbagai cara hutan mendukung sistem pangan, karena hutan ini menyediakan buah-buahan, kacang-kacangan, umbi-umbian, jamur, serangga yang dapat dimakan, daging liar, dan bahan pangan lainnya sekaligus jadi sumber bahan bakar penghasilan serta lapangan kerja. Tapi kita melihat sekarang ini karhutlah semakin meluas ya. Jadi memang kita punya peran penting juga untuk terus melestarikan hutan, karena hutan menjadi ketahanan pangan, kunci utama ketahanan pangan, gizi, dan juga mata pencaharian.

0: Paket.
1: Yuhu, akhirnya paket datang juga. Lipstik, parfum, skincare. Masih apa lagi ya?
2: Katanya lagi berhemat, ekonomi lagi berat. Lah, paket skincare datang lagi. Apa ini namanya lipstick effect? Pernahkah dengar lipstick effect? Istilah ini menggambarkan fenomena ketika kondisi ekonomi sedang sulit, tetapi masyarakat tetap membeli barang-barang kecil yang memberikan rasa senang seperti lipstik, parfum, atau produk perawatan diri. Dibanding membeli barang mewah yang harganya tinggi, orang cenderung memilih produk yang lebih terjangkau sebagai bentuk penghargaan bagi diri sendiri atau self-reward. Fenomena ini pertama kali dikenal pada awal tahun 2000-an, dan hingga kini masih sering terlihat saat terjadi perlambatan ekonomi. Meski demikian, penting untuk kita tetap bijak dalam berbelanja. Memanjakan diri sesekali memang tidak salah, asalkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan finansial. Ingat, kebahagiaan bukan ditentukan oleh banyaknya barang yang dimiliki, melainkan bagaimana kita mengelola keuangan secara sehat dan tetap menikmati hidup dengan
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Anda, dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah Maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat Kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar pelakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Masyarakat adat Leuhala di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur masih mempertahankan tradisi turun-temurun yang disebut Sorolaku. Tradisi ini merupakan ritual adat yang memiliki makna filosofis mendalam bagi masyarakat setempat, khususnya bagi pasangan suami istri yang tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka. Ritual ini dilakukan dengan memberikan sesajian berupa satu ekor kambing dan satu ekor babi yang berusia sekitar 1 hingga 1,5 tahun. Persembahan ini diberikan kepada leluhur sebagai simbol penghormatan dan permohonan perlindungan bagi ibu serta bayi yang dikandungnya. Pelaksanaan ritual ini dimulai dengan proses pembakaran hewan kurban, di mana bagian tertentu dipersembahkan kepada leluhur di batu sesaji yang dianggap sakral. Sisa daging yang tidak dipersembahkan kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk kebersamaan dan kekeluargaan. Masyarakat Leuhala meyakini jika tidak melaksanakan sorolaku dapat berakibat buruk bagi ibu dan anak yang akan lahir. Oleh karena itu, meskipun banyak warga Leuhala merantau ke luar daerah, mereka tetap berusaha menjalankan ritual ini dengan meminta keluarga di kampung halaman untuk melaksanakannya atas nama mereka. Tradisi sorolaku menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat adat di Lembata masih mempertahankan nilai-nilai budaya dan spiritual yang diwariskan oleh leluhur. Di tengah arus modernisasi, pelestarian tradisi seperti ini menjadi cerminan kuatnya identitas budaya masyarakat setempat.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, kalau kotong tahu minuman moke, ya ini salah satu minuman tradisional khas NTT begitu ya. Nah, ada nih bapak mama, bapak saudara yang namanya Mote. Nah, Mote ini adalah singkatan dari Mobile Telkomsel atau gerobak keliling punya Telkomsel yang hadir lebih dekat dengan masyarakat. Nah, di Mote ini bapak saudara dong bisa dapat berbagai kebutuhan Telkomsel, mulai dari kartu perdana isi ulang pulsa dan kuota sampai modem Orbit. Untuk teman-teman di Kota Kupang yang ingin belanja kebutuhan Telkomsel dengan mudah, langsung saja ke Mote di depan Gerapari Telkomsel Jalan WJ Lalamentik. Mote atau Mobile Telkomsel yaitu gerobak keliling Telkomsel yang siap melayani kebutuhan dan kebutuhan komunikasi teman-teman. Untuk area Sumba ada juga nih kabar seru untuk teman-teman di sana ya. Bisa menikmati internetan sepuasnya dengan paket promo super seru dari Telkomsel. Beli paket super seru mulai dari 16 giga harganya mulai Rp55.000. Internetan makin seru, aktivitas makin lancar dan tentunya tetap bersama Telkomsel. Lalu untuk teman-teman yang mau dapat paket ini langsung beli saja di My Telkomsel atau di bintang 363 pagar. Yang paling gampang langsung saja datang ke outlet Telkomsel terdekat. Ada juga paket internet dengan kuota mulai 8 giga harganya mulai Rp45.000 dengan masa aktif 28 hari. Nah, bukan cuma itu, bapak mama, bapak saudara juga bisa dapat bonus telepon 30 menit ke semua operator. Jadi jangan sampai terlewatkan ya paket promo super seru Telkomsel, internetan seru sepuasnya. Ada kabar baik juga untuk masyarakat Kupang dan Rotendao, kini sinyal Telkomsel hadir semakin dekat ya. Dengan masyarakat di Oil Tua, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Oen Lasi, Kecamatan Kupang Tengah, Ovalangga, Rotendao, Serubeba, Rotendao, serta Ngodimeda, Rotendao. Hadirnya jaringan Telkomsel di wilayah-wilayah ini tentunya untuk mendukung kebutuhan komunikasi masyarakat, mulai dari berkomunikasi dengan keluarga, belajar, hingga menjalankan aktivitas usaha setiap hari. Jadi manfaatkan layanan Telkomsel, dapatkan kartu perdana atau isi ulang paket data di outlet Telkomsel terdekat. Telkomsel semakin dekat dengan masyarakat NTT, dan jangan lupa kalau mau belanja kebutuhan Telkomsel dengan praktis, langsung saja datang ke Mote Mobile Telkomsel depan Gerapari Telkomsel Jalan WJ Lalamentik. Telkomsel terus melayani, terus menghubungkan Indonesia.

0: Timur, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Setiap kalimat Natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan benar pada momen yang tepat. Ketika Natoni disampaikan, pendamping biasanya memegang tempat siri berisi siri pinang dan uang yang nilai nominalnya tidak dipersoalkan. Tuturan adat Natoni juga berisikan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan masalah sosial kemasyarakatan. Natoni dilakukan sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut. Penutur mengucapkan pesan-pesan dalam kalimat dan para pendamping membalas dalam bentuk kata secara bersahut-sahutan. Natoni yang diwariskan para leluhur tetap dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun tanpa merubah bentuk pelaksanaannya. Saat ini, kelompok Natoni bertutur atau berpantun bersahut-sahutan merupakan sebuah budaya masyarakat dalam rangka menyambut perkunjungan tamu atau acara pesta dan acara-acara lain yang sifatnya merupakan upacara adat.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, KSOP kelas 4ND memperketat pemeriksaan keselamatan kapal penumpang menyusul penerapan surat edaran Dirjen Perhubungan Laut terbaru. Kebijakan ini mengoptimalkan latihan kondisi darurat umum atau General Emergency Drill untuk memastikan kesiapan menghadapi keadaan darurat kapal. Kepala KSOP kelas 4ND melalui penata layanan operasional Muhammad Ramadan mengatakan pemeriksaan dilakukan setiap kapal memasuki pelabuhan secara berkala. Pemeriksaan ini mencakup dokumen keselamatan, peralatan pemadam, pompa kebakaran, sekoci, serta perlengkapan keselamatan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kutang ke informasi berikut. Sebanyak 48 keluarga di Pastor Kuasi Paroki Santo Matius Leumbangga menerima bantuan kemanusiaan dari Pos Pelayanan Kemanusiaan pada Selasa 22 September yang lalu. Bantuan ini disalurkan berdasarkan data penerima untuk memastikan paket pangan dan kebutuhan kebersihan diterima warga yang membutuhkan. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Saudara, orang Sumba percaya adanya kehidupan sesudah mati. Karena itu, ritual yang berhubungan dengan kematian dan penguburan menjadi sangat penting sehingga perlu dilakukan dengan tata cara yang benar. Orang Sumba yang meninggal dunia, jasadnya diletakkan di Mbale Katonga dalam posisi berbaring atau duduk, ditekukan sedemikian rupa sehingga mirip janin dalam kandungan sebagai perlambang kelahiran kembali ke dunia arwah. Pengaturan posisi ini tidak dilakukan semaunya, tapi merujuk pada asal almarhum. Jasad tersebut diselubungi dengan kain tenun terbaik yang kian lama kian bertumpuk seiring kedatangan para pelayat yang membawanya sebagai simbol duka cita. Seperti upacara adat besar lain yang dilakukan bersama-sama, ritual ini tidak dilakukan oleh keluarga inti saja. Sudah menjadi kebiasaan orang Sumba untuk membawa pulang mayat ke kampung besar untuk diurusi keluarga klan. Tidak peduli dimanapun ia meninggal. Peristiwa kematian di Sumba Barat menyebabkan arus mudik semacam reuni besar-besaran. Kedatangan kaum kerabat, terutama mereka yang mempunyai pertalian khusus, kedatangan ini tidak dilakukan dalam bentuk perorangan, tetapi dalam bentuk rombongan. Mereka selalu datang dengan membawa kain adat lengkap terbaik serta kerbau, kuda, dan babi. Jarak antara kematian dan penguburan umumnya berkisar antara 5 sampai 7 hari, tapi jika urusan finansial dan batu kubur masih harus dipersiapkan, jenazah dibiarkan berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Sejumlah kerabat perempuan selalu berkerumun sekeliling mayat sambil menangis dan meratap. Pada malam hari menjelang penguburan, ada ritual yang disebut Pakako Ata Mate, yaitu pengucapan syair-syair ratapan tentang perjalanan yang ditempuh almarhum. Saat jenazah dikebumikan, belasan bahkan puluhan ekor kerbau, kuda, serta babi disembelih sebagai persembahan kepada Marapu yang akan menyerupai perjalanan almarhum menuju dunia arwah. Binatang yang disembelih juga dimaksudkan untuk menjamu ribuan pelayat yang datang memberikan penghormatan terakhir. Kain tenun tradisional, emas, barang pecah, dan benda berharga lainnya ikut dikuburkan bersama almarhum sebagai bekal. Di kalangan bangsawan Sumba Timur, ada kebiasaan memilih 4 atau 8 orang hamba untuk ditugaskan sebagai papangganggu, semacam pengiring sekaligus mediator untuk berkomunikasi dengan almarhum. Hamba-hamba ini terlebih dahulu disucikan melalui ritual adat dan didandani dengan busana terbaik. Mereka tidak diperkenankan menyentuh tanah. Sewaktu menuju kubur, mereka digendong atau naik kuda. Hamba kesayangan biasanya diletakkan di atas batu kubur dan berdiam diri hingga upacara selesai. Ritual kematian dan penguburan, suatu tradisi yang masih terus dipertahankan masyarakat Sumba.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz perempat Radio Kupang, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. 17 menit mengangkat dari pukul 13 siang hari dan saatnya kotong makan siang ya. Yang lagi kerja makan siang dulu, break dulu ya, biar dapat kembali energi untuk melanjutkan pekerjaan sampai dengan sore hari. Apapun berkat yang kotong dapat di siang hari, mari kotong syukuri. Bapak Mama, Bapak Saudara, Beta masih terus hadirkan rangkaian lagu-lagu dalam rangkaian Sasando Siang.

Timor Tengah Selatan menyimpan pesona budaya pernikahan yang dijalankan sebagai kewajiban bagi mereka yang sudah resmi menikah, sebuah ritus dengan nama Kaos Nono atau Kaos Nono. Nono dipahami secara umum oleh orang Timor Tengah Selatan sebagai suatu ritus penurun marga yang ditetapkan menjadi suatu keharusan. Orang Dawan mengharuskan perempuan menggunakan nama marga suami agar perempuan dapat menggunakan nama marga suami sebagai identitas diri baik secara hukum adat maupun pemerintah. Pemahaman orang Meto terhadap kedudukan laki-laki sebagai pemberi kehidupan mengharuskan perempuan untuk masuk dan beradaptasi dengan nilai dan aturan hidup dari klan laki-laki yang menjadi suaminya. Menurut kepercayaan orang Meto, kesejahteraan rumah tangga bergantung pada pelaksanaan Kaos Nono. Keberadaan suatu nama marga atau klan sangat dihargai dan dihormati. Nama marga atau Nono berasal dari para leluhur. Kaos Nono menyatukan pribadi manusia dengan para leluhur sebagai pemberi berkat. Kaos Nono berasal dari kata kasu yang artinya lepas, dan Nono yang sebenarnya adalah tanaman yang menjalar atau yang berbelit. Nono dipahami berkaitan dengan nama marga atau kanaf, dan dipahami bersifat menjalar atau turun-temurun. Kaos Nono sesungguhnya adalah melepaskan tradisi turun-temurun mempelai perempuan berupa pantangan maupun kewajiban yang patut dilakukan suatu nama marga atau klan. Versi umum pelaksanaan Kaos Nono dimulai dari rumah perempuan. Sebelum perempuan dibawa ke rumah mempelai laki-laki, perempuan terlebih dahulu harus melepaskan marga asli di rumahnya. Awalnya akan didahului dengan natoni atau tuturan adat secara berbalas-balasan yang isinya meminta kesediaan keluarga perempuan melepaskan marga dari anak perempuannya untuk memakai marga laki-laki yang akan menjadi suaminya. Perempuan akan meletakkan uang perak di atas kepalanya. Uang perak tersebut akan ditarik turun hingga ujung kaki dan diberikan kepada ayah perempuan. Pada saat uang perak diserahkan kepada sang ayah, juru bicara dari laki-laki akan berkata dalam natoni adat bahwa marga dari bapaknya telah dilepaskan dari mempelai perempuan. Mempelai perempuan yang akan dibawa ke rumah mempelai laki-laki ditutupi selimut agar terlindungi dari roh-roh jahat karena dianggap dalam keadaan kosong tidak ada yang mendiami dirinya dan tidak memiliki status. Pada saat dibawa, perempuan tidak boleh berpamitan.

berdekatan dengan ayah, ibu, saudara, atau menoleh ke belakang, ke samping kiri atau kanan, karena dianggap sudah bukan lingkungannya lagi. Setibanya di rumah laki-laki, perempuan akan disambut oleh ibu atau saudara perempuan dari suaminya dengan cara digendong atau berjalan masuk tanpa digendong si ibu atau saudara perempuan suaminya. Kaus nono dilakukan jika kedua mempelai melakukan perkawinan adat. Jika kedua mempelai hanya melakukan nikah gereja atau pemerintah, kedua mempelai tidak terikat pelaksanaan kaus nono. Ritus kaus nono, sebuah tata cara khas dalam budaya pernikahan masyarakat Timur Tengah Selatan yang masih dipertahankan dan terus dilestarikan.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Koleksinya Juan Reza Vitekoso Gacor yang menghantar kita di menit ke-33 lepas dari pukul 13 siang hari. Bagaimana Bapak Mama, Bapak Saudara yang di rumah, sudah makan siang atau belum? Apa menu makan siang hari ini? Ada mungkin yang berkat lebih di akhir bulan bisa makan daging Bang, mungkin bareng ya, atau ada juga yang ya harus bersyukur dengan apa adanya begitu. Nah, kalau kita bicara tentang tempatnya menu makan siang ya, kalau ada lauk daging nih, ada salah satu informasi yang Beta hadirkan untuk Bapak Mama dari situs Taste Atlas ya, yang kali ini mereka mengungkapkan 10 hidangan berbahan utama daging terbaik di dunia. Dan di antara 10 hidangan berbahan utama daging terbaik di dunia ini, sate Padang merupakan kuliner khas Indonesia yang masuk dalam 10 hidangan tersebut. Kalau Beta sih sate yang terbaik ya, apa ya? B2 mungkin ya. Sebagai informasi, Taste Atlas ini merupakan ensiklopedia kuliner yang tentunya berisi berbagai hidangan rasa, bahan, bumbu, serta berbagai hal ya seputar makanan lainnya dari seluruh dunia. Nah, Bapak Mama, peringkat ini didasarkan pada penilaian dari audiens Taste Atlas dengan serangkaian mekanisme yang mengenali pengguna asli dan mengabaikan penilaian dari bot serta nasionalis atau patriotik lokal. Nah, kita bicara tentang sate Padang yang masuk dalam 10 hidangan daging terbaik di dunia. Ini kalau kita bicara tentang sate Padang yang asalnya memang dari Padang, Sumatera Barat, terkenal dengan sausnya yang kental dan beraroma kuat berbahan dasar kari. Beda dengan jenis sate Indonesia lainnya menggunakan saus kacang atau kecap manis, sate Padang ini punya ciri khas berupa kuah yang kuat, ada aroma kunyit dan sedikit pedas. Bahkan kuah sate Padang ini juga terbuat dari kaldu sapi, tepung beras, dan campuran rempah-rempah lokal. Daging yang dipakai ini biasanya daging sapi, lidah sapi atau jeroan seperti usus dan hati. Terlebih dahulu ini akan direbus dalam kaldu berbumbu hingga empuk. Nah, setelah itu sate Padang ini dipanggang di atas arang untuk menghasilkan lapisan luar yang beraroma asap dan berwarna kecoklatan. Bahkan kalau kita lihat sausnya yang khas, yang kental dan berwarna coklat keemasan, ini dibuat dengan mengentalkan kaldu yang digunakan untuk memasak daging. Ada juga yang dipadatkan dengan tepung beras serta diperkaya dengan lengkuas, kunyit, ketumbar, jintan, serai, cabai hingga menghasilkan rasa gurih, sedikit pedas dan tentunya sangat harum. Sate Padang biasanya disajikan di atas daun pisang, disertai dengan ketupat atau lontong, serta ditaburi bawang merah goreng yang renyah. Pas nih musim pesta ya. Pasti kalau di pesta harus ada dong yang namanya sate.

0: Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak Mama Pak Saudara semua, masyarakat Nagekeo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal, dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagekeo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nagekeo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak Mama, Pak Saudara semua, raja di Kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar mau lihat lagi silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
0: Bapak Mama, Pak Saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagekeo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Saudara, orang Sumba percaya adanya kehidupan sesudah mati. Karena itu, ritual yang berhubungan dengan kematian dan penguburan menjadi sangat penting sehingga perlu dilakukan dengan tata cara yang benar. Orang Sumba yang meninggal dunia, jasadnya diletakkan di Mbale Katonga dalam posisi berbaring atau duduk, ditekukan sedemikian rupa sehingga mirip janin dalam kandungan sebagai perlambang kelahiran kembali ke dunia arwah. Pengaturan posisi ini tidak dilakukan semaunya, tapi merujuk pada asal almarhum. Jasad tersebut diselubungi dengan kain tenun terbaik yang kian lama kian bertumpuk seiring kedatangan para pelayat yang membawanya sebagai simbol duka cita. Seperti upacara adat besar lain yang dilakukan bersama-sama, ritual ini tidak dilakukan oleh keluarga inti saja. Sudah menjadi kebiasaan orang Sumba untuk membawa pulang mayat ke kampung besar untuk diurusi keluarga klan. Tidak peduli dimanapun ia meninggal. Peristiwa kematian di Sumba Barat menyebabkan arus mudik semacam reuni besar-besaran. Kedatangan kaum kerabat, terutama mereka yang mempunyai pertalian khusus, kedatangan ini tidak dilakukan dalam bentuk perorangan, tetapi dalam bentuk rombongan. Mereka selalu datang dengan membawa kain adat lengkap terbaik serta kerbau, kuda, dan babi. Jarak antara kematian dan penguburan umumnya berkisar antara 5 sampai 7 hari, tapi jika urusan finansial dan batu kubur masih harus dipersiapkan, jenazah dibiarkan berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Sejumlah kerabat perempuan selalu berkerumun sekeliling mayat sambil menangis dan meratap. Pada malam hari menjelang penguburan, ada ritual yang disebut Pakako Ata Mate, yaitu pengucapan syair-syair ratapan tentang perjalanan yang ditempuh almarhum. Saat jenazah dikebumikan, belasan bahkan puluhan ekor kerbau, kuda, serta babi disembelih sebagai persembahan kepada Marapu yang akan menyerupai perjalanan almarhum menuju dunia arwah. Binatang yang disembelih juga dimaksudkan untuk menjamu ribuan pelayat yang datang memberikan penghormatan terakhir. Kain tenun tradisional, emas, barang pecah, dan benda berharga lainnya ikut dikuburkan bersama almarhum sebagai bekal. Di kalangan bangsawan Sumba Timur, ada kebiasaan memilih 4 atau 8 orang hamba untuk ditugaskan sebagai papangganggu, semacam pengiring sekaligus mediator untuk berkomunikasi dengan almarhum. Hamba-hamba ini terlebih dahulu disucikan melalui ritual adat dan didandani dengan busana terbaik. Mereka tidak diperkenankan menyentuh tanah. Sewaktu menuju kubur, mereka digendong atau naik kuda. Hamba kesayangan biasanya diletakkan di atas batu kubur dan berdiam diri hingga upacara selesai. Ritual kematian dan penguburan, suatu tradisi yang masih terus dipertahankan masyarakat Sumba.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Babinsa Kuramil 160201ND, Kopda Faisal Idrus memantau kondisi masyarakat di Kelurahan Dorurea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten ND, pasca gempa bumi. Pemantauan dilakukan melalui kegiatan komunikasi sosial Komsos Senin 21 September yang lalu. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memantau situasi wilayah sekaligus memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga. Babinsa juga berinteraksi langsung dengan warga untuk mengetahui kondisi terkini selama masa pemulihan pasca bencana. Potong ke informasi berikut. Kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan kaki Gunung Ia, Kelurahan Tanjung, Kecamatan ND Selatan, Selasa 22 September yang lalu, sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Api yang muncul segera memicu pengerahan aparat kepolisian, petugas pemadam, dan unsur pemerintah setempat. Kabagops Polres ND memimpin personel bersama Camat ND Selatan dan jajaran terkait menuju lokasi kebakaran untuk melakukan penanganan. Sementara itu, petugas Babinkamtibmas Babinsa serta warga setempat juga turut membantu melokalisir api agar tidak mendekati pemukiman warga di sekitar lokasi. Pemadaman juga diperkuat armada damkar Kabupaten ND dan tangki air Polres ND untuk memasuk air ke titik terjangkau petugas. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa. Dan nanti di pukul 14 lebih 5 menit, Kotong akan ikuti siaran berjaringan nasional dari Pro 4 Jakarta.

0: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nuna, kita ajak kotong semua untuk ikuti siaran berjaringan Nusantara SBN dari Pro4 Jakarta.
1: Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih bersama kami di Pro4 Suara Budaya Jakarta, kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bareng RRI Jakarta dan juga RRI Bandar Lampung. Seperti biasa, kita akan menghadirkan berbagai tema yang akan kita bahas bersama dengan narasumber kita ya, Bang Po, dan juga semua pendengar di seluruh Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang tahapan menjelang hari pesta atau gerok ya. Nanti kita tanya aja lengkapnya seperti apa ya. Nanti bakal menghadirkan narasumber kita Sutan Purnama ya, anggota Dewan Kesenian Lampung, komite bentar kita coba ya Bang Po ya. Mohon maaf. Iya. Oh, fotonya ini beda. Oh, udah diralat lagi Abang Po. Iya benar ya. Benar. Cuma ganti supir doang Abang Po. Tadi Ayah juga kaget. Nah, ini kita bersama dengan RRI. Ini Mataram loh di sini. Aduh, gimana ini? Flyernya beda lagi. Ya udah, kita coba sapa dulu di Mataramnya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang, Pak Nova.
1: Iya, Ayah dapatnya flyernya begitu. Aduh, udah diralat lagi.
2: Saya pas siang-siang langsung serangan jantung.
1: Iya, Ayah juga nggak lihat itunya. Oh, ternyata lagi ada di bawah, ada revisi lagi.
2: Luar biasa.
1: Luar biasa.
2: Di prank ini judulnya ya, Mbak Nova ya.
1: Mangkenye. Ternyata Ayah ambil flyernya yang atas. Ternyata di bawah itu udah direvisi lagi.
2: Oke.
1: Waduh.
2: Apa kabar Mbak Nova?
1: Alhamdulillah kabar baik.
2: Luar biasa. Hari ini udah ada siap nih narasumber kita dari Mataram juga.
1: Iya, dari Mataram ada Kak Lalu Arya Karma ya. Nah, ini baru nemu nih. Temanya gawe adat Inan Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lotim.
2: Iya, betul. Iya,
1: suara saya kenapa menggema ya?
2: Ah, masa sih di sini aman-aman aja.
1: Aman ya. Ya udah, yang penting aman dah kalau begitu. Kak Oming gimana kabarnya?
2: Kalau dibilang kabar baik, cuma agak sedikit flu aja, Pak Nova.
1: Oh, ala.
2: Perubahan musim ya.
1: Iya, benar-benar.
2: Jadi suaranya agak berubah sedikit.
1: Iya dah, yang penting kita masih bisa tetap beraktivitas ya. Tapi terdampak juga nggak sih kalau Mataram dengan karhutlah?
2: Kalau dibilang terdampak, mungkin cuma penerbangannya aja beberapa yang terdampak. Perubahan jadwal, tapi nggak sampai di cancel, cuma perubahan jadwal aja. Cuma kalau yang lain sih kayaknya enggak ya.
1: Oh, untuk cuacanya enggak ya? Aman-aman aja ya. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi Ayah ralat Abang Po ya. Hari ini kita bareng dengan RRI Mataram.
2: Iya, betul sekali dengan
1: Karena tadinya ada gambar saya di flyernya, di sana dibikinnya Rebo ya. Ayah juga nggak lihat nongolnya RRI Mataram di situ.
2: Betul sekali.
1: Oke deh. Kak, narasumber kita sudah hadirkah di sana?
2: Ada, sudah disapa. Langsung saya sapa dulu kali ya.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang, Mami.
3: Selamat siang.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
2: Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
1: Ya udah, kalau gitu kita kasih kesempatan dulu ngobrol Kak Oming bersama Pak Lalu Arya Karma. Ngobrolin tentang tema kita. Ini kayaknya saya nggak tahu sama sekali nih. Buta banget ini. Gawe adat Inan Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lotim.
2: Sama-sama belajar kita di sini. Saya juga baru-baru tahu ini Mbak Nova.
1: Iya. Ayah benar-benar buta nih. Apa nih itu gawe adat Inan Dowe dua pemuda? Ya udah kalau gitu biar kita tahu ya, kita dengarkan obrolan dari Kak Oming hari ini bersama dengan narasumber kita Kak Lalu Arya Karma dari RRI Mataram. Silakan Kak.
2: Oke, terima kasih Pak Nova. Selamat siang menjelang sore ya, Mi nggih. Kabarnya bagaimana?
3: Alhamdulillah baik, Mbak Oming.
2: Sehat nggih?
3: Alhamdulillah.
2: Oke. Yang pastinya ini kan acara gawe adat Inan Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lombok Timur. Niki kalau Tiang tidak salah itu baru-baru dilakukan ya?
3: Ya.
2: Sekitar tanggal berapa nih Kemi?
3: Mohon maaf, kemarin kan sempat kita...
2: Iya, sempat diundang saya juga ya. Kebetulan
3: di
2: kita...
3: tanggal 9 September kemarin.
2: Betul, jadi, berbarengan dengan hari radio
3: ya,
2: nih Kemi.
3: Ya, kita mohon maaf, sekarang kita bisa
2: kesini. Gitu. Kita ngobrol ini sekarang ya, pelampiasannya.
3: Iya, pelampiasannya. Jadi harus dibongkar semuanya gitu.
2: Betul.
3: Kan.
2: Nah, ngomong-ngomong Niki kan saya juga termasuk penasaran dengan kegiatan ini. Mungkin bisa dijelaskan aja Mami mengenai gawe adat Inan Dowe II ini khususnya, silahkan Mami.
3: Ya, sebelum kita pahami gawe adat Inan Dowe ini, sebelumnya saya jelasin kenapa kita buat gawe adat gitu kan. Gawe adat itu beda dengan ritual adat. Jadi gawe adat itu rangkaian acara untuk kita buat kemasan yang lebih ke arah adat dan budaya, jadi bukan ritual adat.
2: Siap.
3: Jadi kalau dari bahasa Inan Dowe, jadi Inan Dowe itu secara bahasa Inan itu adalah ibu atau induk sumber.
2: Oh, nah, gitu. Ya, Inan, Ina, Ina ya, ya. Oke, okay, Ina.
3: Itu dari sisi bahasanya itu sangat luas. Nah, kalau Dowe itu kepunyaan. Jadi
2: Dowe
3: ya, ibu bisa saja kita artikan seperti contoh Ibu Pertiwi. Jadi ya bukan bapak aja gitu kan. Jadi kita buat Inan Dowe. Nah, di samping itu kenapa kita buat gawe adat Inan Dowe ini di Desa Loyo, karena di sana terdapat ada kerajinan anyaman bambu. Jadi anyaman kerajinan bambu itu sudah dari generasi ke generasi. Jadi dari dulu memang sudah ada gitu. Jadi tapi karena era globalisasi, dari banyaknya tamu mancanegara dan semuanya itu, kita mau mendeklarasikan lah, deklarasikan bahwa pusat kerajinan tangan itu ada di Desa Loyok. Jadi rangkaian-rangkaiannya ya Desa Loyok pun terkenal dengan Desa Tua. Memang dari dulu sudah mohon maaf mudah melanglang buana gitu. Jadi sudah terkenal sebenarnya, tetapi karena ya target kita event ini untuk semakin mengenal gitu. Jadi kerajinan bambu dan budaya di sana.
2: Nah, ini dia kerajinan bambu tadi nih. Mi, kita yang panggilnya lebih enaknya Mi Aryo ya biasanya. Oh, Mi Aryo. Nah, Mi Aryo ini kan kerajinan bambu nih ke seperti apa, Mi? Apakah kerajinan bambu biasa atau bagaimana?
3: Nah, sebenarnya kerajinan tangan itu memang kita tidak ada mesin atau alat khusus, tapi murni kerajinan tangan. Jadi itu biasanya itu dari dulu itu dibuat oleh kebanyakan dominan itu perempuan.
2: Jadi perempuan Sasak.
3: Perempuan Sasak. Jadi di sana masuk adatnya lah gitu kan. Jadi kalau kita ketahui sekarang di zaman ini banyak yang tidak bisa mungkin.
2: Betul.
3: Jadi kita meregenerasi gitu. Jadi niatnya di sana pemerintah, pengelingsi, tokoh-tokoh masyarakat. Jadi balik lagi untuk memperhatikan ini gitu. Jadi di samping budayanya, kami sebenarnya dari pemuda juga bertujuan dari aspek-aspek ya, katakanlah kita aspek sosial, spiritualnya ada, ekonominya juga ada. Bahkan kemarin itu dari sisi ekonominya, dari pemerintah ataupun kita setelah evaluasi itu malah sampai kewalahan masyarakat di sana gitu.
2: Antusias
3: untuk orderan
2: gitu ya,
3: orderannya gitu-gitu. Jadi aspek-aspek itu sangat kita perlukan gitu, bukan hanya sekedar entah promosi atau apa, tapi harus ada event seperti ini gitu.
2: Betul. Ini merupakan salah satu event yang melibatkan juga, karena di sini sesuai dengan judulnya Pemuda Desa Loyok gitu kan. Ini curiga saya memang pemuda yang menginisiasi.
3: Nah,
2: ya, gitu
3: menginisiasinya
2: ya.
3: Itu

0: hal-hal yang belum diketahui banyak orang gitu. Jadi harus kita munculkan,
1: harus
0: sebagai sebagai daya tarik juga gitu kan. Apalagi kayak di sana ada situs makam juga gitu kan, situs makam. Jadi bahwa Desa Loyok itu desa tua gitu. Nah, jadi itu yang kita angkat ke permukaannya.
1: Betul. Ini kan baru kemarin dilaksanakan, dan ini kegiatan yang tahun kedua, nggih.
0: Ya, betul.
1: Tahun pertama apakah tanggalnya sama juga, nggih, Mi, ya? Atau ada
0: bulan Juli
1: penentuannya itu untuk tanggalnya itu?
0: Waktu itu bulan Juli, sekarang tergantung event karena dia masuk event daerah kemarin. Jadi kita ikut karena banyak event di bulan sebelumnya, jadi kita ambil yang September.
1: Di September. Nah, bagaimana masyarakat kita tahu untuk event selanjutnya di tahun depan? Apakah ini akan berkelanjutan atau bagaimana?
0: Nah, insya Allah mudah-mudahan berkelanjutan. Mungkin sebagai evaluasi mungkin nanti lebih komplit lagi gitu, kita melibatkan semua pihak. Jadi kemarin kita melibatkan dari provinsi, dari kabupaten, adik-adik SMA, SMK juga, kita SMP, kita libatkan semuanya gitu. Mungkin tahun ke depan itu lebih luas lagi gitu. Dan di samping masyarakat, mungkin ya masyarakat luar, bila perlu ya kita libatkan luar daerah juga, Mbak Omin. Jadi di sana itu kayak tadi itu gawe adat itu kita berpusat ke sana gitu. Jadi berpusat entah dari sisi budaya atau apa untuk memperkenalkan kearifan lokal kita juga gitu.
1: Oke. Itu satu hari, Mi, ya? Kegiatannya itu, Mi?
0: Kemarin itu dua hari.
1: Oh, dua hari. Ya, dari
0: dua hari. Dari tanggal 8 sampai tanggal 9.
1: Oh, tanggal 8 sampai 9. Nah, Tiang boleh tahu itu apa aja isinya nih, Mi?
0: Nah, dari tanggal 8 itu kita buat gerai-gerai dari adik-adik kita SMK Satu Sikur, dari Arsop juga. Di sana kan di Loyok itu udah ada beberapa Arsop juga.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kita libatkan di sana gerai, pameran, dan pentas seni. Malamnya ada pentas seni juga dari adik-adik teman SMA. Jadi sampai 10 malam dan lanjut ke hari puncaknya untuk tanggal 9 itu. Nah, rangkaiannya itu mungkin saya bisa jelaskan, Mbak Om.
1: Jadi, boleh, silakan, Mi.
0: Rangkaian hari puncaknya itu, jadi secara adat ada tamu itu harus kita sambut lah.
1: Yeah.
0: Nah, jadi kita masukkan di sana mendakin istilahnya.
1: Mendakin. Kalau dalam bahasa Indonesianya apa nih, Kem?
0: Sambutan.
1: Oh,
0: nah, kita sambut tamu itu dari gelaran, entah dari penyerahannya dari salah satu yang disambut dan yang menyambut. Jadi tapi secara adat lah gitu. Jadi kita berikan cindera mata kah, karya seni atau apa yang di sana
1: khasnya
0: Loyok gitu. Jadi tamu undangan itu kita sambut dan sebelum dia ke arena acara, kalau lokasi utama, jadi kita harus nyekar dulu. Itu ya, atau ziarah makam. Nah, ziarah makam itu maksudnya ya semua yang kita kerjakan, apalagi suku Sasak istilahnya, Lombok, itu harus kita ngasih tahun lalu, apalagi ini masalah adat gitu kan. Jadi kita nyekar ke makam, kebetulan di sana ada makam Selaparang 2 itu sudah ada SK-nya. Jadi nyekar ke sama semua pejabat, sama tamu undangan gitu. Nah, setelah itu baru ke lokasi utama. Nah, nanti di lokasi utama itu dari beberapa konsepnya kita buat di sana secara simbolik penyerahan Inandui itu sendiri, kerajinan tangan itu adalah keben, yang itu diwakilkan sama Pak Kadis Budayaan, sama alhamdulillah juga pengelingsir kita, Pengeraksa Agung Sajim juga hadir pas waktu itu. Jadi alhamdulillah, jadi dan pejabat mewakili bupati juga datang. Jadi secara simbolik kita mendeklarasikan, jadi Inandu itu adalah karya kerajinan Desa Loyok gitu. Jadi di sana ada konsepnya, dan ya setelah itu sambut-sambutan.
1: Nah,
0: seperti itu dia.
1: Rangkaiannya seperti itu ya, perkenalan bahwa Inandu ini

0: adalah kerajinan Desa Loyo, ya, begitu betul. Ya, supaya masyarakat lebih familiar, ya, lebih tahu, lebih gitu tahu. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih, Tiang, sini kan tadi sempat kita ngobrol itu bentuknya kotak begitu ya, beben kalau ya, kata
1: geben.
0: Geben.
1: Namanya, oh, dari,
0: itu fungsinya apa nih?
1: Geben itu sebenarnya multifungsi dia. Jadi bisa tempat perhiasan, orang penyerahan mas kawin dipakai ke untuk pernikahan, untuk benda-benda pusaka dulu. Jadi dan motif-motifnya itu banyak tergantung apa yang dipakai. Jadi di sana banyak mungkin filosofinya mungkin saya nggak bisa jelaskan gitu Mbak Umi. Jadi motif-motifnya itu juga banyak di sana. Tapi secara filosofi juga. Jadi filosofinya contoh ada mata balang gitu kan, ada engkok-engkok gitu. Jadi ada filosofisnya juga, tapi saya nggak berani nanti salah filosofinya. Yeah, jadi mungkin dari adat itu sendiri pasti mempunyai filosofi-filosofi tersendiri. Betul. Jadi seperti entah, apalagi di sini entah kita adat budaya gitu. Jadi semua hal itu pasti ada filosofinya. Seperti rangkaian-rangkaian tadi, mungkin orang menerimanya kenapa rangkaiannya seperti ini, tapi kan sebenarnya makna yang kita ingin sampaikan itu seperti itu gitu, dari aspek-aspek spiritual misalnya kan sudah masuk. Sedangkan banyak juga event-event yang lain ya, mungkin targetnya hanya sisi ekonomi saja. Tapi kita dari itu Mbak Omin, jadi konsep kita dari panitia kemarin itu bio psiko sosial spiritualnya itu harus masuk
0: gitu. Semuanya. Nah,
1: gimana
0: masuk? Supaya seimbang.
1: Nah, gitu, supaya seimbang. Jadi semuanya itu masuk, bukan hanya seremonial biasa. Yeah, gitu. Yeah. Jadi itu yang perlu kita sampaikan di sana. Gitu.
0: Karena kan memang target kita bukan hanya para budayawan, ya, begitu Mingge. Kalau saya lihat dari acara Niki, target kita lebih ke anak-anak Gen Z juga, nah, kan, betul, supaya betul, generasi betul. Muda kita itu tahu, oh kita punya anu nih, punya inandui, ya, gitu kan, betul, ibaratnya kerajinan tangan khas, ya, itu bisa dibawa kemana-mana, itu ya, bisa diperkenalkan keluar, ya, dan ini kabarnya tadi setelah kita ngobrol-ngobrol nih, Mi, ini sudah ada dari zaman dulu nih, ya, King Beng, iya.
1: Dari zaman dulu, dari generasi ke generasi.
0: Dari zaman kapan mungkin, ya, begitu mungkin ya? Dari,
1: nah, tetapi untuk membuktikan dari zaman dulu itu ya, karena makam itu memang desa tua gitu, betul, kan, jadi itu
0: makam Selaparang dua tadi nih,
1: ya, jadi bukti bahwa generasi dari ke generasi bukan hanya sekedar kita ngomong dari dulu gitu, tapi apa buktinya
0: sudah ada.
1: Nah, jadi kita secara simbolik lah gitu, bahwa secara otentik ada makam yang situs makam yang tua gitu ya.
0: Kalau kita lihat ini, jangan-jangan ini memang Inandue ini memang tempat penyimpanan masyarakat zaman dulu, yeah, untuk barang-barang yang terbilang selain untuk yang berbau ritual, yeah, barang pribadi, yeah, begitu enggak. Jadi memang termasuk sekali di dalamnya begitu enggak, yeah, yang namanya Inandue ini. Namanya memang unik. Saya pikir tadi Inandue itu apa gitu ya. Ya ternyata itu kerajinan tangan.
1: Makanya
0: dan dari bambu. Ya,
1: jadi Inandue itu adalah masih luas artinya. Tadi yang saya sampaikan tadi itu sudah masuk ke sana. Contoh misalnya Ibu Pertiwi misalnya kan secara luas itu Ibu Pertiwi itu ya secara nasional, tapi kita buat secara Inandue itu adalah hak punyaan, mendeklarasikan lah itu.
0: Punya kami, Ibu Pertiwi kami di Siku.
1: Nah, betul,
0: ini
1: betul,
0: dia betul, begitu betul, ya. Hasil bumi kami berupa kerajinan tangan ini yang terbuat dari anyaman bambu, berbentuk kotak tadi ya. Wah, tadi itu, ya, sebutannya tadi geben.
1: Ya, geben.
0: Wah, betul. Ini kalau saya di otak saya itu, di imajinasi saya kebayang ya, geben itu seperti apa. Karena kan saya juga ada keturunan Balinya nih, Mi Arye. Jadi mirip-mirip sama bahasa di Bali juga. Kalau di Bali kita nyebutnya keben. Kalau di sini geben, G sama K beda ya. Kalau saya nyebutnya keben gitu. Tempat juga menyimpan persembahan suci juga. Jadi emang mirip-mirip.
1: Multifungsi ya. Memang memang mirip dia. Mirip.
0: Kita memang bersaudara sebenarnya, kan Bali dan Lombok nih kan. Oke. Jadi memang kegiatan ini merupakan salah satu inisiasi ya dari remaja-remaja muda yang ada di sana, bahwa bagaimana sih kita menjaga apa yang kita miliki
1: ya,
0: ini
1: betul.
0: Supaya tetap ada begitu. Nah, ini untuk rencana kedepannya gimana, Mi?
1: Nah, rencana kedepannya karena kemarin sempat diskusi sama Disbar sama kebudayaan, mungkin ya kedepannya mudah-mudahan lebih besar juga kita libatkan, karena yang kemarin itu memang sudah, kalau yang kabupaten yang kemarin itu provinsi. Nah, nanti mungkin tergantung bagaimana komunikasi, dan alhamdulillah kemarin dari Dinas Kebudayaan Provinsi sangat
0: mengapresiasi
1: sekali gitu. Nanti mungkin entah apa informasinya ke depan, mudah-mudahan apa yang kita harapkan juga segera terrealisasi itu, Mbak.
0: Betul, itu harapan semua orang pastikan. Bisa dibilang ini merupakan kegiatan yang positif sekali. Bagaimana anak-anak mudanya bergerak semuanya begitu untuk membuat sebuah kegiatan yang berbau budaya. Ini kan nggak bisa lepas dari budaya sebenarnya,
1: betul,
0: Diki.
1: Betul,
0: selain ini tadi kan nyebutnya gawe adat. Nah, tadi sempat di awal tuh Mi Arya bilang kenapa kami tidak mau menggunakan ritual katanya,
1: betul.
0: Lebih menggunakan gawe adat. Kesan itu lebih dekat. Apalagi yang sebenarnya yang menjadi alasan membuat nama gawe adat ini?
1: Jadi kalau gawe adat itu masih secara contoh, misalnya ada orang nikahan misalnya atau sunatan misalnya kan, dia ada gawe. Jadi gawe itu ada pendukungnya, kayak misalnya rudat, wayang, ngamplek. Jadi budaya-budaya itu ada gitu. Nah, jadi kalau ritual adat, jadi ritual adat itu kayak benda pusaka misalnya atau ada hal-hal yang harus dilakukan gitu. Jadi bukan seperti itu. Jadi beda dia ritual adat dengan gawe adat. Kalau kita itu gawe adat, bisa saja kayak tadi itu momen kita melibatkan semua pihak. Jadi entah dari khas misalnya dari desa lain atau luar daerah, kita bisa berkumpul. Jadi momentum itu mempererat persaudaraan, mempererat silaturahmi gitu. Jadi bukan hanya sekedar mendeklarasikan aku punya ini, misalnya contoh saja misalnya keris misalnya itu kan pakai ritual adat, harus dibersihkan dengan IA, BC dan seterusnya gitu. Kalau kita gawe adat dengan rangkaian seperti tadi itu, entah pentas seni atau melibatkan
0: dikemas modern,
1: ya,
0: berarti
1: gini
0: Arya,
1: jadi kemasannya itu bukan modern tapi nilai-nilainya itu tetap ada gitu. Dan esensi yang di dalamnya itu tetap ada, dan budaya di sana alhamdulillah masih kental gitu. Juga kan dari hal-hal yang setiap hari apa masih dikerjakan gitu.
0: Tapi kalau boleh tahu Mi, dari Mataram Miki ke desa Loyok ini berapa lama nggih Mi ya?
1: Kalau ke desa Loyok ini sekitar 1 jam 20 menit.
0: Oh nggih ya, disikur nggih. Masuk ke dalam lagi nggih Mi nggih.
1: Ya, di Sikul masuk ke dalam lagi, dekat 3 kilo lah dari Titi Batu.
0: Oh, nah, 3 kilo dari Titi Batu, lumayan
1: jadi dekat,
0: juga
1: jadi
0: ya masuk ke
1: di dalam. Di sana juga itu teman-teman lintas pariwisata yang di Titi Batu, Sembalun, bahkan dari Kute. Jadi mereka itu membuat program daily tour gitu, jadi daily tour ke Desa Loyok. Nah, jadi di sana itu sekarang kan banyak tamu-tamu mancanegara itu ikut belajar juga, belajar terus bagaimana caranya biar dia mengenal, bahkan banyak yang tertarik sekali gitu. Jadi seperti itu dia.
0: Oke. Ini ada juga yang ikut berpartisipasi nih di YouTube kita. Ini dari Uni Medical Center ini. Can I ask why the gawe adat in Nandowe is important in your village? Jadi dia pengennya tuh di answer-nya pakai bahasa Inggris ini ya. Kenapa ini gawe adat ini sangat sempurna, sangat penting untuk desa Anda katanya. Mungkin bisa dijawab dulu, Mi, silakan.
1: Kalau penting karena ini masalah kearifan lokal budaya di semua tempat itu pasti sangat penting, karena apalagi khususnya itu susuku Sasak itu adalah mengajarkan kita bagaimana moral, cara hidup sehari-hari.
0: Betul.
1: Jadi saling menghargai, jadi bagaimana saling menghormati, jadi hal-hal itu yang harus kita kita tetaplah melakukannya gitu. Jadi harapan kita di samping modernisasi saat ini sangat kerasa istilahnya Mbak Omi, jadi
0: sangat cepat maju
1: ya, benar. Jadi, iya. Tapi moral itu atau budaya itu sangat terkikis. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal ngingetin lagi gitu.
0: Iya, betul. Betul sekali. Jadi buat aduh, kayak enakan kayak ngobrol ini, Mbak
2: ya. Enggak ini ya. Enggak tahu ada saya gitu, gitu ya.
0: Berasa berdua aja saya ini.
2: Iya deh. Mbak Oming, kayaknya kita break dulu. Nanti kita terima kesempatan penelpon kita bertanya sama narasumber kita ya. Okay. Tapi sebelumnya, Mataram nomor yang bisa dihubungi berapa?
0: Di 0370-621-355.
2: Boleh slow lagi.
0: 0370-621-355.
2: Jakarta seperti biasa ya. Di 0213504510. Boleh ke WhatsApp kita di 0812-1124928. Baik, kita break dulu ya.
0: Oke.
2: Okay. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal kembali lagi.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Mataram, bersama dengan Kak Oming yang ada di sana ya. Halo.
3: Halo, Mbak Nova.
2: Oke deh kalau gitu. Kita terima telepon yang udah masuk. Kayaknya udah berdering di sana. Silakan Komi.
3: Oke, langsung aja ya. Halo, selamat sore.
4: Selamat siang menjelang sore, Kakak Omi.
3: Apa kabar, Cegung?
4: Tahu aja dia kabar baik. Aduh, Kakak Omi. Kira tadi udah menghilang, mau diganti gitu.
3: Kembali lagi saya. Gimana, Cegung?
4: Sehat di sana, Mas Aram?
3: Sehat dong. Harus sehat kita ya.
4: Harus begitulah untuk Mataram kebalapan bajunya apa ke apanya Lomboknya ke Lombok tuh. Halo Jakarta, Pak Nopa Belam.
2: Halo Cik. Halo.
4: Aku ke Mataram dulu ya, Pak ya. Berjalan singgah dulu. Soalnya ada narasumbernya ganteng. Iya. Bercanda. Assalamualaikum Bapak Lalu Arya Karma. Beda ganteng kan topi pakai itu.
3: Pakai sapu kalau kita bilangnya di sini Cik Gung.
4: Oh, pakai sapu.
3: Sapu ya.
2: Harus selalu.
4: Namanya lalu. Maaf nih Pak, tadi saya pikir lalu lintas, katanya lalu Arya. Lalu Arya Karma bagus. Memang ketua panitia gawe adat Inan ya.
3: Yeah.
4: Gawe dua.
3: Doe.
4: Doe, apalagi temanya. Doe ya, doe. Kok temanya gawe adat Inan, doe. Dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lotip. Wah, paparannya sudah panjang sekali lebar kali. Saya memang ini apa memang apa nih pelaksanaan gawe adat Inan ini kan doe dua ini oleh pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lombok Timur merupakan langkah positifnya yang sangat strategis dalam apa ya dalam apa sih
5: daya ekonomi
4: dalam melestarikan warisan budaya lokal dan menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat, benar nggak?
3: Betul.
4: Jadi nilai penting gawe adat Inan Lowe 2 ini pasti ada pelestarian identitas budaya ya
3: pasti
4: itu satu tuh seperti apa. Nah, bagaimana dengan penguatan hubungan sosialnya? Kedua, yang ketiga pasti ada promosi ekonomi kreatifnya seperti apa? Soalnya kan kemarin ada pas ada acara tuh berteman karena hari pas saya mau ulang tahun dari besok ke tanggal 10 di sana tanggal 9 ya acaranya Bapak. Ya tahu lah ngintip-ngintip sedikit. Itu saja tiga pertanyaan Bapak Bapak lalu. Pak Omeng sampai ketemu lagi Omeng.
3: Oke, terima kasih.
4: Bidang Ponopa, selamat siang menjelang sore di sana bagian timur juga. Bye.
3: Luar biasa ya semangatnya. Menyebar di mana-mana ya Pak Nopa.
2: Oke dah. Langsung saya dijawab aja, barangkali.
3: Oke, silakan. Mungkin langsung aja Mi dijawab ini mengenai bagaimana pelestarian budaya ke depannya, kemudian penguatan hubungan sosialnya seperti apa dan promosi ekonomi kreatifnya seperti apa. Silakan Mi.
5: Jadi untuk pelestarian budayanya memang sudah tercakup semuanya di event gawe adat ini. Jadi dari bagaimana kita melibatkan pengelingsir atau tua-tua adat, itu bagaimana kita melibatkan semua stakeholder, contoh entah pemerintah, entah desa, pemerintah daerah, gitu. Jadi semua pihak. Jadi Di budaya kita itu kalau kita harus melestarikan itu, membudayakan itu. Jadi tidak serta-merta itu inisiasi harus lakukan. Jadi ada proses-proses tertentu itu pun udah termasuk di sana.
3: Yeah.
5: Jadi kalau untuk ekonomi kreatifnya, jadi kayak tadi itu Mbak Umi sangat antusias. Jadi bagaimana kita mendeklarasikan produk lokal ini, kearifan lokal ini untuk bukan hanya sekedar nasional, tapi ke mancanegara juga.
3: Betul. Karena jadi, tidak bisa kita pungkiri kalau orang-orang luar itu, WNA kita, WNA itu sangat tertarik yang berbau tradisional, ya Minggi?
5: Ya, apalagi ini kerajinan tangan,
3: betul.
5: Jadi nilainya ya sebenarnya tidak ternilai gitu kan, jadi mahal gitu, tidak bisa apa istilahnya, tidak ada di sekolah kan atau apa gitu, jadi ini
3: turun-temurun
5: gitu, jadi itu juga dari nilai promosi itu tersendiri, jadi mengenalkan ke masyarakat luas, bukan hanya sekedar ke tingkat nasional. Jadi tapi dari hal-hal itu kita mungkin dengan budaya kearifan lokal itu tersendiri.
3: Oke, okay. Gitu. Jadi kalau kita rangkum ini ya, Cik Gung ya, jelas kalau gawe duwe ini kan, gawe kita ibaratnya kan, duwe ini kan kita gitu ya. Itu adalah mulai dari seperti Mami Arya bilang tadi, ada saat penyambutan tamu ya, mendakin ya kalau nggak salah bahasanya, mendakin, ada nyekarnya, ziarah makam ibaratnya itu, di mana para tamu kemudian masyarakat juga diajak untuk kembali melihat makam Selaparang II di sana yang
5: mengingat ada. Leluhurnya lah
3: ya,
5: itu kan.
3: Leluhurnya yang di sana, bagaimana dia bisa sampai sekarang gitu kan,
5: betul.
3: Dia dari ya ini dari betul. Makam Selaparang Niki gitu betul. Kan. Terus belum lagi kalau masalah tadi penguatan hubungan sosialnya jelas melibatkan pemerintah juga. Di sana ada para penglisir, enggak kita lupain kan? Karena kita enggak bisa juga sih, karena tetua-tetua Nike memang berperan nih, tetua-tua Nike kalau istilahnya
5: kita
3: dia enggak
5: bisa ngelakuin apa-apa tanpa mereka.
3: Betul.
5: Gitu,
3: mereka pagar kita
5: ya, betul.
3: Supaya kita enggak lompat pagar itu
5: betul,
3: ya, Mi. Terus kalau ekonomi kreatif tadi seperti ada gerai-gerai juga, dan itu bukan hanya desa Loyok aja, tapi desa-desa lain juga ikut di sana. Nah, gitu, Mpok.
2: Ya dah. Baik, masih ada waktu nih Kaoming.
3: Oke.
2: Boleh diterima lagi kalau ada yang gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya di sana.
3: Oke, kalau di sini yang gabung mungkin dari YouTube aja kali mau ya.
2: Oke, silakan. Oke, silakan.
3: Di sini ada yang bertanya nih mengenai harga nih. Harga. Ini kan tadi ngomongin kerajinan tangan begitu ya. Nah, seberapa besar harga kerajinan tangan itu bisa dihargakan dengan rupiah katanya gitu.
5: Jadi kalau masalah harga, jadi tergantung ada size-nya, ada ukur-ukurannya. Jadi kalau saya nggak berani nanti rusakin harga juga kan. Jadi ada ukuran kecil, tapi biasanya itu dibeli itu Mbak Umi mungkin di Bali juga gitu ya. Menjadi satu set gitu. Jadi apa?
3: Dari yang besar sampai yang kecil gitu.
5: Yang besar sampai yang kecil gitu. Biasanya satu set gitu kan. Satu set. Jadi dia kadang-kadang dijual satu set gitu, gitu. Jadi
3: kira-kira
5: saya,
3: berapa nih Kemi? Tahu nggak Mi kira-kira harganya? Di atas 100-200?
5: Ya di atas 200
3: lah. Oh, tergantung mungkin
5: ya, tergantung ukuran.
3: Ukuran
5: bisa
3: dan juga ukirannya
5: dijual
3: juga
5: satu
3: ya?
5: Per satu gitu. Dan Mbak Umi bisa tergantung bisa custom juga, bisa kita tulis nama juga di sana.
3: Dirajut di situ ya.
5: Dirajut di sana gitu. Tapi biasanya agak lama prosesnya gitu.
3: Pre-order kalau
5: pre-order lah, ya.
3: Pre-order lah. Terus pre-order dulu gitu ya. Itu sejenis anyaman gitu ya, sahabat Sasambo dan juga pendengar yang ada di seluruh Indonesia itu sejenis anyaman dan memang itu butuh waktu juga ya, Mi ya. Nah, ini ada yang bertanya juga Mi dari channel kita ini yang tadi itu mohon dibaca dijawab dengan bahasa Inggris, saya belum menjawab nih ya. Tadi yang nanya bagaimana pentingnya begitu ya gawe ini bagi desa. Jadi menurut kita itu dari Mami Arya sendiri bilang itu sangat-sangat penting karena itu adalah our identity.
5: Identitas
3: kita sebagai masyarakat Indonesia itu ya budaya begitu. Ini ada dari wah, Cek Gung ini selain di telepon ada juga ikut di YouTube ya. Cegung di Salam Budaya Nusantara, Kak Oming Salam Budaya Nusantara juga. Terima kasih sudah bergabung juga. Pak Kempo, mungkin ada yang mau bergabung lagi di sana? Boleh. Kalau di sini masih kosong.
2: Silakan ya, buat Jakarta ya. Di 021-35-04-510. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1249-228.
3: Oke.
2: Belum ada untuk Jakarta, Kak Oming. Oh,
3: sama juga di sini. Tapi Mbok Nova pernah nggak, tahu nggak yang namanya kerajinan anyaman kalau di sana?
2: Ada, pernah.
3: Mirip-mirip ya, Mbok ya.
2: Kan di sekolah juga diajarkan. Ayah zaman sekolah dulu juga diajarkan kerajinan anyaman dari kertas yang itu loh, Kak. Kitanya dari kertas dulu, bukan langsung dari bahannya aslinya.
3: Zaman SD kelihatan ya.
2: SD kapan gitu ya. Jangan sebutin tahunnya.
3: Enggak usah disebutin tahunnya.
2: Jadi kita kan dulu dari kertas yang mengkilat-kilat kita diajar cara menganyam. Prakteknya kan nanti setelah dewasa sebenarnya ya. Yang benar warna-warni.
3: Kalau di Desa Loyok itu memang dari kecil ya, Mi ya. Belajar menganyam itu. Dan itu emang turun temurun kan, Mi ya.
5: Tapi dominan perempuan yang kerjain.
3: Sama seperti
5: gitu.
3: Tenun ya, jadi.
5: Dominan memang ya budaya kita memang banyakan yang perempuan.
3: Kalau untuk masalah kreativitas.
2: Kak Omi, kita potong ya.
3: Oh, boleh.
2: Ada penelpon dari Jakarta.
3: Oke, silakan.
2: Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ali Topan nih.
2: Oke. Pak Ali Topan, udah lama nih nggak gabung?
6: Iya.
2: Pak Ali langsung ke topik kita aja, karena waktu kita udah mepet banget.
6: Balik ya.
2: Kenapa? Suaranya?
6: Balik.
2: Iya benar. Iya suaranya agak menggema dan kembali lagi ya.
3: Waduh. Kendala kayaknya sama ininya ya.
2: Pengen ngobrol, infokan doang ya.
3: Oh, oke. Baik, kalau begitu.
2: Ini karena memang sudah waktunya di menit 54, Kak. Oke. Mungkin dapat disimpulkan obrolan Kak Oming bersama Pak Lalu tadi. Silakan.
3: Oke. Langsung aja nih, Mi, terkait dengan topik kita mengenai gawe adat Inan Due Dua ini, pemuda Desa Loyok, Kecamatan Sikur Lombok Timur. Apa yang menjadi harapan dan tujuan ataupun apa yang ingin disimpulkan dari obrolan kita? Silakan, jadi
5: kesimpulannya, harapan kami, saya mewakili masyarakat Loyok khususnya. Jadi harapan kita itu agar pihak-pihak terkait itu memperhatikan ini, jadi bukan hanya sekedar mensupport entah dukungan atau apa gitu, jadi mensupport untuk terselenggaranya lebih baik lagi gitu. Ini bukan hanya sekedar event untuk biasa gitu, jadi di sini sudah terkandung semuanya, entah budaya, ekonominya, mungkin agak sulit di tempat-tempat lain. Kalau ini kita merangkul semua hal itu dalam event gawe ini. Jadi mudah-mudahan ke depan semakin banyak mendukung acara ini.
3: Amin. Oke, semoga pemuda-pemuda di sana juga terus berkreativitas untuk mengangkat budaya yang kita miliki ini, Pak ya. Karena kan yang namanya pemuda memang tugasnya juga adalah membesarkan, mempelajari, membesarkan, melestarikan dan mewariskan kembali ke generasi selanjutnya. Oke, Pak, itu saja. Untuk bahasan kita hari ini.
2: Terima kasih, Kak Oming dan juga Pak Lalu ya. Sukses selalu ya.
3: Siap.
2: Salam buat teman-teman yang ada di Mataram.
3: Oke, terima kasih juga, salam buat teman-teman yang ada di Jakarta.
2: Salam sehat, selamat sore. Abang Po, Nyapa Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Mataram untuk siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Edisi untuk hari Kamis ya, Bang Po ya. Jangan kemana-mana ya, kan teruskan kembali ya Bang Po sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci dan juga Bianca ya. Ayo akhiri siaran berjaring nasional untuk hari ini. Selamat sore, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
8: Pasatu Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana,

Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT maupun daerah tengah bersiap menggelar pameran pangan lokal dalam waktu dekat. Agenda strategis yang melibatkan kemitraan erat dengan para pelaku UMKM lokal ini dirancang untuk menggaungkan kembali potensi naik kelas dari pangan alternatif berbasis kearifan lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Ke informasi berikut, pemerintah Kabupaten Alor menegaskan komitmennya terhadap penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak melalui pembahasan Raperda tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Alor. Raperda ini juga dibahas bersamaan dengan Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Alor tahun anggaran 2026. Sementara itu, Wakil Bupati Alor Rocky Winario mengatakan pembahasan kedua Raperda merupakan bentuk kemitraan antara Pemda dan DPRD dalam menjalankan pemerintahan serta memastikan kebijakan yang ditetapkan dalam dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

9 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043. Prodangdut, dangdut adalah kita.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, selamat siang jelang sore. Wah, bunyi ternyata tiang mic-nya ya. Oke, kita hadir untuk kesempatan kali ini. Rangkaian Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, bapak mama semua yang menemani kotong semua yang lagi beristirahat siang, atau juga yang masih sementara bekerja. Dan ini orang bilang jam-jam rawan ya, karena sudah selesai makan itu biasa mengantuk naik pemata ya. Jadi biar jam mengantuk, kita hadirkan lagu dangdut. Atau ada yang dengar lagu dangdut tanpa mengantuk nih. Oke, silakan bel beta di 0380-833-499 atau juga di 0811-3820-1043. Iya, yang mau bapak antun juga boleh, atau mau kasih beta teki-teki juga boleh. Kotong seru-seruan dulu ya siang jelang sore ini. Dan kesempatan pertama untuk sesi yang pertama beta hadirkan sampai di jam 4 sore nanti untuk bapak mama semua. Tetap bersama beta di 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Kau tinggalkan Ika Nurjana dengan koleksinya Suara Hati. Kali ini beta menghadirkan Po Ame Ame, Balikin Cintaku, koleksinya Ratu Pargoto.

0: Pulau Alor sering dijuluki Nusa Kenari. Sebutan tersebut memang tidak salah, karena di pedalaman Alor, pohon kenari tumbuh subur. Tanah pegunungan dengan lembahnya yang subur menjadi kebanggaan orang Alor. Walaupun masing-masing suku memiliki bahasa daerahnya sendiri-sendiri, tetapi Alor tetaplah satu, Nusa Kenari. Begitu juga ragam seni tari yang ada. Banyak tumbuh dan berkembang seni tari dalam kehidupan masyarakat Alor. Salah satu tarian yang dikenal di Alor Pantar Barat dan Pantar Tengah yaitu tarian Bong Bili. Tarian Bong Bili adalah tarian untuk menyambut tamu atau raja-raja. Tarian ini diiringi dengan pukulan gong dan tambur yang ditabuh oleh 5-6 orang. Layaknya untuk meramaikan penyambutan tamu, maka penari perempuan bisa lebih dari 20 orang, sedangkan 2 orang penari laki-laki berdiri di depan penari lain sambil memegang tombak. Ini melambangkan gapura hidup atau pengawal yang akan mengawal tamu atau raja secara adat. Busana yang digunakan para penari memiliki makna tersendiri, walau masing-masing suku punya ciri khas busana daerahnya. Seperti busana yang dipakai oleh penari perempuan, menurut Bapak John Blegur, pemimpin Sanggar Kuligang yang ada di Kupang, hiasan rumbai-rumbai yang dipakai kaum perempuan memiliki makna tersendiri.
1: Karena perempuan itu harus pakai yang tusuk konde itu dia bernama waringkas. Dan tusuk konde itu bukan baru, itu dari nenek moyang kita sudah pakai itu. Dan setiap tusuk konde itu juga tidak sembarang orang pakai, orang lain punya. Masing-masing punya motif sendiri. Orang Alor warna khas atau warna keramat untuk orang Alor itu cuma merah, putih, hitam. Merah, putih, manusia. Karena dilambangkan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Merah dilahirkan dengan berani, gagah dan berani. Hitam ini satu hal yang sangat ini. Hitam semua segala-galanya itu adalah selesai, adalah mati, maut. Maka itu lambang hitam itu pasti orang ada miliki.
0: Para penari perempuan selain menggunakan tusuk konde, ada juga semacam ikat kepala yang mengikat tusuk konde. Ikat kepala untuk penari perempuan dililit muti. Muti ini terbuat dari kayu merah atau kayu akar asam, kemudian dililit dengan kerang laut. Mengapa kerang dipakai sebagai hiasan ikat kepala? Menurut Bapak John Blegur, sebagai pemimpin Sanggar Kuligang, kerang dipilih untuk hiasan ikat kepala karena nenek moyang orang Alor kebanyakan hidup di laut. Busana penari perempuan bervariasi warnanya. Sedangkan warna merah dan putih tetap ada pada bagian-bagian tertentu, dan sarung yang digunakan yakni motif gajah dengan dominan warna kuning diselaraskan dengan warna kebayanya dan menggunakan ikat pinggang.
1: Tusuk konde itu bahan dasarnya bisa dari kayu harus kayu merah atau kayu akar asam, baru dililit di tusuk dengan muti. Kalau muti dulu asli, sekarang memang tidak asli. Sedangkan kain merah yang itu tuh dililit dengan kerang. Karena nenek moyang itu hidupnya kebanyakan di laut.

0: Bapak mama, bah saudara semua, kalau penari perempuan dengan busana kebaya, sarung, tusuk konde, dan ikat kepala, maka kaum laki-laki menggunakan selimut dengan dominan warna biru tua dan hitam, sedangkan hiasan kepalanya berupa bulu ayam yang dianggap sebagai mahkota perang atau dalam bahasa Alor disebut kur.
1: Kaum laki-laki tadi menggunakan itu mahkota tadi yang bulu ayam itu mahkota perang. Namanya bahasa Alor bilang kur. Kur itu mahkota Alor. Bulu ayam itu digunakan sebagai lambang, dia tetap di atas kepala.

Bapak Mama, Mbak Saudara semua, banyak ragam seni tari yang ada di Pulau Alor. Dan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas, perlu ada kemauan dari masyarakat untuk melestarikannya dengan cara menampilkan dalam acara seremonial maupun panggung hiburan. Belajar mencintai budaya lokal berarti kita turut melestarikannya.

Jangan cintai aku lagi, Imei-mei. Beta masih menemani papa mama semua di sore ini. Ada yang mau joget-joget kok. Oke, papa mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, silakan yang mau request lagu dangdut bareng sama beta sore ini di telepon 4 0380 833 499 atau juga di WhatsApp 4 0811 3820 1043. Iya, nanti beta akan putarkan lagu yang papa mama dong request ya. Kalau di list ini beta cari ketemu begitu ya. Beta mau bepantun dulu sedikit, ada yang mau bantu cakep dari rumah silakan ya. Makan nasi pakai sambal. Mana suaranya cakep? Cakep, sana kedengaran biar beta sayang omong ya. Sambalnya pedas bikin merana. Pedas bikin merana. Kalau sore terasa kesal, coba cek saldo mungkin.

Penyebabnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pantunnya. Naik motor ke rumah Dodi, motornya mogok dekat taman. Sore-sore paling enak ngopi daripada mikirin mantan. Oke, bapak mama, bapak saudara yang mau sambung pantun, yang mau teka-teki bareng sama Beta, boleh. Beta tunggu atensinya sampai di jam 4 sore untuk sesi yang pertama. Ada yang mau request lagu dangdut yang cakep-cakep, silakan nanti Beta carikan di sini. Kotong tinggalkan tadi dari Imei-Mei, jangan cintai aku lagi. Kali ini Beta mau hadirkan dari Woro Widowati dengan Full Senyum Sayang. Di akhir bulan ini harus senyum.

Kabupaten Rotendao merupakan kabupaten paling selatan di Republik Indonesia. Selain terkenal dengan objek wisatanya yang indah dan menawan, Kabupaten Rotendao juga dikenal lewat kekayaan seni tari dan lantunan syairnya yang unik, yang kita kenal sebagai tarian Kebalai. Tarian Kebalai adalah salah satu jenis tarian adat dari Kabupaten Rotendao. Pada umumnya, tarian ini dilakukan pada acara pemakaman di kalangan masyarakat Rote. Tarian yang telah diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini. Tujuan dari tarian ini adalah untuk menghibur keluarga yang sedang berduka, sehingga keluarga yang tinggalkan tidak berlarut dalam duka yang mendalam. Jenis pakaian yang digunakan adalah pakaian adat khas Rote, tak lupa mengenakan topi tiilangga bagi para pria. Sebelum memulai tarian ini, ada seorang yang memulai menyanyikan lagu dengan syair-syair sebagai penghibur keluarga yang berduka, yang disebut dengan Manahelo. Manahelo atau si pelontar syair akan mulai melantunkan nyanyian dengan bahasa daerah Rote, kemudian akan disambut oleh Manasimba atau si penyanyi kedua. Dalam hal ini, Manasimba melantunkan syair yang sama menyambut atau mengikuti syair Manahelo. Dari syair yang dilantunkan oleh Manasimba ini, dilanjutkan lagi sebagiannya yang biasa berupa refren oleh Manangado atau orang yang menyanyikan refren dari Manasimba. Sambil menari tanpa diikuti alat musik, dalam satu lingkaran bersama dengan para peserta yang ikut berpartisipasi. Tarian yang didominasi gerak kaki haruslah seirama dengan syair-syair tersebut. Durasi tarian ini kurang lebih 30 hingga 60 menit. Akhir dari tarian ini ditentukan oleh Manahelo dan Manasimba yang memperoleh wahyu secara khusus. Manahelo dan Manasimba diyakini memiliki kekuatan supranatural yang diwahyukan Lama Tuak atau Sang Pencipta, sehingga mampu mengisahkan semua konteks peristiwa, kisah tentang hidup, asal-usul, renungan kehidupan tentang lahir, kawin dan kematian, perdamaian, peristiwa-peristiwa penting yang patut dimaknai, serta pesan-pesan hidup bagi keluarga yang ditinggalkan agar tetap teguh, jujur, ulet, berbagi dengan sesama, berbakti pada orang tua, leluhur, alam, dan Sang Pencipta. Seiring berkembangnya peradaban, tari Kebalai pun mengalami perkembangan dan perubahan fungsi. Kebalai yang dahulunya dilaksanakan pada saat pemakaman untuk menghibur keluarga yang sedang berduka, kini dalam acara syukuran kegembiraan pun diisi tari Kebalai. Bahkan dalam hajatan politik pun bisa disisipi dengan tarian Kebalai. Untuk mengunggah rasa simpati melalui syair-syair adat yang mengisahkan perjalanan hidup tokoh dan ajakan untuk memilih calon atau kandidat tertentu. Tarian Kebalai bisa dikatakan menjadi wahana di setiap pribadi membebaskan dirinya dari rasa penat dan rutinitas melalui sukacita menari dan menyanyi bersama. Momen kebersamaan dalam melepas kesedihan dan beban personal. Tarian Kebalai mencerminkan semangat kebebasan orang Rote dalam bingkai kebersamaan.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang, Dokter Cinta Maya Agatha. Mengantar kita di menit ke 41 lepas dari pukul 15 sore. Ada yang masih mau bergabung untuk sesi pertama? Biasanya kalau sesi pertama itu kayak sepi-sepi ya, mungkin masih tidur kok. Iya, nanti kalau kita sudah sesi kedua itu sudah banyak yang gabung ya. Kita sapa saja untuk semua yang lagi monitor Pro 4 sore hari ini. Di rumah, di kebon, di tempat aktivitas, di mana saja kota beraktivitas ya sampai dengan sore ini. Selamat sore, salam semangat Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Yang mau berpantun, punya pantun lucu, boleh ya. Kita tunggu atensinya atau juga yang mau request lagu. Nanti di sesi kedua kita siap lagu-lagu bagus banyak ya, karena sudah ada lagu baru yang masuk. Jadi siapkan saja goyangannya ya. Putar bisa lihat streaming, bisa langsung dari radio di rumah begitu untuk dengar ini kotong punya lagu dangdut begitu. Jadi siap-siap nanti di sesi kedua. Tapi sesi pertama nih, kalau ada yang masih mau bergabung silakan. Kalau ada yang masih mau tunggu antri di jam 4 sampai jam 5 sore juga boleh, beta tunggu ya. Oke, bapak mama, bapak saudara, beta punya satu informasi masih terkait dengan Mote. Mote, ada yang mungkin pernah lewat dari jalan menuju Lamintik dan lihat Mote. Mote ini adalah singkatan dari Mobile Telkomsel atau gerobak keliling punya Telkomsel yang hadir lebih dekat dengan masyarakat. Nah, di Mote ini bapak saudara dong bisa dapat berbagi kebutuhan Telkomsel mulai dari kartu perdana, isi ulang pulsa dan kuota sampai modem orbit. Nah, jadi untuk bapak saudara dong di Kota Kupang yang mau belanja kebutuhan Telkomsel dengan mudah, bisa langsung ke Mote depan Grapari Telkomsel Jalan WJ Lalam Mentik. Gerobak keliling Telkomsel yang siap melayani kebutuhan komunikasi teman-teman semua. Nah, untuk di area Sumba ada kabar seru juga ya, karena ada internetan sepuasnya dengan paket promo super seru dari Telkomsel. Beli paket super seru mulai dari 16 GB, harga mulai dari Rp55.000. Internetannya makin seru, aktivitas makin lancar, dan tentunya tetap bersama Telkomsel. Buat teman-teman yang mau dapat paket ini, langsung beli melalui My Telkomsel atau di nomor atau tekan di bintang 363 pagar. Paling gampang langsung saya datang ke outlet Telkomsel terdekat. Ada juga paket internet dengan kuota mulai 8 GB, harga mulai Rp45.000 dengan masa aktif 28 hari. Oke, beta hadirkan dulu koleksi berikutnya. Kali ini mau beta putarkan dari Trio Macan dengan koleksinya Sambalado.

Saudara, salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Malay Tang atau moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis, karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu. Menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini, masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa ke luar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

0: Ya, itu dia Nona NTT ya, Rindu Melotas yang kita hadirkan mengantar kata di menit ke-57 lepas dari pukul 15 ya. Dan tadi memang sudah ada yang bergabung, tapi sementara lagu ya Beta belum bisa angkat. Dan masih ada kok yang mau bergabung sebelum Beta lanjut ke berita perempat, dan nanti kotong masuk ke sesi kedua untuk pro dangdut-dangdut adalah kita. Beta menyapa semua bapak mama, basodara, kakak nyong dan kakak nona yang stay di 104,3 MHz. Mungkin baru balik dari tempat aktivitas ya, masih sementara santai dulu di rumah, minum air putih dulu. Kalau baru sampai rumah jangan langsung habok air es ya, orang bilang nanti cepat bisa cepat sakit radang begitu. Satu penelpon terakhir dulu ya. Halo Pro Dangdut, selamat sore. Ya, halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Selamat sore KKD.
0: Iya, Pro Dangdut selamat sore, dengan siapa?
1: Coba terka.
0: Dengan orang Camplong.
1: Benar sekali.
0: Oke, Bung Melki kok.
1: Iya. Benar sekali.
0: Aduh Bung Melki, minta maaf tadi telepon pas ada lagu dengan ada iklan. Nah, jadi memang belum bisa diangkat. Sampai monitor dulu nah.
1: Orang ada monitor terus.
0: Iya, tadi pas ada iklan begitu, jadi soundnya bisa terputus ya. Iya. Oke Bung Melki, silakan. Salam-salam untuk Pro Dangdut sore ini untuk siapa?
1: Salam khusus untuk Beda Pung kita ya kekasih ya. Empung adik satu nama Merva Neno.
0: Iya.
1: Selamat sore Merva. Kalau ada gabung nah. Kalau ada pantun nah gabung dulu. Sudah masuk dengar suara ini terlalu rindu. Yang berikut buat Bapak Miller, Bapak PU, Bapak Anton Likyama bersama Bunda, Bapak Tobi bersama istri dan anak-anak di Trans di Solo, Pak Isila alias Metu Ate, Takasaka Tariti, Bapak Luis Eteta, Mama Anita, Kakak Fendi.
0: Iya.
1: Dan semua-semua saya kakak.
0: Iya, Bung Melki.
1: Ini juga belum tentu dong ada sekitar part. Jadi.
0: Iya, baik.
1: Nanti malam baru lagi.
0: Iya, siap. Terima kasih banyak. Selamat iya, selamat sore. Iya, baik. Salam, terima kasih Bung Melki yang sudah bergabung di penghujung dari sesi pertama Pro Dangdut sore ini ya. Dan nanti yang mau lanjut, nanti Beta buka kesempatan kembali selepas berita perempat di jam 4 sore nanti.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
3: Berita Pro 4 RRI Kupang.

16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandira, Dr. M.E. Perseverenda mengatakan bahwa transaksi digital sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada era saat ini. Menurutnya, proses digitalisasi di pasar tradisional harus dilihat secara komprehensif yang melibatkan sisi pedagang maupun konsumen secara seimbang. Perseverenda juga menjelaskan bahwa penerapan transaksi digital bagi pedagang pasar tidak boleh hanya berhenti pada kemudahan pembayaran retribusi atau belanja belaka. Pelaku UMKM di pasar tradisional harus didorong agar mampu mengakses layanan perbankan, menabung, serta mengelola keuangan usaha secara tertib. Kita ke informasi berikut. Direktur Utama Perumda Pasar Kota Kupang, Ganda R. Tajo Talo, SP, mengatakan bahwa entitas bisnis yang dipimpinnya mulai merubah sistem kerja konvensional menuju digitalisasi demi membangun ekosistem pasar yang modern. Langkah transformasi ini dilakukan secara bertahap melalui penerapan e-retribusi serta pengalihan pembayaran sewa kios ke sistem akun virtual. Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan sensus internal dari sekitar 1.300 pedagang pasar tradisional di Kota Kupang, belum sampai 5% yang memanfaatkan layanan kris. Oleh sebab itu, penerapan transaksi non-tunai dilakukan secara bertahap agar pedagang dapat beradaptasi tanpa menimbulkan gejolak atau resistensi. Informasi ini mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Jayan, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat sore Papa Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Kita kembali lagi di rangkaian Prodangdut. Dangdut adalah kita dan kesempatan untuk sesi kedua Beta Buka bagi Bapak Mama, Bapak Saudara yang tadi sempat gabung di sesi pertama ya. Silakan bel Beta di 0380-833-499 atau juga di WhatsApp Pro 4 0811-3820-1043. Ada yang masih punya pantun lucu-lucu, silakan berpantun dengan Beta di sini, Beta Batu Cakep Sejubae. Oke, yang sudah bergabung dari TikToknya RR Kupang, Beta juga lagi live di TikToknya RR Kupang. Jadi kalau Papa Mama, Bapak Saudara dong, sempat pegang HP terus ada FYP RR Kupang, jangan lupa langsung gabung komen-komen ya. Boleh di sini lagu-lagu dangdut khususnya yang Beta putarkan, jadi silakan request aja lagu dangdut yang jauh dari keluarga yang mau. Bergabung ya, silakan. Dan ini ada telepon yang masuk dari WhatsApp, mungkin dari TikTok Beta pending dulu ya. Nanti Beta kembali lagi, Beta terima dulu yang satu ini ya. Oke. Ya. Halo, Prodang.

0: Dut, selamat sore.
1: Halo kakak.
0: Iya. Prodan, Dut, selamat sore dengan siapa?
1: Dan Ama Herman di Karvitas.
0: Oh iya, Ama Herman di belakang di Karvitas. Selamat sore, Ama Herman. Bagaimana kabarnya?
1: Ada baik-baik, Ibu.
0: Kabarnya baik, puji Tuhan. Iya, Ama Herman, terima kasih sudah bergabung. Salam-salam sore ini buat siapa, Ama Herman?
1: Salam kasih Om kita di nomor luar.
0: Iya.
1: Yang Om PU.
0: Iya.
1: Om Miller. Sama semua saja. Saya sudah hafal semua di pengalaman.
0: Oh iya, baik. Iya.
1: Oke, terima kasih
0: itu,
1: Bu.
0: Oke, itu saja. Terima kasih, Om Herman. Baik, terima kasih Ama Herman dari belakang Karvita ya. Dan tadi ada ya, beta tutup ya Ama Herman, terima kasih banyak. Iya. Baik, beta angkat lagi. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo?
2: Halo.
0: Iya, Mama Jesse, selamat sore Mama Jesse.
2: Iya. Selamat sore.
0: Iya, Mama Jesse. Iya, dangdut adalah kita. Ma Jesse, terima kasih tadi mau bergabung tapi masih beta masih beromong dengan Ama Hermana dari belakang Karvita. Ya. Iya.
2: Ya, ini okay. Dengan Kak Jen. Kok.
0: Iya, betul sekali dengan beta
2: Jen. Benar. Hari dengar ini dengan Kak Jen. Kok siapa ini?
0: Iya, dengan beta Mama Sayang.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Mama Sayang, bagaimana kabar? Sehat-sehat kok Mama?
2: Baik-baik. Puji sehat Tuhan. Selalu bersama keluarga.
0: Iya, salam untuk keluarga di rumah Mama. Silakan ya. Salam-salamnya untuk siapa sore hari ini?
2: Salam buat Bung Herman yang barusan lewat. Mama Mas Dalmita di Nolbaki. Mama Madi di Besmarak. Mama Arling Kota Bes. Kak Jue Molotenya. Ada Abang John Takari. Kak Melki Camplong. Kak Nerva Camplong. Ada Mama Mary Pasir Panjang, Mary Wesau, berikut Mama Harlan di Leloboko, dan semua-semua saja yang lagi pantau.
0: Iya, Ma Jesse.
2: Selamat sore, okay,
0: selamat
2: beraktivitas.
0: Iya.
2: Bisa pantun satu?
0: Boleh, silakan Mama saya.
2: Kalau ada sumur di ladang,
0: cakel.
2: Tak boleh menumpang mandi.
0: Iya.
2: Kalau masih umur panjang, kita berjumpa lagi.
0: Okay.
2: Jauh di mata, dekat di hati. Jauh di rindu, dekat di sayang.
0: Oke.
2: Okay.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Shalom.
2: Pulang hati-hati di jalan.
0: Dadah Mama Jesse.
2: Shalom.
0: Shalom. Baik. Iya, terima kasih Mama.
2: Lagu.
0: Kak, lagu. Iya, Mama Jesse mau yang mana? Beta cari ini.
2: Iya, coba nih Kak Jen sebut ulang.
0: Di sini beta ada siap dari koleksi yang terbaru, ada Siti Badria bikin candu, ada Undang-Undang Cinta Pausia, Feni Nur enggak ada angin enggak ada hujan, terus ada Feni Nur juga CEO, ada koleksi dari Ira Suara Kesal Menunggu, Negoro Angin dari Denny Caknan, Kicau Mania dari Indar Boy, terus ada siapa lagi nih? Ada Pangeran Dangdut Mesti AB, terus ada Wika Salim KPK judul-judulan. Mama Jesse.
2: Pangeran Ab yang.
0: Pangeran oh ya, Pangeran lah. Dangdut, Pangeran Dangdut.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Ya, itu sudah. Mesti.
0: Oke, okay, baik.
2: Oke deh. Terima kasih.
0: Halo. Shalom. Baik, terima kasih Mama Jesse. Beta terima dulu yang satu ini. Ya. Ada Ibu Wati di Perumnas. Halo, selamat sore Ibu Wati.
3: Halo, selamat sore.
0: Iya. Selamat sore Ibu Wati. Tadi masih beta omong dengan Mama Jesse di Lelogama. Nah.
3: Iya.
0: Masih ada dalam panggilan. Iya. Oke. Iya, terima kasih sudah menunggu Ibu Wati. Bagaimana kabarnya sore hari ini Bu sayang?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat. Kalian gimana? Sehat baik sama seperti Ibu Wati juga.
3: Oke.
0: Okay. Oke.
3: Okay. Langsung pantun ya.
0: Boleh,
3: beta masuk. Iya. Pro dangdut, dangdut adalah.
0: Dangdut kita. Adalah kita. Oke, okay, baik. Silakan pantunnya.
3: Pantunnya. Ibu Nyoman pergi ke Bali.
0: Cakep.
3: Melihat bule sedang menari.
0: Cakep.
3: Aduh, pantas kamu bau sekali. Kamu belum mandi 6 hari.
0: Waduh, kota yang sana mandi.

0: Boleh 2-3 pantun, begitu soal apa-apa.
1: Oh, boleh, jangan. Kasihan nanti yang lain menunggu.
0: Oke, baik. Nanti di sesi berikutnya.
1: Biar tiap hari masuk, saya jangan ada yang
0: itu karena dong masuk, son, pakai pantun. Nah, jadi biar nanti pantunnya Ibu Wati sudah toh yang ambil toh. Oke, silakan.
1: Ada banyak stok nih, ada banyak stok. Jadi nanti besok aja.
0: Iya,
1: besok.
0: baik. Siapkan untuk besok. Oke, Ibu sayang, silakan salam-salam buat siapa?
2: Salamnya untuk Mak Jais yang baru lewat. Terus tadi Bung Melki ya, Bung Melki di Camplong. Kak Yuven sudah masuk ya?
0: Kak Yuvennya belum masuk.
2: Oh, berarti ya, yang
0: ada Ama Herman di Karvita, iya.
2: Ama Herman di Karvita. Kak Yuven, terus Kak Joy kemarin cepat sembuh ya. Kak Cecilia Mantasi.
0: Iya.
2: Kalau lagi monitor. Kak Diona, Pak Isapa, Bung Miller, ayo lawan pantunku.
0: Bung Miller sulama, sulama soalnya muncul.
2: Bung Enang pantun, jangan berani malam-malam saja baru pantun. Ayo, sore ini maju,
0: okay,
2: lawan Meta.
0: Ini
2: sama Pak Eni, gabung dong. Sama semua saja yang lagi monitor,
0: iya.
2: Selamat mendengarkan. Okay. Sambil menikmati cemilannya. Lagunya okay. Ikutan ya.
0: Lagunya ikutan, baik Bu Wati.
2: Okay.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Selamat sore.
0: Bye-bye. Oke, baik. Terima kasih buat Bu Wati yang sudah bergabung ya. Dan Beta terima dulu mungkin satu ini. Ya. Halo, Pro Dangdut, selamat sore.
3: Buat yang sudah bergabung ya.
0: Halo.
3: Dan Beta terima dulu mungkin satu ini.
0: Halo Pro Dangdut, selamat halo. Sore. Halo.
4: Halo.
0: Iya, selamat sore Pro Dangdut, dengan siapa? Halo. Bisa dengar Beta Pung suara? Bisa dengar suara saya? Oke, aduh terputus. Iya, nanti dicoba lagi kakak ya. Ini iya, bisa dicoba lagi ya kakak ya, nanti di Pro Dangdut. Beta kembali ke TikTok. Aduh mohon maaf ya, dari TikTok ya sepertinya sudah menunggu ya, karena tadi banyak yang masuk dari WhatsApp. Kakak Jerry selamat sore kakak Jerry. Terima kasih sudah bergabung di TikToknya RRI Kupang ya. Mohon maaf tadi sempat kejeda ya, karena Beta harus terima dari WhatsApp juga ya. Ada lagi kok yang mau bergabung, kakak Ana Rantau selamat sore. Iya, selamat sore Beta menyapa untuk semua yang sementara stay di Perempat 104.3 MHz. Ini sudah jam hampir 4:30 ya. Ini mungkin yang kantoran dong sudah dalam perjalanan pulang. Oke, kotong pending dulu ya. Kembali di WhatsAppnya Perempat, Beta angkat dulu yang satu ini. Halo Pro Dangdut, selamat sore. Halo. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
4: Selamat sore.
0: Iya, Pro Dangdut selamat sore, dengan siapa?
4: Oh, ini dengan Kakak Agus dari Bali.
0: Oh iya, Kakak Agus dari Bali. Selamat sore Kakak Agus. Orang Bali jauh sekali. Bagaimana kabarnya di sana? Sehat-sehat kah?
4: Kabarnya baik.
0: Baik. Iya. Ini Kakak Agus kalau boleh tahu monitor RRI Pro 4-nya lewat mana?
4: Oh, pakai apa, aplikasi radio?
0: Aplikasi RRI Digital. Oke, baik. Terima kasih Kakak Agus. Silakan salam-salam di Pro Dangdut sore ini untuk siapa?
4: Oh, salamnya untuk semua aja.
0: Oke. Terima kasih Kakak Agus. Segitu saja.
4: Iya.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak. Selamat sore. Oke. Aduh ternyata dari TikTok terputus. Aduh. Sepertinya Beta harus live ulang lagi ya. Iya. Oke. Iya, Beta kembali lagi ya di TikToknya RRI Kupang ya. Ayo. Oke, terputus tadi dan Beta kembali lagi di live TikToknya RRI Kupang. Selamat sore untuk semua. Sabar Beta catat dulu. Iya, selamat sore buat semua yang baru bergabung di TikToknya RRI Kupang. Kakak Dortia selamat sore, dan buat yang sudah bergabung tadi di WhatsApp Perempat

Ya, ada Mah Herman di Kavita Majisila Logama, Bu Wati Perumnas, dan Kakak Agus dari Bali ya. Iya, terus ada Kakak Jerry juga tadi. Selamat sore Kakak Jerry ya. Salam kompak untuk kotong semua. Oh iya, untuk Bung Joy, Bung Joy, bagaimana kabarnya Bung Joy? Sudah mulai pulih kok. Iya, semoga cepat pulih ya Bung Joy. Soalnya sudah beberapa hari ini, ya itu dia nih, kalau kotong bisa bilang penyembuhan jatuh itu memang sedikit lama ya, tapi rutin minum obat, makan minum yang teratur, Bung Joy nanti akan sembuh ya. Oke, Beta menyapa juga Bapak Mama Bapak Saudara yang masuk dari live TikToknya Rara Kupang. Selamat sore saya untuk kotong semua di sana. Dan kembali ke Beta punya topik sore hari ini, akhir bulan, dan kalau pulang rumah itu ternyata di atas meja tuh sudah banyak undangan. Orang bilang sekarang ini musim pesta ya. Ada pesta nikah, ada siap-siap pesta wisuda. Ya, jadi banyak sekali begitu. Tapi sana apa-apa. Itu berkat begitu ya. Ketong menabur sekarang begitu ya, menabur yang banyak. Oke. Okay. Beta pending dulu dan nanti Beta hadir lagi dan menyapa Bapak Mama semua. Ketong dengar dulu koleksi lagu tadi yang sudah diminta, ada Pangeran Dangdut mesti.

Sikidoka adalah permainan tradisional yang dikenal di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini juga dikenal nama berbeda di daerah lain, seperti Engklik di Jawa, Dampu Bulan di Betawi, dan Setatak di Riau. Cara bermain Sikidoka dimulai dengan membuat kotak-kotak di tanah atau lantai, biasanya menggunakan kapur atau alat lain yang bisa meninggalkan bekas. Setiap pemain harus memiliki batu pipi atau batu plat seukuran tangan yang dilempar ke dalam kotak-kotak. Kemudian, pemain harus melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak tersebut sambil menghindari kotak yang terdapat batu pelat. Setelah melompat, pemain harus mengambil batu tersebut dari dalam kotak tanpa menjatuhkan kaki. Pemain yang berhasil mengumpulkan rumah atau kotak yang ditandai terbanyak akan menjadi pemenang. Tak hanya bisa menghibur, permainan tradisional ini memiliki banyak manfaat bagi tumbuh kembang anak. Salah satunya, melatih motorik kasar dan keseimbangan, mengembangkan kecerdasan logika dan kemampuan berhitung, melatih kesabaran, ketangkasan, dan sportivitas. Mengajarkan konsep dasar matematika seperti bangun datar, bentuk angka, dan perhitungan. Serta sebagai sarana rekreasi dan interaksi sosial.

0: 104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, beta lanjut lagi dan 38 menit melangkah dari pukul 16 sore. Selamat sore untuk ketemu semua. Iya, beta sebelum beta angkat di line WhatsApp telepon, beta sapa dulu ya dari TikToknya RRI Kupang. Selamat pagi ya. Salam damai sejahtera dari nyong Kupang yang tinggal di kota Paris. Iya. Ini ada Bung Yakob Cornelius ya dari Paris. Di sana katanya jam 10 pagi ya yang ada di Paris ya. Salamnya untuk keluarga besar dosen-dosen Unwira, terus keluarga besar, keluarga dan teman-teman di Kupang dan Kabupaten Kupang. Baik, Bung Yakob, terima kasih banyak sudah bergabung dengan beta di sini. Terus lagi ada Kakak Dreams, salam buat keluarga di Oyobobo. Liliba, semoga semuanya sehat. Bye Sonde, bye Tanah Timur, lebe bye. Kakak Dreams ini dari Lombok ya, bapak mama semua ya, sudah 4 tahun merantau di sana. Memang luar biasa ya, ini masih mengingat tanah kelahiran Nusa Tenggara Timur. Oke. Okay. Sepertinya beta harus, iya, beta harus terima dulu dari WhatsApp-nya Pro 4 ya. Tapi apakah masih ada yang belum baca kok dari TikTok-nya RRI Kupang? Oke, Kakak Jeruk Kupang, terima kasih ya. Dan beta terima dulu ya, kotong pending dulu di TikTok ya. Iya. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Halo Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan
1: Endang dari Kabupaten Kupang.
0: Dari Kabupaten Kupang. Tadi sudah ditanyakan sama Ibu Wati di Perumnas, bilang Bung Endang sudah masuk kok belum? Dibilang sedikit lah, baru Bung Endang masuk begitu.
1: Oke.
0: Oke. Okay. Bung Endang ada pantun kok?
1: Oke, okay, ada.
0: Baik. Silakan.
1: Untuk apa kau beri aku benang yang kusut?
0: Cakep.
1: Sedangkan kain yang halus kau berikan pada orang lain.
0: Cakep.
1: Untuk apa kau beri aku cinta yang kalut? Cakep. Sedangkan cinta yang tulus hanya untuk laki-laki lain.
0: Aduh, teriris hatiku.
1: Satu lagi ya, Kak ya, Ajen.
0: Silakan, Bung Endang.
1: Hari ini beta tanam jagung.
0: Cakep.
1: Besok lusa beta tanam padi.
0: Iya.
1: Hari ini beta bergabung dengan Kak Jen.
0: Cakep.
1: Besok lusa kita bertemu lagi.
0: Mantap. Besok ada Kak Feli.
1: Oh ya. Pokoknya besok-besok kapan Kak
0: besok Jen lagi baru dengan beta. Iya.
1: Namanya ketemu dengan Kak Jen.
0: Iya.
1: Besok-besok tuh kapan saja.
0: Betul sekali Bung Endang. Terima kasih pantunnya Bung Endang.
1: Lagunya beta lagu? Minta ini Aduh Buyung dari Manis Manja Group.
0: Aduh Buyung, Manis Manja Group. Iya baik. Beta siapkan. Iya, iya. Untuk siapa Aduh Buyungnya?
1: Aduh Buyung, salam yang pertama buat Wati di Perumnas. Makasih atas senggolannya. Juga ada Bung Joy Molo Tengah, sudah Bung kok belum?
0: Bung Joy belum gabung.
1: Oh, Bung Joy Molo Tengah bersama Lina, Mama Jessy Lelugama. Juga ada Bapak Aloseran, kok Bapak siapa tuh? Bapak Aloseran, juga ada Bung Dani di mana tuh? Bobo, kok mana tuh?
0: Iya, Bung Dami di Fatululi.
1: Oh ya, Fatululi.
0: Iya.
1: Juga ada yang nona kecil tuh yang di NBS apa? Melani.
0: Melani, adik Melani.
1: Oh. Ya, Melani di NBS. Pokoknya buat semua-semua saya Kak Jen. Oke, okay, ya. Buat Kak Jen, okay. Bandung dulu, baru Medan. Senyum dulu dong, baru siaran.
0: Mantap, cakep. Terima kasih banyak,
1: makasih,
0: Bung Endang. Shalom, selamat sore. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Bung Endang dari Kabupaten Kupang. Ya. Oke, beta kembali ke TikToknya RRI Kupang ya. Tadi terjeda live-nya. Oke, tadi beta ngobrol dengan Bung Endang dari Kabupaten Kupang ya. Iya. Masih ada yang mau bergabung? Dari Bung Yakob, terima kasih sudah menyukai live. Masih adakah yang mau bergabung dari TikToknya RRI Kupang? Kakak Dreams, tadi beta sudah baca. Kakak Gerab, Kakak Ina. 02. Terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf tadi terjedanya lumayan ya. Oke, dan bagaimana? Beta hadirkan saja ini lagu. Soalnya nanti sona tempat terputar ya. Ini dia dari Manis Manja Group dengan Adu Buyung untuk Bung Endang di Kabupaten Kupang dan semua yang monitor perempat kali ini.

0: Lu dari tadi duduk melamun, Sa. Ada masalah apa? Cerita di mama, toh.
1: Bita bingung, mama, Mau usaha, tapi modal sone ada. Cari kerja juga susah mati. Bita pasrah, Sa, deng nasib nih, mama.
0: Ailo, jangan patah semangat begitu. Nasib tuh kato yang ubah, bukan kau tunggu jatuh dari langit, anak.
1: Tapi katong orang susah, mama. Bisa bikin apa suka tong?
0: Biar susah, yang penting mau kerja keras. Jangan pamalas. Mulai dari hal kecil dan belajar hal baru. Kalau katong mau maju.
1: Hai. Oke, mama. Beta sone boleh menyerah sebelum berjuang. Besok beta mulai cari peluang baru, Su.
0: Nah, begitu baru beta pu anak. Ingat, masa depan tuh lu yang tentukan, bukan orang lain, bukan juga karena keadaan.
2: Masa depanmu tidak ditentukan keadaanmu hari ini, melainkan oleh usahamu. Bangkit, berjuanglah dan jemput kesuksesanmu, karena masa depanmu ada di tanganmu sendiri.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Masyarakat Hukum Adat dan Budaya Amanuban menyatakan sikap menolak penobatan Jonathan Nobatoni sebagai raja yang dinilai klaim sepihak. Penobatan seorang raja dikatakan perlu melalui rangkaian prosesi dan melibatkan seluruh pemangku adat yang ada di wilayah Amanuban. Menurut Wendris Nope, seseorang tidak dapat ditetapkan sebagai Raja Amanuban hanya karena mengadakan acara atau menggunakan simbol-simbol kerajaan. Penobatan raja dikatakan perlu mendapat persetujuan dari Vetor Oof Temukung, Anaamnes, atau keluarga-keluarga yang berkedudukan sebagai Meo atau Panglima Perang. Kutang ke informasi berikut. Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena membuka kegiatan intervensi perangkat desa Dasacita di desa Neobaun, Kecamatan Waimuti, Kabupaten TTU, Senin 21 September 2026 sore. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Seda Provinsi NTT tersebut berupa pelatihan pembuatan tas dan aksesoris dari tenun NTT yang dirangkai dengan CKG serta penyerahan bantuan 8 mesin jahit tipe industri yang diserahkan langsung oleh Gubernur NTT kepada 8 kelompok tenun. Dalam sambutannya, Gubernur menjelaskan bahwa program yang didorong pemerintah Provinsi NTT bukan sekedar program biasa, namun diarahkan untuk memastikan potensi lokal yang dapat diolah menjadi produk bernilai tambah melalui proses hilirisasi. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Iya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, selamat sore. Kembali beta ajak Kotong untuk pasiar ya. Kotong pasiar dulu. Kali ini Kotong mau jalan-jalan ke Kecamatan Lambaleda Timur untuk melihat salah satu destinasi di sana, Cuncara Dintangis. Nah, Bapak Mama, lebatnya hutan colol di Desa Uluwai, Kecamatan Lambaleda Timur, tersimpan sebuah pesona alam yang belum banyak dijangkau wisatawan, yaitu air terjun Cuncara Dintangis. Bisa dibilang destinasi ini menghadirkan perpaduan sempurna antara ketenangan, petualangan, dan keindahan alam khas Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Kalau mau sampai ke air terjun ini ya, Kotong perlu menempuh perjalanan sekitar 1,5 kilo dari jalan utama atau selama 30 menit. Kotong menelusuri jalur hijau yang sejuk, melintasi rimbunnya pepohonan hutan tropis dan hamparan perkebunan kopi milik warga setempat. Sepanjang trek yang Kotong lewati, Kotong akan lihat pemandangan gugusan pegunungan yang menjulang kokoh di sisi kanan dan kiri jalan. Nah, waktu Kotong tiba di sana, gemuruh air terjun, Kotong juga bisa lihat yang diapit tebing-tebing batu megah siap menyambut para petualang. Di bawahnya juga ada kolam alami segar yang jadi tempat sempurna untuk berendam atau sekedar bermain air. Kalau dilihat dari nama Radintangis ya, Radintangis ini punya latar belakang sejarah yang unik. Dalam bahasa lokal Manggarai, Radi ini maknanya tangga bambu, kalau tangis itu burung elang. Menurut kisah warga lokal, kawasan air terjun ini dulunya adalah tempat bersarangnya burung elang. Masyarakat setempat itu biasanya memanjat air terbeng, tebing air terjun ya, menggunakan tangga bambu untuk menjangkau sarang burung tersebut. Legenda inilah yang nantinya berkembang dan mengabadikan nama Cuncara Dintangis hingga saat ini. Nah, Papa Mama, Papa Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kalau sempat ya jalan-jalan bisa coba untuk melihat destinasi air terjun Cuncara Dintangis yang menawarkan keajaiban alam yang satu paket utuh yang pastinya sonde akan terlupakan. Kembali kita hadirkan kali ini Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ada Fendi Lesana dengan koleksi lagunya Tipu Tipu.

0: Mama, Della punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Bapak bingung. Katong punya uang kok Sonde? Kayaknya Sonde akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
1: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
0: Wih, betul kok Mama.
1: Betul.
0: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
1: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang su jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
2: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bayu Telemko sampai sini Fit Juan Reza yang antar kotong di menit ke-25 lepas dari pukul 17 sore hari. Dan satu lagi destinasi wisata yang soalnya boleh kotong lewatkan. Ya, kalau kotong tahu keindahan Labuan Bajo, memang soalnya sebatas Pulau Komodo atau puncak Bukit Padar dan Pink Beach ya. Di Labuan Bajo juga ada keindahan alam lain seperti Pulau Kalong. Di tempat ini para wisatawan bisa menikmati keindahan senja dan menyaksikan ribuan kelelawar terbang meninggalkan pulau tersebut untuk cari makan. Pulau kecil tak berpenghuni yang berada di dalam Taman Nasional Komodo TNK ini punya keunikan dan keindahan yang menawan. Namanya adalah Pulau Kalong yang ada di antara Pulau Rinca dan Pulau Papagarang. Pulau Kalong dengan kecantikan paras alam saat matahari terbenam tentunya akan menampakkan lembayung senja atau sunset yang sangat luar biasa. Seandainya keindahan itu, ada juga kepakan sayap dan kicauan ribuan kelelawar atau kalong yang gemulai di atas langit Pulau Kalong. Pulau Kalong tidak dihuni masyarakat, tapi pulau ini jadi rumah ribuan kelelawar. Ditumbuhi pohon bakau, tempat ribuan kelelawar bertengger. Masyarakat setempat menyebut pulau ini dengan nama Kalong atau Kelelawar. Nah, tempat wisata ini adalah salah satu tempat wisata yang diminati wisatawan mancanegara. Alamnya yang eksotis bikin siapapun yang datang akan terkagum-kagum, bapak mama semuanya. Oke, kalau begitu beta sudah informasi pasiar dan juga kabar semaan beta untuk bapak mama bersama bapak mama semua untuk kesempatan hari ini ya. Setelah beta nanti ada kekerogan yang akan kembali lanjut siaran sampai di malam nanti. Selamat sore bapak mama semua dan selamat menikmati sisa hari ini. Bersyukur untuk semua yang sudah kotong lewati dari pagi tadi. Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi di siaran selanjutnya. Bye bye.

0: mane? Ini galon setua, warna supudar, dan lu masih pakai terus isi air, Niko.
1: Biar, eh. Ini galon ini punya sejarah. Ini hadiah dari Pepung mantan.
0: Mantan seberapa lama kasih nih? Lebih lu move on soon.
1: Kok masih bisa isi air, ah? Kok kenapa Ju mesti ganti? Sekarang nih beta lagi efisiensi.
0: Mane, lu tahu kok sonde. Galon yang sulama digunakan atau sering disebut galon lanjut usia atau ganula, itu tuh berpotensi mencemari air minum dengan senyawa berbahaya bisphenol A atau BPA. Nah, ini BPA nih adalah senyawa kimia sintetis yang digunakan dalam produksi plastik polikarbonat. BPA juga bisa tiru kerja hormon dalam tubuh manusia, sehingga berpotensi ganggu fungsi hormonal tubuh, tumbuh kembang anak, sampai meningkatkan risiko penyakit serius, sama kayak kanker tuh.
1: Aduh, kalau begitu beta harus ganti cepat ini galon, Su. Selamat tinggal, mantan.
0: Nah, itu dolo baru betul. Jangan lupa Ju, kalau galon guna ulang, idealnya hanya dipakai maksimal 40 kali. Kalau diasumsikan dalam 1 minggu galon diisi ulang sebanyak 1 kali, usia aman galon guna ulang tuh sebenarnya hanya sekitar 1 tahun. Jangan kayak lu, simpan mantan bertahun-tahun.
2: RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Perompat RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Hai hai hai. Selamat sore menjelang malam untuk buat saudara semua. Apa kabar di malam hari ini? Senang sekali Beta Rogan kembali hadir untuk temani bahas saudara dong semua, tentunya di edisi ini malam ya, di edisi Kamis 24 September 2026. Apa kabar roh untuk saudara dong semua? Semoga kabar baik, sehat, dan pada hari ini masih bisa ya untuk kasih ketumpu senyuman untuk orang-orang yang ada di ketumpung sekitar. Untuk itu Bapak Maka Kade Mbak Saudara semua, sampai nanti di pukul 24 malam Beta Rogan yang akan temani Mbak Saudara dong semua di Sasando Malam dengan informasi-informasi tentang ketumpung budaya, tradisi, dan masih banyak lah yang akan kita kasih untuk kakak dong semua di ini malam. Dan sendiri lupa juga dengan lagu-lagu daerah. Nah, kotong tahu bahwa NTT memiliki lagu-lagu daerah yang kalau kotong dengar itu ada yang betul tak tusuk tak tikam, itu sakit sekali. Ada juga yang kalau di pun lagu datang bagoyang, itu kotong bagoyang sampai pinggang patah-patah. Untuk itu selamat malam saja untuk Bapak Mama Kakak Deba Saudara dong semua ya di malam hari ini, yang lagi berapa saja ya dengan berbagai aktivitas ya di pasar, pertokoan, di rumah, ataupun di perjalanan, untuk selalu berhati-hati. Untuk itu Bapak Mama Kakak Deba Saudara semua, selamat malam dan terus bersama kotong di Pro 4 RRI Kupang.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang.

Berita pro 4 pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Mbak saudara dong semua, Pulau Adonara di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini menyimpan sejuta pesona alam. Salah satunya destinasi wisata unggulan yang menawarkan keindahan pantai eksotis adalah Pantai Inabura. Secara geologis, pantai ini terletak di Desa Nihaone, Kecamatan Ileboleng, Kabupaten Flores Timur atau Kolokotong Jalan Kaki ini, ya, berjarak sekitar 12 km dari kota Waiwerang. Nama Inabura sendiri ini dong ambil dari bahasa setempat, di mana kata Ina berarti perempuan dan burak berarti putih. Nah, secara harfiah, nama ini menggambarkan kecantikan pantai yang bagaikan seorang perempuan anggun dengan hamparan pasir putihnya yang bersih, halus, serta menawan. Baralih Piko Tompung informasi berikut. Maumere, ibu kota Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ini terus membuktikan diri sebagai wilayah yang menyimpan sejuta pesona alam luar biasa indah. Dari sekian banyak destinasi menawan yang ada, deretan pantai ini yang ada di kawasan ini menjadi salah satu tempat yang berhasil memikat hati para wisatawan. Salah satu destinasi pesisir yang kini menjadi favorit masyarakat lokal adalah salah satu pantai Wairhubing. Berlokasi di Desa Watuliung, Kecamatan Kanggae, Kabupaten Sika, Pantai Wairhubing ini menawarkan sejuta keindahan yang sangat terjangkau. Destinasi ini hanya berjarak sekitar 7 menit perjalanan dari pusat kota Maumere dan dapat kotong akses dengan mudah, baik itu kotong gunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nah, sesampainya di lokasi, kotong akan langsung disambut oleh suasana pantai yang tenang dengan udara segar nan alami. Informasi tadi mengakhiri kotong pun berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua yang sudah pernah datang ke Kabupaten Rote, pasti kalau saudara dorang lihat bagaimana keindahan Pulau Rote, pasti ketong seakan-akan Sony mau pulang lah, ketong mau di Rote sesudah. Untuk itu Pak Saudara semua, memang Pulau Rote ini menyimpan deretan pantai-pantai yang cantik, tentunya dengan dia pun karakter alam yang masih sangat alami. Salah satu pantai yang memang ini banyak dilirik oleh para wisatawan, atau mau dibilang ini tempat nih paling ramai dikunjungi ya, adalah Pantai Lifu Lada. Nah, di ini pantai yang berada di Dusun Tunggaoen, Desa Oenggaut, Kecamatan Rote Barat, yang mana dapat ditempuh sekitar 40 hingga 50 menit dari Kota Baa, tentunya dengan akses jalan yang cukup baik, sehingga kotong ya dengan mudah untuk bisa datang ke ini tempat. Nah, saat kotong sampai di ini kawasan, para pengunjung akan menemukan pohon-pohon kelapa ini sebagai gerbang pertama. Nah, suasana sejuk dan asri inilah yang akan dirasakan oleh kotong ketika menuju ini lokasi. Nah, di bibir pantai tentunya akan terdapat pepohonan rindang dan beberapa lopo sederhana yang mana ini bisa kotong gunakan sebagai tempat untuk beristirahat.

0: Anda, dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah Maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat Kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar pelakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini.
1: Rabies termasuk salah satu penyakit mematikan yang ditularkan dari hewan ke manusia, sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Rabies disebabkan oleh virus dari gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi. Virus rabies paling sering ditemukan pada satwa liar seperti rubah, kelelawar, anjing, dan kucing. Namun, rabies termasuk penyakit yang bisa dicegah dengan beberapa langkah sederhana. Misalnya, memvaksin hewan peliharaan selama 1 tahun sekali atau sesuai anjuran dokter hewan. Jangan biarkan hewan peliharaan berkeliaran di luar yang bisa saja berinteraksi dengan hewan lain yang memiliki virus rabies. Jangan memelihara hewan liar sembarangan. Jika ingin memelihara, sebaiknya periksakan terlebih dahulu pada dokter hewan. Serta hindari kontak langsung dengan hewan liar, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Usahakan untuk tidak menyentuh hewan liar apapun dengan tangan kosong. Selain itu, jika hewan menunjukkan perilaku tidak wajar, sebaiknya dijauhi karena kemungkinan memiliki virus rabies.
2: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah, seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua masih dengan informasi-informasi ya tentang Kota Ambon, tempat-tempat wisata yang wajib untuk dikunjungi. Kali ini kita akan ajak Bapak Saudara semua Kota akan menuju Pulau Adonara. Nah, di sana Bapak Saudara semua ada begitu banyak tempat-tempat wisata pesisir pantai dan juga banyak sekali wisata bahari yang bisa dikunjungi. Kalau Bapak Saudara semua ingin menikmati tempat wisata pantai yang indah, ada Pantai Watotena. Ini berada di Desa Nele Rereng, Kecamatan Ile Boleng. Pantai ini menyajikan pemandangan laut yang indah dan memang ini cocok untuk bisa bersantai menikmati suasana laut. Apalagi kalau ketemu pisana nih liburan, ini bersama keluarga. Nah, untuk bisa sampai ke tempat ini tentunya Bapak Saudara semua ketika kotong sampai di Adonara, nah kotong tinggal tanya warga sekitar atau masyarakat yang ada di sana. Pasti dorang akan tahu dan akan kasih tunjuk bahwa inilah salah satu tempat wisata atau pantai yang sangat indah. Bahkan Pantai Watotena sendiri ini sudah ya diangkat menjadi sebuah lagu dari salah satu band yang berasal dari Adonara ya, yaitu Fajar Band dengan Piknik Watotena.

Suku Lamaholot merupakan salah satu suku di Nusa Tenggara Timur yang menghuni sebagian besar Pulau Flores, Pulau Adonara, Pulau Lembata, Pulau Solor, dan Pulau Alor. Lamaholot berasal dari kata lama yang berarti kampung dan holot yang artinya bersambung. Sehingga Lamaholot diartikan sebagai kampung yang bersambung-sambung. Orang Lamaholot memiliki tradisi oreng yang dijadikan nyanyian pemandu tari-tarian adat pada upacara kebudayaan. Oreng dikenal sebagai nyanyian berisi narasi bertemakan kisah atau peristiwa dalam kehidupan masyarakatnya. Panjang pendeknya kisah dalam nyanyian naratif oreng sangat tergantung pada penuturnya sesuai dengan kondisi, waktu, tempat, dan situasi penuturnya. Sebagai salah satu nyanyian rakyat dan hiburan, oreng adalah tradisi lisan yang mengandung karya seni tinggi, berisi ide-ide, gagasan, berbagai pengetahuan tentang alam semesta menurut persepsi budaya masyarakat Lamaholot. Juga ajaran moral keagamaan dan unsur-unsur lain yang mendukung nilai

0: Pris, aduh, alo yang kata eku, apa kabar?
1: Kabar buruk kawan, om bisa bantu kau kah?
0: Tolong apa le?
1: Beta bisa pinjam lu punya uang kok. Beta kalah main judi online ni.
2: Oh no.
1: Tapi aku janji, aku nis, aku seko fani kulete.
0: Ah Pris, minta maaf besok ada uang untuk kasih pinjam lu. Judi online tuh begitu, awal dong kasih menang lu dulu. Mas itu dong ambil lu pu harta. Lekones, homus nasen bapak judi online.
3: Judi online, aktivitas
4: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional, Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
6: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.
7: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua masih dari Adonara. Kali ini salah satu tempat wisata yang berbentuk pulau, yang mana tempat wisata ini sangat unik dan ramai dikunjungi oleh para wisatawan ketika datang ke Adonara. Tempat wisata ini adalah Pulau Meko. Ini merupakan salah satu tempat wisata yang lain dari yang lain. Kenapa? Karena memang tempat wisata yang satu ini kotong harus pergi dulu ya ke pulaunya. Dan di sana Bapak, Saudara semua, ini tidak seperti pulau yang kotong bayangkan, bahwa di sana akan ada pulau, ada pohon, ada kehidupan di sana. Ternyata ini merupakan salah satu gundukan pasir yang berada di tengah laut. Nah, yang tampak eksotis. Nah, air laut yang jernih berpadu dengan gradasi langit biru ini membuat pandangan atau para pengunjung ini untuk betah berlama-lama di tempat ini. Destinasi wisata ini cocok ya untuk menepi dari rutinitas sehari-hari sembari menikmati eksotisnya batu karang ya dari atas sampan atau perahu. Inilah ya Bapak Saudara semua, salah satu tempat wisata yang sangat unik. Karena di tempat ini ketika air surut maka akan dibentuk sebuah pulau, gundukan pasir yang ramai ya dikunjungi oleh Bapak Saudara dong semua ketika datang ke tempat ini. Dan tempat ini sendiri biasa dikenal dengan Pulau Meko.

0: Bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua, selamat malam saja yang masih terus bersama Kotong di Perompat RRI Kupang ya, masih dengan informasi-informasi budaya ya, masih terus akan kita hadirkan untuk temani Kotong semua di malam hari ini. Dan nanti di tepat pukul 19 akan ada obrolan budaya yang mana kita akan hadirkan rekaman ulang untuk temani Kotong semua di malam hari ini selama 1 jam ke depan.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita perompak pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Bah saudara semua, Pantai Weseli di Desa Weseli, Kecamatan Rote Barat Daya, ini menawarkan suasana tenang dengan panorama pesisir yang masih sangat alami. Destinasi ini menjadi pilihan wisatawan yang menginginkan liburan jauh dari keramaian. Beralih pikot topung informasi berikut. Telaga Dirwana di Desa Weseli, Kecamatan Rote Barat Daya, ini menawarkan panorama alam yang memikat wisatawan. Destinasi ini menjadi salah satu pesona tersembunyi di Kabupaten Rotendao. Telaga Dirwana berjarak sekitar 200 meter dari bibir pantai Buadale, yang mana kawasan ini menyuguhkan perpaduan telaga, pantai, dan gua alami yang mana dalam satu destinasi. Informasi tadi mengakhiri kotompung berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, peran orang tua semakin penting dalam menyiapkan anak menghadapi masa depan. Bukan lagi sekedar soal nilai akademis, kini anak perlu dibekali keterampilan yang lebih mendasar, seperti kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan memecahkan masalah. Ahli neuroscience teoritis, Vivian Ming, menyarankan agar orang tua perlu menggeser cara mendidik dari sekedar mentransfer pengetahuan menjadi membangun kapasitas anak agar mampu beradaptasi. Ajarkan anak untuk mempertanyakan, membimbing, dan mengevaluasi hasil dari AI. Dengan begitu, AI bukan menjadi sumber kebenaran mutlak, tetapi mitra diskusi yang membantu anak mengasah sudut pandang mereka yang unik. Anak dapat belajar mencoba tanpa takut salah, sehingga kemampuan mereka untuk mengeksplor dan kemampuan berpikir juga meningkat. Peran orang tua sangat krusial untuk mendampingi dan mengarahkan anak dalam memanfaatkan teknologi ini secara bijak. Mari kita siapkan generasi masa depan bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pemikir kritis yang mampu mengendalikan dan memanfaatkannya dengan bijak.

0: Bos, lu mau pi mana?
1: Mama, beta mau pi toko di depan beli sesuatu. Cepat sa.
0: Kok lu sana pakai helm?
1: Pakai helm buat apa le mama? Ini hari Minggu ju, sana ada polisi.

0: Ibu, minta maaf, tapi karena cedera parah di bagian kepala dan kaki, anak ibu akan lumpuh seumur hidup.
1: Tahukah Anda, setiap tahun ribuan orang terluka atau bahkan kehilangan nyawa karena kecelakaan motor. Gunakan helm setiap kali berkendara. Sayangi nyawa Anda.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Suara Budaya NTT.
4: Perempat dari Kupang, Suara Budaya NTT, selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Seperti yang Beta so kasih tahu tadi, kalau ada obrolan budaya malam ini ya, bersama dengan Ibu Maria Kausekase, pemilik Sanggar Bisopo ya, dan juga sebagai pemerhati budaya Timor TTS, yang akan bercerita banyak juga ya tentang Mhet Meop Tabua, gotong royong khas orang Dawan. Ya, untuk itu saat ini di Perempat dari Kupang kotong sudah terhubung bersama dengan Ibu Maria Kausekase. Selamat malam, Ibu.
5: Selamat malam.
4: Iya, kabarnya bagaimana, Ibu?
5: Kabar baik, sehat dan baik.
4: Iya, amin. Kalau ada sehat-sehat ya, Mama. Iya, Mama Maria, ini beta panggil Mama saya.
5: Ya,
4: nah, koton di Tanah Timur kan sapanya Mama begitu ya, lebih akrab.
5: Mama atau enak kalau bahasa Timur.
4: Oh, bahasa enak.
5: Enak.
4: Enak. Oke, baik. Iya, Mama Maria, ini kotong akan bawa omong soal Mhet Meop Tabua ini, gotong royong khas orang Dawan yang sangat melekat di depo masyarakat ini. Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana di zaman sekarang? Nah, untuk itu malam ini Beta dan juga semua pendengar ini mau tahu juga, Mama Maria, seperti apa ini? Seperti apa gotong royong dalam budaya orang Dawan ini, Mama?
5: Iya, baik. Selamat malam untuk pendengar yang setia di rumah dan untuk RRI Kupang, semoga jaya di udara.
4: Amin. Kau tonju lagi live Facebook ini, Mama.
5: Malam ini kami siap untuk menyampaikan apa yang dimaksud dengan Mhet Meop Tabua. Itu bahasa Indonesia, mari kita kerja bersama-sama. Atau kerja gotong royong. Iya. Jadi kalau untuk orang Timor TTS itu, dalam mengerjakan sesuatu, mereka hidup dengan bersama-sama untuk dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan. Contohnya kalau Tofa Kebun bisa mengundang tetangga untuk sama-sama Tofa Kebun, ataukah untuk tanam jagung juga kebersamaan, pasar jagung juga kebersamaan, panen padi juga kebersamaan, buat rumah baru juga kebersamaan, masuk minta nona atau adat pernikahan yang lain, adat ritual yang lain juga ada kebersamaan, karena mereka pikir bahwa bersatu lebih baik daripada mengeluarkan uang.
4: Oke.
5: Ya. Jadi mereka juga nanti masing-masing itu datang dengan dia punya pegangan, seperti ada masak ubi, masak pisang, masak jagung, jagung bose, jagung titi. Masing-masing datang dengan dia punya makanan untuk sesudah bekerja, waktu makan mereka duduk rame-rame di lantai atau di tanah, buka cicer dan makan bersama.
4: Iya. Baik, Mama. Berarti ini dalam semua aspek, semua kegiatan begitu ya, Mama? Sonde hanya diperuntukkan dalam satu kegiatan, sebegitu ya?
5: Iya.
4: Oke.
5: Okay. Bersama keluarga, ya.
4: Nah, kalau tadi disinggung soal kebersamaan membuka lahan baru begitu untuk menanam begitu, Mama. Nah, ataupun soal pembangunan rumah adat begitu, ataupun untuk memanen hasil pertanian begitu. Nah, untuk mengundang masyarakat ini, apakah hanya masyarakat dalam suku saja, atau bisa dari luar suku, atau hanya dalam kampung, atau di luar kampung juga itu boleh ikut serta begitu? Turut diundang begitu, Mama?
5: Iya. Jadi kalau untuk kami orang Timur TTS itu, kami mengundang pakai Oko Mama.
4: Oke.
5: Okay. Jadi ya, kami kasih duduk tempat siri dengan pinang, dengan siri atau dengan uang. Jadi kami sini uang 100 rupiah itu berguna. Itu namun ada. Jadi orang yang mengambil uang itu diakumulasikan dengan mungkin pegang ayam satu ekor ko, atau pegang bawa dengan kambing satu ekor atau babi. Namanya itu undang mulu.
4: Iya.
5: Lebih penting dari undang kertas. Kalau undang kertas untuk kami orang Timur sana, dia bilang, aku kat naos. Saya tidak mau pergi karena ini dia undang beta pakai kertas. Jadi saya tidak mau pergi. Jadi kadang-kadang kami orang Timur itu gengsinya lebih tinggi.
4: Oke. Baik. Berarti kalau Sonde diundang, baik itu secara lisan maupun tulisan begitu, itu Sonde akan datang begitu ya?
5: Iya, dia tidak akan datang karena kami punya budaya gens, budaya malu lebih tinggi.
4: Baik.
5: Meto, namanya itu atuin meto.
4: Iya. Oke. Okay. Nah, apa tujuan ini? Tujuan utama dari kegiatan gotong royong dalam komunitas Dawan masyarakat TTS ini, Mama?
5: Kegunaan itu.
4: Dia pun tujuan utama dari kegiatan gotong royong ini.
5: Iya. Tujuan utama adalah kebersamaan. Ya, kebersamaan. Jadi seperti ada gotong royong di gereja juga bersama-sama. Atau di pemerintah mungkin ada jalan yang rusak, kebersamaan itu selalu nampak. Karena tidak mengeluarkan uang dan tidak ada yang tersinggung. Gitu.
4: Ya. Oke, berarti ini sebagai wujud dari kebersamaan begitu ya, Mama?
5: Iya.
4: Oke. Nah, ada kosong deh peran dari pemimpin adat begitu dalam mengorganisasi gotong royong di kalangan masyarakat Dawan ini, Dawan TTS ini, Mama.
5: Iya, kalau untuk kami orang Timur itu yang namanya Toga Thomas itu terlalu kami menghargai dan kami mengutamakan mereka. Jadi kalau tokoh masyarakat dia bicara tempat, kami salut, kami ahoit, kami menoanan, itu kami menyaut. Kalau tokoh agama pun seperti majelis, seperti pendeta, seperti kalau umum itu kami juga ikut. Apa yang disarankan kami tetap ikut karena kami memupuk akan persatuan itu. Iya. Jadi kami itu selamanya bicara itu dengan bicara adat, sopan santun harus ada. Dan orang Timur biar dia jelek-jelek, tapi dia juga cepat tersinggung.
4: Iya.
5: Kalau kita panggil, woi, omui, dia bisa, ya, saya bukan hewan atau binatang jadi panggil hui-hui. Tapi harus bilang, neno anan, omen tunomui, atau begini, tuan mari silakan duduk sini, atau bapak, mama mari silakan duduk sini. Jadi setiap pembicaraan itu harus memupuk sopan santun. Jadi tidak boleh kata hoi, hai, dan kasar, tidak boleh.
4: Okay.
5: Harus omong. Jadi kita mengutamakan sopan santun supaya anak-anak kita juga tetap mengikuti jejak yang ada.
4: Oke, okay. Nah kalau soal pembangunan rumah adat ataupun ritus pertanian ini Mama, otomatis pasti ada ritualnya ya, yang turut serta juga begitu Mama dalam pembangunan adat ataupun dalam ritus pertanian ini. Dan juga peran pemimpin adat juga terlibat di situ ya Mama?
5: Iya, siap Dewa. Dari begitu, tapi mungkin sebelum kami masuk pada musim panen, itu kami siapkan tuan kebun itu yang punya apa niat itu, ya, punya hajat itu, dia langsung dia sisihkan gereja punya. Jadi itu ambil gereja punya untuk persembahan. Dan kalau kami untuk pemerintah seperti RT juga kami sisihkan juga. Itu namanya kami memberikan penghargaan untuk mereka. Baru kami masuk pada gotong royong. Jadi kalau patah jagung itu kilat. Satu jam, dua jam sudah tuntas. Soalnya yang masuk itu perempuan, laki-laki, tua muda, anak-anak. Ada yang pasang, ada yang ambil kumpul di rumah kebun dan bawa ke rumah pemilik kebun itu. Jadi kebersamaan itu enak sekali kalau kami di timos itu.
4: Oke, okay. Oh berarti Sonde dibatasi umur begitu ya Mama?
5: Ya,
4: semua bisa terlibat dari anak-anak sampai orang dewasa begitu ya?
5: Iya, laki-laki perempuan.
4: Okay.
5: Yang bawa musik, yang bawa makanan, bawa makanan. Jamak pun, ya. Sesudah itu budaya kami, sesudah apa nen jagung itu kami sama-sama natebu atau ikat jagung. Nah, ikat jagung itu di situ ada natuni, ada tutur-tutur kata-kata, ada yang membuang pantun, ada yang main musik, ada yang bangun menari. Jadi kebersamaan itu nampaknya terlalu apa ya, terlalu manis, terlalu enak, terlalu baik waktu kebersamaan.
4: Oke, okay. Nah itu kan dalam ritus pertanian begitu, kemudian pasca panen juga otomatis pasti ada suasana kebersamaannya, saling berbalas pantun, ada yang menyanyi, ada yang bermain musik. Kalau dalam hal pembangunan rumah ada juga, gotong royong ini juga ada hal-hal seperti itu yang dihadirkan begitu Mama?
5: Iya, kalau untuk rumah adat itu macam itu, cabut alang-alang atau fik. Sudah itu simpan untuk buat rangka. Sesudah rangka, ada yang di atas rumah, yang di bawah dia buang alang-alang atau fik di atas, yang di atas mulai atap. Sementara atap itu ada yang buang pantun, ada yang menyanyi. Pokoknya yang itu enak-enaklah dalam budaya kami di PTL.
4: Iya, di pantun tuh isi apa, oh Mama? Di menyanyi dong tuh di puisi apa, oh Mama? Itu dia cerita tentang apa begitu? Kalau soal menyanyi, kalau pantun itu di puisi apa, oh?
5: Itu bebas, bisa juga ada yang pantun, ada yang seperti apa kucing kurus mandi di papan jati, itu juga ada istilahnya di situ. Sudah itu. Bisa munif ini oetasi. Itu juga ada pantun yang macam-macam. Ada pantun gereja, pantun adat. Jadi semua itu suka-sukanya dia. Soalnya itu kebebasan dan budaya yang baik.
4: Oke, okay. Berarti saling babalas pantun ya.
5: Iya.
4: Dan pantun yang dikasih juga itu Sonde menyindir begitu ya. Itu hanya memberikan semangat begitu.
5: Ya, tidak boleh. Baru itu nanti yang membalas terus ada kerokan-kerokan.
4: Oke, baik.
5: Jadi ingatnya di situ kalau kebersamaan orang timur.
4: Iya, oke. Okay. Nah ini kan soal pembangunan rumah adat ataupun ritus pertanian ataupun soal gotong royong dalam hal konteks tertentu peminangan. Begitu peminangan begitu pasti melibatkan semuanya dan otomatis pasti juga ada perannya masing-masing begitu. Itu peran dari mereka itu seperti apa saja? Mungkin laki-laki untuk ini.

0: Biasa harus bunuh babi, bunuh kambing, ya ayam dan selanjutnya. Jadi untuk kasih makan saudara-saudara yang datang. Jadi tidak perlu dia punya keluarga, tetapi tetangga itu adalah keluarga yang terdekat.
1: Oke, memang seperti itu ya, Mama. Keluarga yang paling dekat itu adalah tetangga.
0: Iya.
1: Iya. Ada kosong deh, Mama, aturan ataupun norma yang mengatur pelaksanaan gotong royong dalam masyarakat Dawan TTS ini, Mama?
0: Ya, ada yang mengatur yang seperti tadi saya katakan bahwa ada tua adat dan tua agama. Dia mengatur supaya artinya pekerjaan itu berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, jangan sampai ada yang minum, terus ada kekacauan di situ, berarti hubungan keluarga sudah renggang atau retak. Jadi ada yang jadi tua itu, jadi kalau dia bicara apa, kami yang lain harus ikut pembicaraannya. Itu ada yang
1: Oke. Ada kosong di pantangan begitu, pantangan yang berlaku dalam sistem gotong royong masyarakat Dawan TTS ini, Mama. Mungkin Lusoni boleh ini, ketika gotong royong pembangunan rumah adat Soni boleh ini, ritus pertanian ataupun peminangan itu Soni boleh ini, Soni boleh itu. Ada kosong di larangan-larangan ataupun pantangan seperti itu, Mama.
0: Kalau pantangan contohnya ada panen jagung itu, kalau sebelum ambil gereja punya, berarti kita tidak boleh makan dulu. Ada pantangan. Dan ada juga orang tua yang dimana sesudah kasih jagung atau labu atau ketimun atau apa saja, semangka ke gereja, baru dia boleh makan. Kalau tidak, itu pantangan yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, contohnya kalau kelapa dengan pinang itu, ada juga yang istilah kasih naik bani. Bani itu, ada bunuk-bunuk itu, orang tua bilang bunuk itu. Kalau dia taruh tanda larangan, tidak boleh mengambil sebelum kasih masuk ke gereja. Jadi itu pantangan untuk si bumi dan untuk yang lain. Sedangkan untuk rumah adat, sebelum berdoa tidak boleh ada yang makan duluan. Dulu, ya, tidak boleh ada yang makan duluan. Harus istilahnya orang atau imone atau laki-laki makan duluan, baru nanti mama-mama makan dari belakang. Itu pantangan atau penghargaan untuk kaum lelaki ada. Itu yang kedua. Yang berikut, contohnya seperti peminangan. Peminangan itu dalam kita natek oko atau dulu tentu ciri itu silang. Silang-silang ada kucu. Belum selesai bicara, tidak boleh makan dulu. Itu pantangan juga.
1: Oke. Iya. Nah, dan menurut Mama Maria, apa yang membedakan ini gotong royong orang Dawan TTS dengan gotong royong di suku lain yang ada di Kotompun daerah NTT ini, Mama?
0: Iya. Kalau untuk orang TTS itu, itulah istilah dia kebersamaan begitu. Dan mungkin bagi saya yang suku lain begitu kebersamaan begitu, Pak. Hanya karena kita dipengaruhi oleh lingkungan dan masuk pada bilangnya kalau kita sudah dinasionalkan. Jadi kadang-kadang seolah-olah kita mau lupa kita punya adat istiadat yang ditinggalkan oleh leluhur kita.
1: Iya.
0: Tapi kalau di kami orang Timur, kami tidak mau anak-anak kami lupa adat istiadat orang Timur. Dia harus berbudaya.
1: Iya. Oke, kalau dalam tata caranya begitu, saling berbalas pantun, saling menyanyi, bermain musik begitu, ini mungkin ada hal yang berbeda begitu, Mama, dengan daerah lain begitu yang melaksanakan sistem gotong royong begitu.
0: Iya, kalau untuk kami

0: Selatan Timur, itulah kami harus bersatu seperti itu. Tetapi kalau bagi saya, mungkin orang suku lain juga mungkin dong begitu. Dong pun kebersamaan, hanya tidak, mereka tidak nampak, tidak terlalu nampak, tapi mungkin ada kebersamaan. Karena setiap manusia itu kalau dia bilang, saya mempunyai hal kasih. Tapi kalau dia tidak wujud nyatakan dengan kebersamaan seperti itu, berarti pada hasil matematiknya nol. Jadi mungkin dia juga punya, tetapi ya mungkin belum, kita yang suku lain tidak tahu. Yang tahu ya. Tapi kalau bagi saya, untuk suku Rote di tetangga kami juga kebersamaan seperti itu. Seperti kami orang Timur TKS juga ada satu hal, yaitu kebersamaan seperti ada orang nikah, ada kumpul keluarga, berarti itu juga saling membantu, tangan ke tangan untuk dapat menyelesaikan akan cuma penangan atau masuk minta atau pernikahan. Dan yang berikut ini seperti orang mati. Kalau orang mati juga tangan ke tangan, yaitu kita misalnya kita punya saudara, ada utang kok atau bagaimana. Nah kalau dengan itu kita saling menyelesaikan atau tangan ke tangan, yaitu kita sistem kami orang sini bilang bayar utang, tapi itu bukan bayar utang sebenarnya, karena kita punya kebersamaan. Kebersamaan dalam menyelesaikan sesuatu. Contohnya, saudara kita berduka, kita juga ikut berduka.
1: Iya.
0: Saudara kita menikah, dia berbahagia, kita juga ikut berbahagia. Dan kami orang juga juga begitu, Pak.
1: Oke, berarti saling membutuhkan begitu untuk apa ya, menopang, saling membantu begitu, ya?
0: Iya.
1: Iya, ada kosonde perubahan begitu Mama. Ada kosonde perubahan dalam cara orang Dawan itu melaksanakan gotong royong seiring dengan perkembangan zaman ini Mama.
0: Kalau untuk zaman sekarang ada juga yang tidak pakai kumpul keluarga, istilah kumpul keluarga. Tetapi kalau kami orang Timur tidak tetap kumpul keluarga. Ada contohnya. Ini minta maaf Pak, masih saya kaitkan dengan minggu yang lalu kami keluarga mengalami satu musibah yang luar biasa di TKS, yaitu longsor. Longsor keluarga kami juga ada di dalam, yang dimana rumah-rumah kecil dan hancur. Jadi kebersamaan dengan dari pemerintah dan gereja gotong royong mengeluarkan barang-barang yang dari keluarga yang mengalami longsor. Jadi keluarga Kupang juga pergi, ada juga yang keluarga di Soe itu, biar dia bukan keluarga dekat juga, dia berdiri dan kami mengambil barang-barang yang longsor atau bongkar rumah, binasa-binasa kami mengeluarkan dengan jalan 1 kilo ke depan baru dapat kendaraan.
1: Iya, baik-baik Mama.
0: Lebih penting daripada anak kita masing-masing mau egois untuk sendiri-sendiri.
1: Iya.
0: Kebersamaan.
1: Iya. Iya Mama. Mama, kalau soal gotong royong ini pasti ada sebuah media begitu yang dihadirkan begitu. Kalau soal Oko Mama itu otomatis pasti itu wajib ya, wajib hukumnya harus ada dalam apa ya, kehidupan masyarakat Dawan begitu ya, bukan hanya dalam gotong royong tapi dalam ritus ataupun adat istiadat yang lain begitu ya Mama. Tapi mungkin ada hal-hal lain, media-media lain yang turut hadir juga begitu dalam sistem gotong royong yang ada dalam masyarakat Dawan ini Mama.
0: Ya, jadi kalau untuk yang itu Okok Mama itu selalu ada dengan sepaan sirip pinang. Jadi harus siapkan sirip pinang di Okok Mama itu. Dan kalau seperti ada semisal minta atau nikah dan yang datang itu pembesar atau pejabat, ada penghargaan Pak, yaitu kalau dia datang pasti ada juga ada pengalungan, seperti ada selendang kecil ko, ada selimut ko harus di apa kalungkan pada pejabat atau majelis gereja atau pendeta atau pastor atau apa haji pun atau istilah apa lagi yang datang untuk bersama-sama dengan kita karena dia sudah diundang.
1: Iya mama.
0: Jadi
1: iya. Iya,
0: kita merasa bangga bahwa dia menghadiri akan acara kita.
1: Iya mama. Dan beberapa waktu yang lalu juga ini datang sempat searching-searching juga, cari tahu begitu ya di media sosial. Ternyata di masyarakat Dawan itu sondehannya dihadirkan Oko Mama yang isinya itu adalah sirip pinang, tapi ada juga sopi ini. Nah itu memang harus ada begitu dalam sistem gotong royong begitu bagi masyarakat Dawan TTS Mama.
0: Iya, kalau untuk sekarang orang masyarakat itu terlalu banyak, jadi lebih banyak kan kalau orang istilahnya kalau dia tidak minum bukan dia laki-laki.
1: Oh begitu.
0: Jadi ya jadi itu yang namanya tua witness itu dia harus ada. Supi itu atau larut dia harus ada di depan. Jadi orang itu minum atau tidak, dia harus mencicipi atau harus minum sedikit. Kecuali dia katakan dengan sakit, saya baru selesai minum obat.
1: Iya.
0: Tapi yang namanya sudah duduk di depan, mesti siap untuk satu bela, satu selesai. Satu celuki harus jalan keliling baru dikatakan itu adalah ada TTS.
1: Iya. Bukan dalam hal gotong royong, tapi dalam hal pernikahan masyarakat Dawan juga pasti hadir ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Jadi kita senang itu dengan itu. Aku juga kita senang bilang pembersih minum sopi atau anggur atau lain juga harus ada.
1: Iya, tapi bukan berarti harus banyak begitu sekedarnya begitu.
0: Sekedar dia juga ikut kebersamaan atau ikut memeriahkan atau dia juga ikut mendukung apa yang dilaksanakan oleh keluarga itu.
1: Iya, baik Mama Maria. Ada kosong deh hal-hal unik lain leh dari gotong royong khas orang Dawan ini Mama. Mungkin ada hal unik lain begitu selain tarian, bermain musik, salim bapantun begitu.
0: Iya, ada. Jadi begini, kalau seperti ada orang Timur itu kebanyakan ada juga satu permainan yang dimana walaupun dia tidak nikah tetapi kadang-kadang juga masih duduk orang di depan untuk menari, posnuni, atau ada juga salah satu tarian yang orang itu menari dan menjilat uang di lantai.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Jadi dia menari-nari, dia harus jilat uang di lantai dengan ketentuan. Dia lutut tidak boleh kena di lantai. Dia harus pondok dan dia jilat uang di lantai itu dengan lidah sendiri.
1: Oke.
0: Mulut itu.
1: Oke. Lebih
0: itu yang paling ini. Ya.
1: Lebih tepatnya menjepit uang pakai bibir begitu untuk ambil
0: ya. Iya, diambil uang. Jadi kebanyakan itu kemarin-kemarin itu di hotel juga orang Timur buat acara di hotel juga mereka siapkan permainan itu.
1: Oke, itu salah satu bentuk kebersamaan, suasana kegembiraan begitu, Mama? Ya. Oke. Nah, Mama Maria, bagaimana generasi muda masyarakat Dawan ini terlibat dalam kegiatan gotong royong sekarang?
0: Ya, itulah Pak yang kadang-kadang kami jadi orang tua juga kami merasa kalau anak-anak itu tidak ikut itu kami merasa berdosa karena seolah-olah kami tidak memberitahu mereka supaya mereka juga dapat memiliki adat gotong royong atau imut mertua di keluarga. Jadi menurut saya anak-anak itu harus dibina dari masa dini supaya mereka juga mengenal adat seperti itu.
1: Oke. Dan menurut Mama, apa sah depu nilai-nilai yang bisa ketong ambil ini dari gotong royong khas orang Dawan itu, Mama?
0: Iya. Kalau nilai yang pertama adalah kebersamaan. Kita pupuk kebersamaan, persatuan kita pupuk, dan kita tingkatkan adat istiadat yang ditinggalkan oleh orang tua dan oleh gereja dan pemerintah.
1: Oke. Nah, menurut Mama bagaimana masyarakat Dawan ini bisa menjaga kelestarian tradisi gotong royong di tengah modernisasi ini, perkembangan zaman yang semakin maju ini, Mama?
0: Itulah mesti banyak pergumulan Pak untuk anak-anak kita jangan terpengaruh dengan budaya orang lain, khususnya budaya Barat. Tetapi mereka juga kita harus bina mereka walaupun sekolah tinggi, tetapi harus kembali dan memiliki sopan santun, kebersamaan, dan mereka juga mengenal adat istiadat yang ada.
1: Oke. Jadi seperti itu. Oh, satu lagi ini Mama. Perbedaan antara sistem gotong royong di zaman sekarang dan juga di zaman dulu itu seperti apa, Mama? Mungkin ada perbedaan yang Mama bisa gambarkan begitu di zaman dulu dengan zaman sekarang?
0: Ya, baik. Kalau zaman dulu adat terlalu ketat, Pak. Adat terlalu ketat dalam berbicara, dalam duduk, dalam melangkah. Pokoknya adat dulu itu lebih ketat. Hanya karena sekarang sudah dinasionalkan. Jadi kalau macam adat sekarang ya sedikit berbeda dari adat dulu. Jadi sudah lebih ketat sekarang. Yang penting kita juga mengenal akan budaya kita. Karena kalau kita bilang terlalu ketat dan kita mau pakai penunggalan atau adat orang dulu-dulu kita, ada juga yang nanti bilang begini, wih, sukolot. Nah, jadi kata kolot itu membuat orang lain tersinggung. Kadang-kadang orang seperti itu, dia boleh katakan itu, kata, tapi dia tidak pikir ke dalam. Kalau dulu seperti itu, ada denda, Pak.
1: Ada denda. Oke, karena denda, ya.
0: Ya kena denda Pak. Kalau sementara orang makan baru kita bangun, itu juga denda. Yang makan itu akan tinggal makanan itu dan dia tidak makan lagi akhirnya dia bangun pulang, kita pergi pakai koko mama minta maaf baru dia kembali. Kalau dulu.
1: Oke. Okay. Ya. Iya.
0: Kalau sekarang nggak bisa juga kadang-kadang seperti itu ada yang masih pakai denda Pak. Kalau di sekarang kalau orang sementara makan kita langgar pidata, lama-lama orang simpan makanan tidak mau makan. Itulah adat orang Cina.
1: Oke. Dan dalam sistem gotong royong masyarakat Dawan TTS ini sebagai pemilik lahan, sebagai pemilik rumah yang akan membangun rumah baru, ataupun sebagai tuan rumah ataupun tuan pelaksana acara begitu yang mau mengundang masyarakat untuk ikut serta dalam bergotong royong membantu begitu, apakah orang yang datang itu harus membawa ini, harus membawa itu diharuskan kok Mama atau sonde juga?
0: Begini Pak, itu yang dikatakan persamaan atau kita bersama-sama, mari kita kerja bersama-sama, Tidak disuruh untuk bawa apa-apa, tapi dari niat dan hatinya dia datang, dia mau bawa, kami punya pokok itu taka, dia ada istilah taka, taka itu apa? Ada satu tempat yang dihias begitu rupa, sehingga dia datang, walaupun dia bawa beras 1 kilo, dia akan isi pada taka itu dan dia datang. Orang yang orang tuan rumah ini, dia siapkan orang untuk menerima para undangan yang datang dan membawa sesuatu. Walaupun membawa beras 1 kilo, dia pegang dengan ayam 1 ekor, itu adalah penghargaan. Harus kita hargai.
1: Iya.
0: Dan itu dalam catatan untuk besoknya, besok-besok kalau dia juga membuat niat, membuat suatu adat, ritual atau kebersamaan dalam memanen jagung itu, kita pergi juga, kita punya hati tergerak untuk membawa itu.
1: Iya.
0: Orang mati kok apa harus kebersamaan, dia datang bawa. Ada yang datang bawa kayu, ada yang datang bawa air, di sana begitu.
1: Ya. Iya, benar Mama. Bahkan di kota pun, di Kupang, salah satu daerah di Kupang itu juga melakukan hal yang sama begitu untuk meringankan, bukan meringankan beban keluarga yang ingin melaksanakan acara, tapi sebagai bentuk kebersamaan lah begitu. Itu mereka tiap orang itu, tiap rumah itu membawa 1 mok beras begitu. Entah itu dalam gotong royong apa sah, misalkan dalam peminangan acara pernikahan begitu, itu mereka membawa 1 mok beras ataupun bangun rumah bawa mok bawa 1 mok beras, pokoknya dalam hal gotong royong apa sah pasti mereka bawa 1 mok beras itu Mama.
0: Iya.
1: Iya, kalau di TTS ini bagaimana Mama? Antara di kota dan juga di desa-desa begitu, apakah masih sama melaksanakan sistem gotong royong atau hanya di desa sebegitu?
0: Tidak, di kota yang saya bilang kemarin itu di kota Soe, di bawah rumah jabatan itu kebersamaan itu masing-masing datang dengan dia punya bawaan.
1: Okay.
0: Jadi bukan di kampung tapi di kota Soe juga masih ada itu Pak.
1: Oke, berarti luar biasa ini. Masih tetap mempertahankan tradisi gotong royong ini. Baik Mama, sebagai closing statement, sebagai harapan dari Mama juga ini, apa harapan dari Mama terkait dengan MHET Meoptabua ini, gotong royong khas orang Dawan ini Mama?
0: Ya, kalau harapan saya, kita tetap mempertahankan gotong royong itu MHET Meoptabua. Itu tetap kita pertahankan, karena kalau orang Timur tidak pertahankan berarti istilahnya kacang lupa kulit. Iya. Jadi dia tidak ingat kebaikan saudara-saudara yang lain waktu dia membutuhkan atau dia buat niat, tetapi dia lupa. Jadi kita harus saling mengingatkan supaya jangan lupa adat istiadat itu.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak Mama untuk waktunya berbagi begitu banyak hal soal gotong royong ini, MHET Meoptabua ini Mama bagi masyarakat Dawan.
0: Siap, makasih Pak.
1: Iya, baik Bapak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona semua. Demikian tadi Kota Pengobrolan Budaya bersama dengan Ibu Maria KUCKC, pemilik Sanggar Bisopo dan sebagai pemerhati budaya Timur TTS mengenai MHET Meoptabua, gotong royong khas orang Dawan. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya bergabung bersama kami dalam obrolan budaya. Mama Maria, selamat malam, sukses selalu, salam sehat dan salam budaya Mama.
0: Ya, salam budaya.
1: Iya, Bapak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona semua, jampi mana-mana dolo. Karena Sasando Malam masih terus menemani basodara semua. Untuk itu, tetap di FM 104,3 MHz, Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya, NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya, NTT. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Loko Haing Gajah merupakan salah satu tarian adat dari Ende Lio yang mau mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas kemenangan melawan musuh. Di dalam tarian Poloko Haing Gajah dilantunkan syair-syair yang berfungsi untuk membangkitkan semangat juang melawan musuh. Penari Poloko Haing Gajah terdiri dari 11 pria. Sebelum tarian ini dipentaskan, diawali dengan bea, yang merupakan seruan untuk mengungkapkan perasaan gembira dalam menyambut kemenangan. Bea juga terdiri dari beberapa bait yang menjelaskan bahwa masyarakat Ndori di Ende Lio memiliki idealisme untuk mempertahankan tanah ulayat dari segala bentuk penindasan. Idealisme tersebut memberikan sebuah tekad keberanian untuk menghadapi dan memukul mundur musuhnya. Selama tarian berlangsung, dua orang pria mengiringi tarian tersebut dengan nyanyian yang diikuti gerakan energik dan hentakan kaki yang begitu semangat. Suara hentakan kaki tersebut dipercaya bisa menjadi penyemangat bagi para penari. Dalam pertunjukan tarian Poloko Haing Gajah, para penari menggunakan pakaian adat khas Ndori dan pemimpin tarian selalu berada di posisi paling depan sambil memegang parang. Sedangkan para penari lainnya memegang tombak khas Ndori. Parang dan tombak merupakan senjata yang digunakan untuk melawan musuh dari jarak dekat maupun dari jarak jauh. Setiap desa di Ndori memiliki kekhasan kesenian budaya daerah yang masih dipertahankan atau dijaga kelestariannya hingga saat ini. Hal tersebut merupakan bentuk sikap penghormatan masyarakat terhadap warisan budaya nenek moyang mereka, sehingga generasi sekarang bisa mencintai dan melestarikan nilai adat istiadat budaya serta kesenian tradisional.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, selamat malam saja di malam hari ini yang masih terus bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Kali ini, Bapak, Saudara semua, kita akan hadirkan mini drama ya, atau album legenda dengan judul Legenda Panbalak Tamak, yang mana akan temani Kotong semua di malam hari ini selama 15 menit ke depan.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Pan Balang Tama.
1: Saudara-saudara, besok setelah ayam turun dari kandangnya, kita kumpul di balai desa untuk kerja bakti. Tiap keluarga harus ada yang mewakili, dan ingat, bagi yang tidak hadir atau terlambat, atau yang tidak bawa peralatan, akan dikenakan denda atau sanksi.
2: Baik, Pak Lian.
3: Baik, setuju, Pak.
4: Ayo.

0: Maaf, Pak Kelian. Sepertinya semua warga sudah pada kumpul ya, Pak Kelian?
1: Iya. Kenapa Panbalang Tamak baru datang? Kerja bakti sudah hampir selesai ini.
0: Ampure, Pak Kelian. Bukankah kemarin Pak Kelian mengumumkan agar kumpul kalau ayam sudah turun dari kandangnya?
1: Iya benar, Pak. Dan karena kamu terlambat datang, kamu wajib membayar denda.
0: Waduh, Pak Kelian. Pak Kelian ini bagaimana sih? Ayam tiang baru saja turun dan tiang sudah langsung ke sini.
1: Gak mungkin. Ayam tiang sebelum matahari terbit sudah pada turun.
0: Aduh, itu kan ayamnya Pak Kelian. Ayam tiang kenyataannya baru turun. Kalau gak percaya, Pak Kelian dan warga semua bisa lihat langsung ke rumah tiang.
2: Kelian Banjar dan warga bergegas menuju rumah Panbalang Tamak. Dan benar saja, ayam-ayam Panbalang Tamak baru turun dari kandangnya. Karena ternyata ayam-ayam itu sedang mengerami telurnya. Dan Panbalang Tamak tidak bisa dikenai sanksi. Suatu hari, seluruh laki-laki dewasa di desa tersebut wajib ikut berburu ke hutan dengan membawa anjing pemburu.
1: Kalau sampai lewat tengah hari Panbalang Tamak tidak hadir, dia pantas dikenakan sanksi. Panbalang Tamak, ngapain bawa kuluk kacang itu? Bagaimana mungkin anjing kurus dan kecil itu bisa berburu?
0: Jangan salah menilai, Pak Kelian. Kecil-kecil begini, dia pemberani. Kita lihat saja nanti saat berburu.
1: Baiklah, ayo kita berangkat.
2: Nah, saat warga tengah asik berburu, tiba-tiba anjing kecil tersebut dilemparkan oleh Panbalang Tamak ke semak-semak.
3: Hai saudara-saudara, lihat, lihat anjing tiang. Dia berusaha menggiring seekor babi hutan. Tapi karena badannya kecil, dia diseruduk sama babi hutan dan terpental ke semak-semak. Jadi ini sudah terbukti, anjing itu adalah anjing pemburu.
2: Warga sesungguhnya sangat kesal dengan ulah Panbalang Tamak. Ya, tapi kali ini pun sanksi tidak bisa dijatuhkan kepadanya. Beberapa hari kemudian, kembali disampaikan pengumuman untuk gotong royong serangkaian upacara di Pura Bale Agung.
0: Aku paling gak suka gotong royong. Sekali-sekali, aku pingin banget ngerjain warga desa. Tapi, bagaimana caranya ya?
4: Woi, Beli! Daripada bengong-bengong begitu, mending bantu tiang motong-motong jajan Iwal ini.
0: Itu kan kerjaan perempuan. Masa Beli yang harus ngambil?
4: Beli ini terlalu fanatik dengan pekerjaan. Lagian Beli gak lihat pekerjaan tiang banyak sekali menjelang piodalan. Mana anjing pada ribut lagi, berak sembarangan. Bantu ngasih makan anjing kek Beli.
0: Loh, gak usah maksain diri. Kalau memang gak bisa ngerjain, ya gak usah dikerjain. Beriannya itu harus ikhlas. Tapi
4: kenapa Beli?
0: Anjing itu memberiku ide ya.
4: Yes, ditanya malah ketawa-ketawa gak jelas gitu. Beli.
0: Loh, boleh Beli minta Iwalnya dikit aja.
4: Iya boleh lah Beli, asal jangan dihabisin karena ini untuk Banten.
0: Iya, Beli minta dikit aja.
5: Pak Kelian, apa enggak bisa dibuat aturan?
1: Aturan tentang apa?
5: Aturan untuk warga pemilik anjing agar tidak membiarkan anjingnya berkeliaran dan berak di sembarangan tempat.
1: Memangnya kenapa kita harus buat aturan seperti itu?
5: Coba Pak kalian lihat, di Wantilan banyak sekali kotoran anjing. Jadi pengen muntah saya.
1: Oh iya ya, nanti kita pikirkan ya untuk aturan tentang anjing. Ngomong-ngomong, semua warga sudah hadir ya. Tapi Panbalang Tamak belum kelihatan batang hidungnya.
5: Eh, itu dia Pak Kelian. Tapi kok dia nggak bawa peralatan apa-apa?
1: Sekarang dia nggak bisa berkelit lagi.
5: Dia harus kena denda Pak Kelian.
1: Panbalang Tamak, kenapa kamu nggak bawa peralatan apa-apa?
0: Oh, maaf Pak Kelian. Tiang memang tidak punya peralatan, tapi Tiang punya penawaran Pak Kelian.
1: Penawaran? Penawaran apa?
0: Jika Tiang membersihkan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang tidak akan kena denda dan Tiang masih ada penawaran lagi Pak Kelian.
5: Penawaran apa lagi Panbalang Tamak?
0: Siapapun di antara warga yang mau memakan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang berani bayar 500.000.
5: Penawaran gila. Kalau kamu mau, makan aja sendiri. Kami yang akan bayar 500.000. Dan kamu boleh tidak ikut kerja bakti hari ini.
0: Baiklah, saya terima tantangan itu.
2: Panbalang Tamak berpura-pura jijik memakan kotoran anjing yang sesungguhnya adalah jajan iwal yang dia bentuk menyerupai kotoran anjing, lalu disiram sedikit air, serupa dengan kencing anjing. Berkali-kali Panbalang Tamak terbebas dari denda, hingga warga dan aparat desa merasa sangat kesal. Lalu disusunlah strategi untuk menyingkirkan Panbalang Tamak melalui jamuan makan malam. Merasa dirinya diracun, Panbalang Tamak bergegas pulang menemui sang istri.

0: Beli tidak lama lagi akan mati loh.
1: Kenapa bicara seperti itu, Beli?
0: Beli punya firasat. Saat jamuan tadi, Beli diracun.
1: Ya Tuhan, Beli, kita harus cepat ke Jerobalian.
0: Enggak usah loh. Ingat, jika Beli mati, tolong mayat Beli jangan langsung dikubur loh. Cukup dimandikan, lalu dirias. Pakaikan Beli baju putih seperti pemangku loh ya. Lengkapi dengan genta dan sekar setaman seperti akan berjaba.
1: Beli, jangan bicara seperti itu, Beli.
0: Jangan lupa, letakkan mayat Beli di balai dangin dengan posisi duduk bersila. Di rambut Beli, tolong ikatkan tabuhan simbar loh ya.
1: Beli, Beli.
0: Setelah sehari menjelang sore, tempatkan mayat Beli dalam peti. Kemudian taruh di gedung balai daje.
1: Itu kan tempat penyimpanan harta benda keluarga, Beli.
0: Ingat pesan Beli loh.
1: Beli.

0: Mohon maaf Pak Kelian, Pan Balang Tamak ternyata gak mati, malah sekarang jadi pemangku, pintar melapalkan mantra.
1: Hah? Kamu serius?
0: Serius Pak Kelian, Tiang gak bohong.
1: Sebentar. Kenapa racun yang aku campurkan tak mempan ya untuk Pan Balang Tamak? Apa racun ini sudah gak ampuh lagi?
0: Hati-hati dengan racun ini Pak Kelian.
1: Aku jadi penasaran. Aku akan cicipi sendiri ya.
0: Jangan Pak Kelian.
1: Kerongkonganku.

0: Fajar akhirnya meninggal. Sementara itu, di rumah Pandalang Tama, ada dua sosok yang mengendap-endap menyatroni Bali Dajjal.
1: Wah, pedinya besar sekali ya. Rupanya di sini Pandalang Tama menyimpan kekayaannya. Ayo, kita bawa pedi ini.
2: Ayo.
1: Sekali ya, dan peti ini busuk banget.
3: Wah, benar. Kalau gitu kita buka di sini saja dan hasilnya kita bagi dua.
1: Gimana kalau kita bawa ke dalam area pulau saja? Takut ada yang lewat.
3: Ayo buruan, kita buka di sini saja.
4: Maya!
0: Pencuri itu lari tunggang langgang dan peti itu pun tertutup kembali. Hingga keesokan harinya, seluruh warga desa mengira peti itu adalah anugerah dewata, sehingga tidak ada yang berani membuka peti sebelum melakukan persembahyangan. Selesai sembahyang, peti itu pun dibuka dan ternyata mayat Pandalang Tama. Warga jengkel dan merasa diperdaya oleh Pandalang Tama walaupun dia sudah menjadi

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Koperasi Merah Putih merupakan koperasi yang ditujukan bagi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Berperan sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini dapat menjalankan berbagai jenis usaha seperti penyediaan sembako, obat-obatan murah, simpan pinjam, hingga pengelolaan untuk produk pertanian. Program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan yang ekstrim, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau NTP, atau kesejahteraan petani naik serta dapat menekan inflasi.

0: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
1: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketompung anak cucu.
0: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga katongpu lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.
2: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Apa yang terlintas di pikiran Bapak Mama tentang NTT Mart? Pasar tradisional atau supermarket? Nah, NTT Mart bukan pasar tradisional atau supermarket biasa, tapi sebuah platform pemasaran dan distribusi produk-produk unggulan UMKM dari Nusa Tenggara Timur yang dikelola oleh pemerintah Provinsi NTT. NTT Mart adalah program Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2024-2029 Emmanuel Melquiades Lakalena dan Joni Asadoma dengan konsep untuk memasarkan berbagai produk unggulan NTT mulai dari pangan, minuman, kopi, tenun ikat, makanan ringan, hingga kerajinan tangan yang semuanya dikemas secara modern dan menarik. Dengan NTT Mart, produk lokal NTT bisa menjangkau pasar yang lebih luas, membawa kekayaan budaya dan inovasi daerah ke seluruh Indonesia, bahkan dunia, serta meningkatkan kebanggaan masyarakat.

0: era digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara, dong semua yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Kali ini di Keliling Indonesia, Kotong akan jalan-jalan di Riau. Yang mana Riau sendiri memiliki banyak ya, Pak Saudara, dong semua, tarian-tarian daerah yang masih dipertahankan. Salah satunya seperti Tari Zapin. Ini merupakan tarian paling populer yang memadukan budaya Melayu dan pengaruh Arab dengan fokus pada gerakan kaki yang lincah dan juga iringan musik petik gambus yang akan mengiringi tari yang tersebut. Tarian yang berikutnya adalah Tari Persembahan ya. Ini merupakan tarian penyambutan tamu-tamu agung atau kehormatan yang disuguhkan dengan sekapur siri. Ini sebagai lambang penghormatan. Namun seiringnya waktu berjalan, tarian ini sudah digunakan untuk menyambut pejabat-pejabat penting ataupun juga orang-orang yang dituakan ya. Ketika datang berkunjung, maka masyarakat Riau akan menyambut dorang dengan tarian persembahan.

0: Pusat RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Pesona Budaya Floba Mora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6. Disiarkan Pro 4 RRI Kupang, Pro 1 RRI ND, dan Pro 1 RRI Atambua.
2: Selamat malam pendengar di mana saja berada. Kali ini kita masuk dalam acara Pesona Budaya Floba Mora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan juga RRI Atambua. Akan menghadirkan topik-topik menarik berkaitan dengan budaya-budaya yang ada di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Selamat malam untuk pendengar di mana saja berada yang masih terus bersama kami di malam hari ini. Seperti biasa, dari RRI Kupang akan menghadirkan topik mengenai adat perkawinan masyarakat Timor yang akan dibawakan oleh rekan Rani Veronica, dan dari RRI ND dengan topik Tenun ND menjaga tradisi menjawab zaman yang nanti akan dibawakan oleh rekan Rian Hidayat, dan dari RRI Atambua sendiri akan mengangkat topik di malam hari ini mengenai keanekaragaman budaya di Kabupaten Alor bersama rekan Hendrika Kais Nube. Untuk itu, kali ini persembahan untuk mengawali perjumpaan di Pesona Budaya Floba Mora di edisi malam hari ini, kita akan menuju rekan-rekan kita di RRI Atambua yang akan membawakan topik mengenai keanekaragaman budaya di Kabupaten Alor. Silakan rekan Hendrika Kais Nube.
3: Kabupaten Alor adalah sebuah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau ini adalah salah satu dari 92 pulau terluar Indonesia karena berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste di sebelah selatan. Kabupaten ini berbentuk kepulauan dan dilintasi jalur perairan dagang internasional ke Samudra Pasifik. Di Kabupaten Alor ditemukan banyak keanekaragaman budaya, adat istiadat, bahasa, dan disatukan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Indonesia. Berikut disampaikan Amaral Olang sebagai salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Alor.
4: Budaya solidaritas dalam perbedaan. Sebagai pribadi, saya merasa bangga bisa lahir di Alor, karena Alor boleh saya katakan bahwa beda dari sejak semua wilayah di NKRI, karena Kabupaten Alor sekalipun pulau yang tersudut tetapi memiliki beraneka ragam budaya. Dari Kabupaten Alor kalau dilihat dari budaya kurang lebih ada 15 budaya atau suku yang berada di Kabupaten Alor, dengan jumlah bahasa yang dimiliki masyarakat Alor kurang lebih 42 bahasa. Ketika kita lihat dari jumlah bahasa yang ada di Alor, maka tentu orang-orang yang di luar Pulau Alor ketika mengunjungi atau datang di Pulau Alor, mereka bisa bingung dengan kondisi masyarakat di Alor. Tetapi sekalipun dari 15 suku yang ada di Alor dengan 42 bahasa yang sementara menjadi budaya warisan leluhur, tetapi masyarakat Alor itu dipersatukan dengan bahasa Indonesia, sehingga dari manapun dan dimanapun tamu yang datang tidak merasa kesulitan dengan budaya bahasa yang ada di Kabupaten Alor.

0: Berdasarkan nilai budaya yang ditemukan di masyarakat Kabupaten Alor, masing-masing suku memiliki nilai budaya yang berbeda-beda. Khususnya untuk adat perkawinan, penerapan nilai budaya tidak melihat dari status yang dimiliki oleh perempuan Alor.
1: Saya cukup perlu sampaikan bahwa dengan kurang lebih 15 suku yang ada di Alor, masing-masing suku dengan budaya tersendiri. Secara khusus, katakanlah dengan masalah perkawinan, tentu masing-masing suku dengan nilai budaya untuk kategori penis perempuan itu memang tidak sama. Dan tentu dari 15 suku itu dengan budaya-budaya tersendiri, tetapi bagi masyarakat Alor tidak menyulitkan, sekalipun benda yang merupakan budaya pelis dari leluhur sampai sekarang, yaitu gong dan moko. Dan memang kalau kita lihat dari nilai yang ada, memang tidak sebanding dengan budaya-budaya di luar. Salah satu contoh, kalau anak laki-laki pribumi atau orang Alor sendiri kawin dengan perempuan Alor, itu paling tidak gong atau moko itu sudah harus ada, baru proses pernikahan bisa dilakukan. Tetapi kalau diukur dari nilai uang, maka gong dan moko itu bisa diubah menjadi nilai uang. Tetapi salah satu budaya yang dipegang erat oleh masyarakat Alor sampai hari ini, uang tidak menjadi ukuran, tetapi benda itu merupakan sebuah catatan sejarah yang diwariskan sampai pada generasi kami saat ini, yaitu yang selama ini kami pegang sampai dengan saat ini. Dan ketika ada orang luar, katakan laki-laki dari luar, yang ketika dijodohkan dengan perempuan Alor, mereka sepertinya merasa kesulitan. Tapi bagi kami itu tidak menjadi sebuah tantangan untuk masyarakat Alor. Dan memang budaya ini yang dari generasi ke generasi terus diwariskan. Dan memang ada satu sisi perbedaan. Katakan perempuan yang tidak punya pekerjaan itu dibandingkan dengan perempuan yang katakan sudah sarjana dan sudah dapat pekerjaan. Tetapi nilai yang ada itu tidak ada perbedaan. Dalam artian nilai benda yang ditentukan oleh para leluhur untuk membeli nona atau perempuan itu tidak diukur dari tingkatan pendidikan, tindakan pekerjaan, tetapi itu sudah menjadi budaya yang tidak bisa dirubah. Kalau ketika kita banding dengan di daerah lain, terkadang menurut berita burung yang kami dengar, terkadang perempuan yang kawin keluar dengan laki-laki lain itu kadang diukur dengan pendidikannya, dengan pekerjaannya. Tetapi budaya Alor itu sudah membudaya sejak leluhur sampai hari ini.
0: Selain budaya adat istiadat, budaya solidaritas dari sisi keagamaan masyarakat Kabupaten Alor saling mendukung satu dengan yang lain. Dan tradisi ini sudah dibangun sejak dulu hingga kini.
1: Kalau budaya solidaritas dari sisi keagamaan di Alor, saya boleh katakan bahwa beda dengan saudara-saudara kami yang di luar Alor. Rasa solidaritas masyarakat di Kabupaten Alor ketika kita melihat komunitas masyarakat di Alor ini kurang lebih ada 3 kategori untuk masalah kepercayaan. Islam, Protestan, Katolik itu yang mendominasi untuk masyarakat di Pulau Alor. Tetapi satu hal yang selama ini membudaya, kami tidak pernah membedakan. Itu kami merasa dari perbedaan keyakinan itu sebuah hal yang kami anggap sangat luar biasa menjadi kekuatan kami. Sehingga yang sering terjadi di sini, katakan pada momen Lebaran, Idul Fitri, kami dari kalangan Kristen, bersama-sama dengan kalangan teman-teman pemuda maupun tokoh-tokoh yang dari Islam, kami bersilaturahmi. Memang dari nenek moyang sudah menjadi warisan budaya dan sudah menjadi darah daging untuk kami yang di sini, sehingga kerukunan kami itu sudah tertata rapi sampai dengan hari ini.
0: Meningkatkan rasa solidaritas dalam masyarakat yang beragama dan berbudaya menjadi hal terpenting untuk bagaimana menyatukan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat menjadi suatu tujuan.

0: mengapa saya mengangkat tema budaya solidaritas dalam perbedaan. Ketika kita melihat secara umum di Nusantara, dalam sebuah komunitas masyarakat tidak dari satu golongan yang tinggal di situ, tidak dari satu suku yang tinggal di situ, tetapi dari berbagai komponen yang ada. Nah, bagaimana membangun rasa solidaritas di antara semua itu terpulang pada pribadi masing-masing dan juga terpulang pada tokoh-tokoh yang membangun rasa solidaritas tersebut. Kalau ini tidak tertata, tidak dibangun dengan baik, maka apapun yang kita harapkan untuk bagaimana menciptakan sebuah menghimpunkan sebuah perbedaan itu menjadi satu, sepertinya agak sulit untuk kita jadikan atau kita bangun rasa solidaritas di antara perbedaan-perbedaan yang ada. Rasa solidaritas di kalangan sendiri perlu kita pupuk dan kita kembangkan. Mari kita membangun kebersamaan ini untuk memajukan negara Republik Indonesia ini. Dengan keberagaman kita yang ada, kita bangun kekuatan untuk memajukan negara kita ke depan lebih baik dari hari ini. Niva Nimang, Neika Nemutu, Neveng Nedik, Mapin Tominuku, Asnuku, Abang Lelang Mekile.
1: Yang artinya bapak mama, kakak adik, baku nyadu, mari kita satukan pemahaman, satukan pikiran, satukan tekad untuk membangun kampung halaman tercinta. Saya Henikas Nube, sampai jumpa.

0: Pesona Budaya Floba Mora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Iya, pendengar semua, baru saja ya dari rekan-rekan kita di RRI Atambua. Kali ini kita akan menuju rekan-rekan kita di RRI Ende yang akan mengangkat topik mengenai Tenun Ende, menjaga tradisi, menjawab zaman. Yang mana kita akan menuju rekan-rekan kita di RRI Ende yang akan dibawakan oleh rekan Rian Hidayat.

0: mungkin hanya warna dan motif yang tersusun indah. Tetapi di balik setiap desain, ada pengetahuan, aturan, identitas, bahkan kedudukan sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di ND, tenun ikat telah menjadi bagian dari perjalanan budaya masyarakat. Namun ketika zaman berubah dan kebutuhan masyarakat ikut berkembang, bagaimana tradisi ini tetap dijaga tanpa kehilangan identitasnya? Pendengar, inilah pesona budaya Flobamora. Kali ini kita akan berbicara tentang tenun ND bersama Bapak Ali Abu Bakar Pae, Ketua Sanggar Budaya Sabonga ND sekaligus pengelola Museum Tenun Ikat ND. Setiap daerah punya cara tersendiri dalam menerjemahkan pengalaman hidup dan lingkungan ke dalam sebuah karya budaya. Di ND, salah satunya hadir melalui tenun ikat. Lantas, apa yang sesungguhnya membuat tenun ikat ND memiliki ciri yang membedakannya dari tradisi tenun ikat di daerah lain?
1: Biasanya yang terlihat, Pak Rian, ya, itu tenun ND kalau dilihat itu dia ada motifnya itu geometris, ya, itu yang paling pertama. Terus skema warnanya juga biasanya lebih ke hitam, ya, atau coklat. Dan ada fungsi-fungsi yang melekat, fungsi tradisional pada tenun ikat ND. Jadi kalau skema geometris yang dimaksud itu kan dia sudah tersusun di pakemnya, ya, bahwa ND itu yang dikatakan tenun ND itu dia ada kepala, ada kaki. Kalau dalam bahasa daerah itu ada singi, ada one. Jadi itu sudah ciri khas paling utama, ya. Terus di one itu sudah terlihat bahwa itu dominan motif, tidak ada yang lain. Dan motif itu menjadi nama dari kain tersebut. Sedangkan di kakinya tadi, di singinya itu ada ragam hias. Disebut ragam karena dia banyak. Biasa orang daerah bilang, orang kita, ya, pakai budaya kita itu ada bue, ada foko, ada ai, ada teka, ada reko. Banyak sekali situ ada mitenua kalau untuk ND di budaya ND, ya. Tapi kalau untuk beliau, mitenua itu tidak terlalu ada. Menempatkan ciri paling khas dari tenun ikat ND.
0: Sebelum sebuah motif terlihat pada permukaan kain, ada proses panjang yang berlangsung jauh sebelum benang mulai membentuk pola. Sebuah desain berawal dari gagasan, dari sesuatu yang dikenal, dilihat, dan dimaknai oleh masyarakat. Gagasan tersebut kemudian diterjemahkan oleh penenun menjadi bentuk visual yang akhirnya kita kenal sebagai motif pada kain tenun ND.
1: Ini berdasarkan pengalaman, ya. Mungkin masyarakat ND yang mendengar RRI, termasuk mungkin ibu-ibu pembuat kain ini sendiri, penenun, ya. Biasanya itu mereka terinspirasi, ya, dari ini sudah bicara hal-hal yang sedikit goib, ya, terinspirasi melalui mimpi atau petunjuk. Terus kedua, faktor alam sekitarnya juga bisa mempengaruhi mereka untuk ada semacam, mungkin dia lihat sesuatu yang disajikan oleh alam, terus dia ingin menggambarkannya di atas ikatannya, gitu. Menjadikan itu motif, gitu. Nah, biasanya hal-hal begitu tuh kekuatan sakralnya tuh sangat kuat, karena di dalam proses pengikatan awalnya itu kan pengikatan motif dan ragam hias itu dia selalu membutuhkan tuntunan, gitu. Dari hal goib, dari hal goib itu kan termasuk kekuatan dirinya sendiri. Ya. Jadi dia terinspirasi seperti itu. Bapak, dikatakan petunjuk malam itu seperti begini, tiba-tiba dia mimpi begitu. Dia bermimpi, dan mimpi itu jelas sekali, kan, memerintahkan dia untuk membuat ini, gitu loh. Dan biasanya dalam mimpi itu selalu dikasih petunjuk yang jelas, cara buatnya, cara ininya, sehingga dia membayangkan itu butuh apa, ya, butuh ruang tersendiri dan tidak boleh diganggu gugat biasanya. Waktu dia pertama kali mewujudkan mimpinya itu di atas benang.
0: Jara, gajah, pundi, dan soke. Itu adalah nama-nama motif yang kita jumpai dalam pembicaraan mengenai tenun ND. Karena itu, memahami sebuah motif juga berarti memahami bagaimana masyarakat memberikan makna terhadapnya.
1: Kalau kita mau klarifikasikan, klasifikasi motif-motif yang ada itu, kita kelompokkan dulu ke dalam tiga bagian besar, ya. Kalau secara filosofisnya, gitu, ya. Jadi ada motif, itu dia ada nama, dia bisa diartikan. Ada kelompok itu. Yang kelompok yang kedua, dia ada nama tetapi tidak bisa diartikan. Nah, kelompok yang ketiga, tidak ada nama dan tidak bisa diartikan. Itu biasanya kreativitas yang muncul seketika dari pembuatnya, tempat yang turunannya. Nah, kalau yang ada namanya tadi, seperti yang sudah disebut varian tadi, ada jara, ada gajah, dan bisa diartikan itu. Gajah itu kan gajah. Gajah itu kendaraan para dewa gitu. Dan memang ada aturan secara pakem tradisional.

0: museum dan juga membina tenun di mana-mana. Ini saya pernah bertanya soal ini ke ibu-ibu kelompok itu, ibu-ibu yang saya datangi mengenai kebenaran cerita tersebut itu. Ternyata benar, dan ada ibu yang menunjukkan karena dia langgar itu jarinya tuh buntung gitu.
1: Tenun tidak hanya hadir ketika seseorang membutuhkan pakaian. Dalam kehidupan masyarakat adat, kain dapat menjadi bagian dari berbagai hubungan sosial dan peristiwa kehidupan. Sebuah kain dapat memiliki fungsi tertentu dan menempati posisi tertentu dalam kehidupan masyarakat yang menggunakannya. Dari sini, kita dapat melihat bahwa nilai sebuah tenun tidak hanya berada pada kainnya, tetapi juga pada fungsi sosial yang menyertainya.
0: Itu pemersatu juga ya di kain, pemersatu ikatan keluarga. Misalnya dia sebagai belis tadi itu antara, itu fungsi sosialnya. Juga sebagai penutup mayat ya di saat itu di masyarakat Lio itu sangat terlihat itu, kalau datang junjung langsung dibentang di atas ininya, itu kain-kain tertentu memang dibentang. Itu sudah pesan khusus untuk pakaian dia sampai ke liang kuburnya gitu. Nah, terus itu khusus juga untuk status adat di sini ya, seperti para bangsawan Mosalaki itu dia memang harus pakai itu kain khususnya, yaitu yang disebut semba tadi ya, untuk para tinggi adat.
1: Dalam pembicaraan tentang tenun Ende, kita juga mengenal istilah tenun bangsawan Ende. Untuk memahami istilah tersebut, kita perlu melihat bagaimana kategori dan kedudukan kain sebenarnya dipahami dalam adat Ende.
0: Sangat-sangat tidak tepat ya sebenarnya itu tuh, bahwa ada kain bangsawan. Itu sebenarnya ucapan-ucapan kolonialisme gitu kan. Kalau kain kita itu tidak ada kain bangsawan gitu. Tetapi kain itu pemanfaatan. Jadi lebih dilihat ke pemanfaatnya, pemakainya, misalnya toko adat tadi. Nah, itu seperti itu. Jadi kita tidak ada pengkotak-kotakan kain itu, ini kelas kain bangsawan. Kalau saya melihat di praktek kesehariannya itu, ya tidak. Cuma ada kain-kain memang diperuntukkan untuk petinggi adat seperti Mosalaki dalam prosesi-prosesi adat. Tapi tidak khusus bahwa kain itu untuk kaum bangsawan gitu kan. Rata-rata kan di kegiatan-kegiatan adat yang ada di Ende, itu kain hampir rata-rata orang biasa pun pakai juga. Sudah sulit melihat pembedaannya kan. Cuman biasanya kekasan di Semba itu ada.
1: Pada Lawo Jarang Gajah, terdapat keterangan mengenai arah motif ketika kain dikenakan. Bagi orang yang hanya melihat tenun sebagai benda dengan motif yang indah, arah tersebut mungkin tampak sebagai detail kecil. Namun dalam sebuah tradisi yang punya aturan penggunaan, detail semacam itu tentu memiliki alasan dan pengetahuan yang menyertainya.
0: Untuk kain gajah dan jara, sekarang kan memang kain itu juga ada di kebanyakan orang ya, memiliki kain tersebut. Iya. Sekarang orang memiliki kain itu berdasarkan kesukaannya. Kalau biar gajah yang mahal dia suka ya, dia beli gitu kan. Tetapi dia harus ingat gitu bahwa pakai kain gajah itu harus lebih berhati-hati di saat dia datang di kedukaan. Atau dia datang di saat suasana pesta gembira. Itu saya lihat kemarin waktu saya menjadi juri itu tuh, perhatikan ibu-ibu yang datang ya, itu dia balik kepala gajah itu ke bawah. Itu tidak boleh sebenarnya, ada aturan pakem adatnya. Karena kepala ke bawah itu khusus dipakai di saat kedukaan itu. Memang perlu diperhatikan aturan-aturan itu tadi. Pertama penghormatannya, hormatan kepada aturan pakem adatnya. Tapi kedua, kita mengikuti tradisi adat. Kalau kita mencintai aturan pakai seperti ini, kenapa kita masih bolak-balik dia gitu kan?
1: Dalam tradisi budaya, tidak semua benda digunakan dengan cara yang sama. Begitu pula dengan tenun Ende. Ada kain dan motif yang dapat berkaitan dengan orang tertentu, kedudukan tertentu, maupun pelaksanaan upacara tertentu. Batas penggunaan tersebut menjadi bagian dari tata pengetahuan yang diwariskan bersama kain tersebut.
0: Kalau Ende itu sudah tidak ada ya. Orang datang melihat pakai, ya mana yang dia itu, ya dia pergi pakai aja, jalan aja. Hanya itu tadi, ada gajah, ada jara itu yang memang dia pakai, tapi dia harus hati-hati. Takut dia buru-buru, dia pakainya itu di saat kedukaan malah gajah kepalanya ke atas kan. Nah dia mengenal motif itu sendiri itu. Gajah itu seperti apa ya? Karena di tradisi kita itu kan dalam penggambaran motif desain itu abstraksi, jadi tidak seperti orang Sumba bikin kain gajah itu betul-betul gajah yang terlihat itu. Kalau kita kan abstraksi aja, tidak abstrak gitu, satu garis-garis aja begitu, tidak diizinkan untuk jelas.

0: jelas buatnya. Tapi kalau kita lihat lama-lama itu kita tahu, oh ini seperti manusia yang sedang kangkang ya, atau ini manusia yang sedang sembah gitu kan. Oh ini bunga, tapi tidak jelas, memang tidak digambarkan secara kan. Itu memang sudah aturannya.
1: Sebuah motif dapat lahir dari tradisi, tetapi pada saat yang sama dapat pula dikembangkan dalam bentuk yang lebih baru. Pengalaman Bapak Ali sebagai juri motif tenun ikat ND memberikan perspektif dari sisi orang yang melihat langsung berbagai karya dan desain. Dari pengalaman tersebut, kualitas dan karakter sebuah motif tentu memiliki unsur-unsur yang dapat diperhatikan.
0: Pertama itu, kalau pakem tradisional yang benar yang dikatakan kain mengkudu ya, kalau orang kita, pewarnaan alam itu memang tidak ngejreng, Pak. Tapi dia punya aura, itu tuh luar biasa kuat gitu. Itu kalau kita menatap dia lebih lama, kita itu nggak bisa lari gitu loh. Jadi aing kecinta, karena itu ada kekuatan goib yang ada dalam kain tersebut. Karena waktu pembuatannya beda memang, dia ini dijaga waktu pembuatannya. Karena banyak hal-hal tenun kita itu sebenarnya ada cerita mistiknya gitu.
1: Ketika tenun masuk ke pasar yang lebih luas, kebutuhan konsumen ikut mempengaruhi proses produksinya. Ada tuntutan agar produksi berlangsung lebih cepat, desain lebih sederhana, dan warna lebih dekat dengan selera pasar. Perubahan semacam ini menjadi bagian dari dinamika tenun di tengah perkembangan ekonomi kreatif. Namun, di tengah kebutuhan untuk mengikuti pasar, tetap ada bagian dari tenun tradisional yang perlu dijaga agar perkembangan tidak membuat identitas budayanya hilang.
0: Memang banyak permintaan-permintaan dari pasar menghendaki kain kita ini bergerak ya. Nah, untuk itu kita pemilahan dulu. Kain sebagai upaya pelestarian dan kain sebagai upaya pemberdayaan ekonomi. Kalau kain yang pemberdayaan itu sebagai upaya pelestarian, ceritanya seperti tadi yang kita cerita tadi itu memang wajib. Tetapi kalau kain sebagai upaya pemberdayaan ekonomi, pasarlah yang menentukannya. Berarti kain itu harus disentuh. Nah, sentuhannya apa? Yang sudah terwaris ini apakah tidak baik? Ada pasarnya, segmennya. Jadi segmen yang pembeli kain yang 100% pure tradisional itu kan, itu sangat sedikit kan, itu high class. Iya. Oleh karena itu, kaum tua tadi yang menjaga, yang merawat tradisi ini, harus transfer ilmunya kepada kaum muda.
1: Tenun ND pada akhirnya bukan hanya tentang seberapa indah sebuah kain dipandang. Di dalamnya ada identitas, ada pengetahuan, ada aturan, ada teknik, dan ada cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itu, menjaga tenun bukan berarti membuatnya berhenti pada bentuk yang lama. Tradisi tetap dapat berjalan mengikuti zaman selama identitas dan pengetahuan menjadi dasar tenun itu tidak ikut hilang. Sebab, kain bisa disimpan di museum, motif bisa didokumentasikan, tetapi tanpa orang yang memahami dan meneruskan pengetahuan di baliknya, warisan budaya kehilangan kehidupan. Maka masa depan tenun ND pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh bagaimana kain itu diproduksi hari ini, tetapi oleh seberapa jauh generasi berikutnya mengenal, memahami, dan mau meneruskannya. Karena setiap kali selembar kain dibuat, sesungguhnya ada pengetahuan yang sedang diteruskan. Dan setiap kali pengetahuan itu diwariskan, budaya kembali menemukan jalannya untuk tetap hidup. Sekian Pesona Budaya Flora Urakan.

0: Pesona Budaya Flobamora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Dari RRI ND kita menuju RRI Kupang yang akan mengangkat topik malam hari ini mengenai adat perkawinan masyarakat Timor yang akan dibawakan oleh rekan Rani Veronica.

0: Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya sehingga perlu diatur dan ditata dengan baik, karena perkawinan bukan hanya sebatas penyatuan laki-laki dan perempuan, tapi juga kedua keluarga besar. Upacara perkawinan di daerah Timor pada umumnya mempunyai nilai-nilai yang luhur. Tahap-tahap perkawinan biasanya ditandai dengan upacara tertentu untuk mengatur dan mengukuhkan bentuk hubungan tersebut. Seperti apa adat perkawinan masyarakat Timor? Berikut kita ikuti penjelasan Bapak Yonatan Nubatonis, seorang pemerhati budaya Timor.
1: Perkawinan di dalam adat Timor merupakan salah satu dari sejumlah ritual adat yang dilakukan dalam keadaan-keadaan sakral. Semua ritual itu ada dia punya aturan, ada dia punya tata krama, ada dia punya atribut yang bisa mewakili pernyataan hati dari satu kelompok atau orang. Lalu di sana ada sejumlah ritual. Kalau saya bisa katakan bahwa ada budaya anak lahir, budaya adat perkawinan, budaya atau adat kematian, ada upacaranya tersendiri, terima tamu, budaya tanam di kebun itu ada ritualnya yang sakral, panen, kemudian naikkan hasil panen ke lumbung, kemudian pensufbia, itu ritual ternak, kemudian menyelesaikan sengketa, yeah. Itu ada caranya. Kemudian ada yang namanya puepah. Yeah. Puepah itu segenap kelompok masyarakat itu ke tempat doa untuk bicara dengan arwah dan Tuhan Alam. Mm-hmm. Yang dalam bahasa Timor disebut wispa. Itu kemudian talais. Talasi itu suatu pesta ritual besar dari setiap keluarga yang wajib hukumnya untuk dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini semua yang namanya budaya itu adalah bicara tentang peradaban. Di dalam peradaban sana ada kepercayaan juga masuk, kepercayaan tertentu masuk dalam peradaban. Di sana ada kesenian, ya ada seni tari, seni musik dan sebagainya, itu sudah budaya. Seperti leku dan sesando itu masuk di sana. Dan ada sejumlah tata krama, tata cara mengungkapkannya.
0: Menurut Bapak Yonatan, dalam budaya masyarakat Timor, perkawinan itu adalah sesuatu yang dipersiapkan. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu.
1: Kalau adat perkawinan suku Timor itu adalah sesuatu yang dipersiapkan. Jadi tidak seketika saja lihat wanita lalu saya memutuskan untuk meminang dan kawin, bukan itu. Di dalam budaya sekira di semua suku di NTT awalnya dan pada dasarnya sama. Seorang laki-laki yang mau menikah ini, mau kawin, itu dia dipersiapkan.
0: Lebih jauh Bapak Yonatan mengatakan bahwa ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan yang mau kawin atau menikah.
1: Dia harus punya kebun, dia harus dilatih di sana untuk bertani, dan di dalam kebun itu ditanam dengan segala jenis tanaman termasuk kapas, pohon tauk itu juga buat tenun itu. Itu dia harus punya itu dulu. Kemudian yang berikut, setelah dia berkebun, beternak. Dia harus punya ternak. Paling tidak sapi satu ekor, babi satu ekor, kambing satu ekor, dan ayam. Kemudian setelah dia punya ternak, mahir, mumpuni di sana, dia harus punya rumah. Nanti kawin anak bawa kemana? Dia harus punya rumah, itu syarat. Syarat mutlak mempersiapkan orang untuk masuk dalam suatu rumah tangga atau keluarga. Syarat sebagai wanita itu sama sulitnya juga. Wanita ini yang pertama, kalau wanita dulu masih masa-masa remaja itu, rambutnya itu dipotong, cukur, gundul, hanya ada sedikit di testa ini. Nanti kalau dia sudah benar-benar jadi dewasa, baru dia boleh lepas rambut. Pada waktu dia potong rambut, itu berarti dia di bawah umur. Tidak boleh diminang, tidak boleh dikawin lari, tidak boleh dijodohkan, karena dia masih di bawah umur. Pada saat dia di bawah umur dan rambutnya masih digundulin itu, hanya sisa sedikit di ubun-ubun itu dia dipersiapkan. Persiapan pertama dia harus bisa menenun. Dan tenun ini mulai dari dia harus bisa pintal benang. Dia harus bisa ambil kapas dari kebun. Sampai sana dia jemur. Kalau dia sudah bisa jemur, dia harus bisa giling itu kapas, kan ada bijinya. Jadi ada alat yang namanya beninis. Jadi bijinya keluar, benangnya saja, kapasnya yang keluar. Kemudian itu dikasih hancur, namanya sifo. Dikasih hancur itu benang yang tadinya gumpal-gumpal ini, sampai dia betul-betul hancur. Setelah sifo itu habis, lalu kalau dia sudah hancur benangnya, maka dia mulai gulung sama dia. Gulung sama dia untuk nanti dipintal. Ada itu pintal itu ada dia pun piring yang namanya suti. Lalu ada dia punya kayu namanya ike. Sehingga kalau nanti orang menikah, disuruh untuk bayar ike suti. Nanti wanita keluar itu, dia dikasih ike suti. Ike suti dalam bentuk sapi. 10 ekor, 20 ekor. Ike ini tempat dia putar itu kayu. Suti itu piring tempat menarinya kayu untuk pintar benang ini. Lalu ike itu kayunya untuk lilit benang. Benang yang nanti dia putar jalan kan sudah di benang. Benang itu diikatkan di ike itu. Nah itu persiapan. Habis itu dia harus bisa dari benang ini namanya dia mulai bikin selimut. Kemudian diikat. Ikat dengan motif-motif. Maka motif itu juga dia suku apa. Misalnya dia Nubatonis, dia tidak boleh kopi yang motif kain dari Beti, Faot. Karena itu hak paten. Ada cerita dan ada hak-hak mereka yang tidak boleh dikopi. Nah, ini dia harus belajar ikat. Ikat habis yang tadi saya bilang kebun harus tanam dengan pohon tauk ya. Yang bisa kasih warna benang itu. Laki-laki ini harus tanam. Dan dia pun orang tua juga sudah tanam di kebunnya. Dia ambil hitamkan benang yang sudah diikat itu. Kemudian jadi selimut. Nah buka itu tali heknat yang di ini. Namanya tusi itu yang diikat. Kemudian muncullah motif. Nah dia harus pintar mengetahui proses ini untuk menyimpan kain dalam jumlah paling tidak 50 buah. Jadi wanita ini ketika dia sudah hebat di tenun, semua motif keluarga dia sudah tahu, maka dia juga di rumah itu dididik bagaimana memasak. Bagaimana cari kayu api, bagaimana tumbuk padi, bagaimana tapis padi, bagaimana masak. Supaya dia berumah tangga jangan campur beras dengan kulit padi, kas makan suami. Agar tidak terjadi perceraian karena tabu hukum adatnya kalau perceraian itu terjadi. Jadi dia dididik, disiapkan untuk suatu perkawinan. Nah dengan demikian kalau dia sudah tahu masak, kemudian dia selanjutnya dia harus tahu kasih makan ternak. Suami cari sapi ada, babi ada, tapi bukan suami tugasnya kasih makan babi. Itu tugas istri. Begitu, karena istri yang pegang logistik di rumah, buloknya ada di istri.
0: Bapak Yonatan juga menambahkan, karena masa persiapan yang panjang inilah, masyarakat Timor biasanya menikah di atas 20 tahun.
1: Di samping dia dipersiapkan ini, orang dulu itu menikah di atas 20 tahun. Karena dia harus menjalani proses alam yang panjang, proses budaya yang panjang. Sehingga dia sudah dipandang mapan, baru dia mulai dicarikan istri. Kalau waktu lalu, sulit ini laki-laki mencari sendiri. Karena anak wanita dikawal. Anak wanita tidak sembarang keluar dari rumah. Kalau keluar dari rumah, dia harus melaporkan tujuannya kemana. Kalau agak jauh dari rumah, dia dikawal saudara laki-lakinya. Pergi ke tujuan, dibawa pulang ke sini. Makanya anak wanita dulu juga banyak yang tidak sekolah karena budaya. Ya, nah mereka dipersiapkan ini yang punya anak laki persiapkan anak lakinya sesuai dengan budaya. Mm-hmm. Yang punya anak wanita siapkan anak wanitanya menurut budaya yang ada. Yeah. Ada keluarga yang ada anak laki-laki, anak wanita. Dia kerjaannya lebih rumit. Mm. Jadi bukan lepas aja begitu. Nanti dia kawin secara alami. Tidak. Mm-hmm. Itu dia kawin karena kodrat laki harus kawin. Mm-hmm. Ya kawin. Bukan. Itu dia harus memenuhi berbagai ketentuan.
0: Jika syarat-syaratnya sudah terpenuhi dan segala sesuatunya sudah siap, maka rangkaian tahap perkawinan ini dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu peminangan.
1: Jadi itu yang awal mula untuk menanyakan. Kalau misalnya wanita setuju, orang tua setuju, ya, nanti mereka balas. Mereka datang nyatakan bahwa setelah kami tanya wanita, dan setelah kami keluarga mempercakapkan, maka kami menerima. Itu mulai datang minang dengan ini. Nah, minang dulu juga bayar bilisnya mahal.
2: Iya.
1: Jadi tidak bisa ini. Nah, itulah sebabnya laki-laki ini harus mumpuni dulu. Karena bayar bilisnya ada. Ada yang di Timor ini gunakan sovereign. Sovereign ini bisa satu toples. Sovereign itu uang emas, ya? Itu ada yang pakai sovereign, mm-hmm. Ada yang pakai uang perak, ada banyak tambahannya. Mm-hmm. Ini tadi mungkin fokus adatnya di situ, tetapi itu nanti ada misalnya masih ada sapi, babi yang dibawa, mm-hmm. Lalu ada mutisalak. Mutisalak ini kalau kelasnya baik, ya bisa 5-60. Mutisalak juga mutisalak yang asli. Bukan getah plastik yang dibikin-bikin cat merah sekarang ini ramai di pasar-pasar, yeah. Yang asli, mm-hmm. Yang sama dengan sovereign, sama dengan uang perak, sama mm-hmm. dengan mutisalak, mm-hmm. Ya, jadi barang-barang ini barang-barang peninggalan dulu yang sangat bernilai.
0: Sama seperti suku lainnya yang ada di NTT, masyarakat Timor pada zaman dahulu juga mengenal stratifikasi sosial dan pembayaran belis atau mahar.
1: Karena dulu juga banyak kelas-kelas sosial di Timor ini. Sampai. Dari raja terus ada amaf-amaf, ada mafefa, ada tokoh, ada rakyat biasa, ada budak. Budak baru bebas tahun 65 ketika gereja datang. Jadi pembayaran-pembayaran ini ikut kelas. Misalnya saya orang yang kelasnya rakyat biasa, minta sovereign 2 toples, memang itu jadi tertawaan. Karena ukuran harga, nilai sosial, status, begitu. Upahnya harganya juga setara dengan status sosialnya yang ada. Kalau dia di status sosialnya biasa dan dia minta di atas, jadi bahan tertawaan. Atau kalau misalnya di status sosialnya tinggi, dia minta rendah, itu juga dibilang jual anak. Dan memang jarang terjadi karena itu sudah menjadi standar.
0: Seiring dengan perkembangan zaman, adat kebiasaan orang Timor dalam tata cara perkawinan sudah berubah. Oleh karena itu, Bapak Yonathan Lubatonis selaku pemerhati budaya Timor punya harapan tersendiri.
1: Seiring dengan perkembangan zaman modernisasi sekarang ini, dan kalau boleh saya katakan bahwa kurang dilestarikan, harapan saya adalah supaya kita membangun keluarga yang mendapat ridho dari arwah, alam, wispa, dan Tuhan Allah. Maka kita patut melaksanakan ritual adat itu dengan baik. Karena menurut hukum adat, orang melaksanakan hukum adat, maka pasti akan berkelimpahan. Bahasa adatnya, munawa adat nok alekot, henati hom unim on oe asait menon alaba. Arti menjalankan ritual adat dengan baik, nanti hidupmu seperti air yang mengalir, tidak pernah akan kering. Dan tunas yang merayap, tidak akan pernah kering juga. Dia akan merayap, merajalela, tidak pernah akan kering. Karena melaksanakan ritual adat. Itu bahasa adatnya begitu.

Harapan Bapak Yonatan Nubatonis mungkin bisa mewakili harapan kita semua bahwa sesuatu yang baik sudah sepatutnya mendapat tempat yang baik pula. Begitu juga dengan adat yang merupakan kebiasaan baik yang dilaksanakan dalam tata cara perkawinan masyarakat Timor ini haruslah mendapat perhatian khusus agar jangan sampai hilang begitu saja.

Demikian persembahan kami dalam Pesona Budaya Vloba Mora. Saya, Rani Veronica, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Pendengar persembahan dari RRI Kupang untuk malam hari ini dengan topik adat perkawinan masyarakat Timor mengakhiri kebersamaan di pesona budaya Floba Mora di malam hari ini. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan di RRI ND dan juga RRI Atambua yang sudah menghadirkan topik-topik menarik berkaitan dengan kebudayaan yang ada di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timor. Dan untuk pendengar di mana saja berada, berakhir sudah kebersamaan di malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Anda baru saja mendengarkan Pesona Budaya Floba Mora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6, RRI Kupang, ND dan Atambua. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, kali ini di Basenggol, salam-salam dan minta lagu. Kotong baru saja dengarkan salah satu single terbaru ya dari Pice Kota dengan Sedikit Lebih Lama ya. Untuk itu bapak, mama, kakak, adik, saudara dong semua yang masih terus bersama Kotong di Perompat RRI Kupang, yang mana baru saja ya Kotong ikuti bersama Pesona Budaya Flobamora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6. Dan untuk Basenggol, untuk malam hari ini bapak, saudara semua, Kotong dari jam 10 ya sampai jam 11, artinya Kotong mundur aja cuma 1 jam saja. Jadi jangan sampai lewatkan ya kebersamaan di malam hari ini, Pak Saudara semua. Yang mau bergabung, salam-salam ya, mau berbagi informasi ataupun juga yang ingin minta lagu di malam hari ini, karena kita sudah siapkan beberapa nomor lagu yang bisa diminta oleh Pak Saudara semua. Di antaranya ada Doben-Doben dari Demitrio, dan juga ada Bosan Halah ya, yang mana lagu ini, waduh, ini kalau putar di pesta pasti tenda sonakan kosong. Nah, yang berikutnya lagi ada Hawa Tipu Adam dari Wanri Tobe, Luka Seng Badara dari Ogen Tuahena, ada juga Om Kobus miliknya dengan judul Kurang Dana, Panas Pela dari Vicky Salamor, dan juga Freshly. Ini juga lagu ya kalau putar dalam tenda, waduh, pasti yang tadi harus sementara makan ketinggal piring dulu, maju kogo yang dulu ya. Untuk itu Pak Saudara semua, itu apa beberapa nomor lagu yang bisa diminta oleh Pak Saudara semua selama 1 jam ke depan. Untuk itu langsung saja beta terima dulu yang sudah bergabung di Kotong punya line telepon. Basenggol, selamat malam. Halo Basenggol, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam juga, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bapak Maie dari Panmudi.
0: Dengan Bapak Maie. Apa kabar Bapak?
1: Baik-baik sama.
0: Wih, memang ini malam nih Bapak terlalu kincang betul eh.
1: Ini segar-segar.
0: Biasa Bapak dorang ini spesialis orang-orang terakhir dorang. Wih, tapi ini malam memang pembukaan langsung Bapak Maie.
1: Ini malam dapat berkah jadi masa pertama.
0: Ini yang memang terlalu luar biasa betul. Baik, Bapak mau lagu apa ini malam?
1: Ini apa lagi tadi, Bosan Halah kok apa?
0: Oh, Bosan Halah. Wih, jadi sampai Bapak mah iya itu hobi bagoyang ini?
1: Beta hobi bagoyang.
0: Andi ya, beta putar dari sini, kok Bapak silakan ambil arena di Panmuti, suwe.
1: Oh, ya. Langsung banget sama itu, kok Bapak goyang.
0: Wih, mantap. Oke, baik, Bepung Bapak, silakan Bapak Meih, mau senggol-senggol untuk siapa?
1: Senggolnya pertama untuk Bapak Habel Hau di Uwe Penutu alia Amalena dengan pasangannya. Terus Mama Ail di Tiniki-Niki. Terus Mama Desi di Lelogama. Terus Opa Miller di Pura. Ini Bapak Dio di Hani. Melki di Camplong. Abah John Takari. Ini kakak siapa lagi di Fatufeno ini? Kakak Yuve, kok?
0: Iya, kakak Yuve. Nah,
1: Fatufeno. Terus Mama Anita di Oeteta. Fede di Oeteta. Bapak Peo di Sulamu. Bapak Ako Menbelon.
0: Iya. Yeah.
1: Terus Lelita di Batu Plat. Tari Nomleni di Oebobo. Ini Ferdi Ferdi kok siapa ya di Merdeka?
0: Iya Ferdi, iya
1: Ferdi di Merdeka. Terus Mama Erni di Neponono.
0: Iya.
1: Ini siapa lagi? Eh, lupa cepat.
0: Iya, mungkin ini bisa.
1: Bapak dan Oelasi.
0: Iya.
1: Untuk semua-semua sudah.
0: Iya. Itu dia. Baik.
1: Selamat malam, Shalom.
0: Baik, Shalom. Terima kasih. Selamat malam untuk beta punya Bapak Maia yang ada di Panmuti. Terima kasih, Bapak. Sudah bergabung bersama Kotong di malam hari ini. Di belakang Bapak Maia, kira-kira ada siapa nih yang sudah bergabung? Mbak Senggol, selamat malam.
2: Senggol dong.
0: Senggol juga dengan siapa di mana nih?
2: Ya, di mata dekat di telinga Pak.
0: Wih, mantap. Dengan siapa nih?
2: Bapak Dion.
0: Bapak Dion. Apa kabar, Bapak?
2: Baik, Bapak.
0: Iya, ini suara putus-putus nih, Bapak. Halo?
2: Bapak.
0: Halo?
2: Halo?
0: Iya, baik, mantap. Bapak Dion, apa kabar malam hari ini?
2: Bapak Dion, baik, Bapak.
0: Baik, ada sementara bikin apa nih?
2: Itu
0: ke mana?
2: Ada Pantau Pro 4.
0: Ada Pantau Pro 4. Baik, Bapak Dion, mau lagu apa di ini malam? Iya. Halo? Halo, Bapak Dion? Halo? Halo, Bapak Dion? Iya, sayang sekali harus terputus. Bisa dicoba lagi ya untuk Bapak Dion. Mungkin sedikit bergeser untuk cari lokasi kok jaringan lebih bagus. Ya. Terima kasih, oh, Bapak Dion. Beta masih terima di Kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
3: Senggol, dong.
0: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
3: Sama Nana Nomleni di Ayo Fami.
0: Dengan kakak Nana, apa kabar?
3: Kabarnya baik-baik, sebaliknya Kak Rongan.
0: Kabar baik sekali malam hari ini.
3: Ya, puji Tuhan.
0: Baik, kakak Nana, mau singgol-singgol untuk siapa di ini malam?
3: Bisa request lagu kok kan.
0: Berhubung Bapak Dion tadi sempat terputus, iya ini jatuhnya kakak Nana. Mau lagu apa kakak Nana?
3: Di listnya Kak.
0: Di Betapolis malam hari ini ada Doben-Doben, Hawa Tipu Adam, Luka Seng Badara, ada juga Kurang Dana dan juga Panas Pela.
3: Pertama
0: apa itu yang pertama?
3: Lagu yang pertama tadi.
0: Apa itu? Tadi beta sebut itu.
3: Doben-doben
0: kan. Ah, itu dia, tahu. Doben-doben. Baik, kakak Nana silakan mau senggol untuk siapa di malam.
3: Salam pertama buat Bapak siapa yang baru lewat dari Panmuti.
0: Bapak Maie.
3: Iya. Selamat malam, selamat kenal dari Nana. Terus buat Bapak Dion di Haneko yang putus tadi.
0: Iya.
3: Juga Oma Cermita di Narbaki. Ini Maglen di belakang Hotel Cendana, Mama Ima Fatululi, Mak Susan Pikumana, Mak Rian Pikumana, Mak Agnes Tomnano, Mama Fari Dua Ebaki, Mama Jisi Lelogama, Mak Madi di Bismarak, Mama Anita di Ueteta, Bu Fendi di Ueteta juga, ini Kak Imi di Rote, Kak Yuven Kaskatu Seno, Mak Marsha Fatuleu, Bu Jek di Malotenga, Kak Fulu di Muti, semua ucapan selamat malam. Terus buat ini Om Endang di cabang Arab nama Opa Imi di Tilong, Mama Bunda Natalia di Tuli-Tuli, ini Mama Aileen di Niki-Niki, semua ucapan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati dan spesial buat Kak Rogan. Selamat malam, tambah semangat, sebentar pulang hati-hati di jalan, titip salam buat keluarga di rumah Kak Rogan.
0: Iya.
3: Makasih Kak Rogan.
0: Baik. Shalom. Terima kasih kembali untuk kakak Nana Nomleni yang ada di Avano. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Selamat malam untuk kakak Nana dan keluarga semua. Beta masih terima lagi di Kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
4: Selamat malam Kak Rogan.
0: Malam juga dengan siapa di mana? Oh.
4: Dengan Mama Anita di Aceh, Kak Rogan.
0: Dengan Mama Anita, apa kabar Mama?
4: Puji Tuhan, baik Kak Rogan.
0: Baik, ini suara semangat nih, ada bikin apa? Oh.
4: Baru pulang masuk minta dari Tapkole.
0: Ui, pantasan. Suara nih semangat 45 ini. Karmana, habis masuk minta ada bagoyang, kok langsung pulang nih?
4: Langsung pulang Kak Rogan.
0: Oh, son kespanas tenda lah eh.
4: Besok malam saja Kak Rogan, besok baru pemberkatan.
0: Oh, besok baru pemberkatan. Iya. Baik, jauh kok dari Ueteta?
4: Oh iya, lumayan jauh Kak Rogan.
0: Oh, agak jauh.
4: Besi baru Boleh dari Solo.
0: Oh begitu.
4: Iya.
0: Baik, kalau boleh tahu Mama Anita.
4: Nona dari.
0: Bagaimana Mama?
4: Tepkole. Nyong dari Eteta, Nona dari Tepkole.
0: Oh begitu. Jadi kotong pun laki-laki piambil perempuan di Tepkole.
4: Iya Kakarogan.
0: Baik, itu pakai belis kosong deh itu.
4: Oke Kakarogan.
0: Oh pakai belis.
4: Iya.
0: Baik, berarti ini istilahnya kotong kas keluar perempuan ya ini.
4: Iya Kakarogan.
0: Baik. Oke, baik untuk itu Mama Anita, silakan mau senggol-senggol untuk sapa di ini malam Mama.
4: Salam pertama mulai dari Sulamu, dulu nanti lupa.
0: Baik.
4: Buat Bung T pertama Bung Refla di Sulamu, selamat malam. Ada kakak Saka di Pariti. Ada Opa ini bersama Bapak Hermindo, Mama Sel, Bapak Pit, Bapak Loseran, Bung Jai, Kakak Alina, ada Bung Firi, Bung Firi, ada Bung Dani, Mama Cantika, Mama Susan, Mama Mari, Mama Glenn, Mama Becky, Mama Rian, ada Mama France, Mama Marlin bersama Bapak Charles, ada Mama Del di Lifubatu. Buat Bapak Endang, Bapak Maye, Mama Ailin, Kakak Lelita, Kakak Nana, Kakak Foni, buat Bapak Losiran, buat siapa lah ya, buat Mbak Isila, Bapak Saka di Babau, ada Bapak Dion di Han, Mama Dion di Camplong, Bung Milky di Camplong, Bung Jong Tekari Camplong, dan buat Bapak Jonua bersama Mama Ilda di Nova juga selamat malam. Singkatnya buat semua-semua kakak Kadate, kakak Rogan, yang tidak sempat senggol semuanya tapi selalu ada di hati menyemani.
0: Mantap, baik.
4: Yang terakhir, makasih ucapan berbahagia buat kakak Urlandisi bersama kakak Ilsi Kak Nube yang besok berkatan di Emmanuel Sekole dengan ucapannya selamat berbahagia. Bapak sayang terus, langit terus, sampai rambut putih, hanya maut yang bisa memisahkan.
0: Iya.
4: Buat kakak Daten, wakil kru semua, selamat malam, selamat bertugas kakak, sebentar pulang hati, sampai rumah di yang selamat, dan salam buat semua-semua keluarga di rumah.
0: Iya, baik.
4: Makasih, shalom.
0: Baik, terima kasih kembali. Shalom, selamat malam untuk beta punya Mama Anita yang ada di Oeteta yang barusan pulang ya dari Masuminta. Besok baru acara resepsinya. Jadi malam hari ini istirahat ya, biar besok ya stamina fit ya. Karena kalau namanya nikah, kalau ketong pergi hadir makan terus sonde pagoyang kayaknya sonde lengkap. Beta masih terima di 0380833499. Mbak Senggol selamat malam.
5: Senggol selamat malam kakak.
0: Iya malam juga dengan siapa di mana?
5: Ini dengan Adi di Molotenga kakak.
0: Dengan siapa di Molotenga?
5: Adi. Baru kakak.
0: Oh pendatang baru itu dia beta juga baru dengar nama Adi ini nah.
5: Iya kakak.
0: Adi apa kabar?
5: Gabung.
0: Halo?
5: Ya kakak.
0: Iya. Adi di mana tadi Adi alamatnya?
5: Molotenga kakak.
0: Di Molotenga. Baik. Apa kabar?
5: Kabar baik kak.
0: Baik. Ya, kakak. Kabar baik sekali. Ini kalau bertahu Molotenga dekat dengan kakak Joy kok?
5: Ya itu tetangga kak.
0: Oh desa tetangga?
5: Iya.
0: Atau tetangga rumah yang langsung di samping rumah?
5: Tidak, desa tetangga.
0: Oh desa tetangga, tapi kenal ya?
5: Iya kenal.
0: Baik. Oke Adi, ada sementara bikin apa ini Adi?
5: Bareng-bareng dengar perompat ini kakak.
0: Oh mantap, dengan siapa-siapa di rumah dengar perompat nih?
5: Isi kak.
0: Bagaimana?
5: Sendiri.
0: Oh sendiri. Baik, oke kakak Adi, silakan kakak. Mau senggol-senggol untuk siapa kakak?
5: Yang pertama tadi, ini yang baru lihat siapa kakak?
0: Ada Mama Anita.
5: Oh iya, buat Mama Anita salam kenal dari Adi.
0: Mm-hmm.
5: Terus buat ya salam kenal buat semua-semua sa kakak. Oh kakak Joy Morteng. Suka belum dari penyakit. Sempurna agak musuh.
0: Itu dia.
5: Ya kakak.
0: Baik. Kakak. Terima kasih Adi, selamat malam untuk kakak Adi yang ada di Molteng ya. Terima kasih, selamat malam juga untuk kakak Joy di malam hari ini yang berasal dari Molo Tengah. Kermana kabar? Su agak baikan kok. Kalau su baik, nah kalau bisa gabung kotong tunggu di perompat RRI Kupang. Beta langsung saja terima dulu, masih di kotong punya line telpon. Basenggol, selamat malam.
6: Salam, selamat malam, Kak Daten.
0: Kak Rogan. Halo, dengan siapa di mana nih?
6: Ini dengan Bapak Rian, di Repliki, Kak.
0: Dengan Bapak Rian. Bapak Rian?
6: Iya.
0: Beta dengan Kak Daten, suara mirip-mirip kok.
6: Sonde, Kak Daten, suara itu bagus.
0: Terus Kak Rogan, sonde bagus kok.
6: Ini dengan Kak Rogan, kok.
0: Aduh, sangat kenal ya. Ini berarti kalau kadetin suara bagus, Kak Rogan sonde bagus begitu ya Bapak ya?
6: Iya.
0: Baik, Bapak apa kabar?
6: Bapak lagi kerja asam ini kakak.
0: Kerja asam? Kupas asam kok?
6: Iya.
0: Kupas asam kok?
6: Iya, iya.
0: Bagaimana, belum habis ya Bapak? Kupas asam halo. Kupas asam belum habis kok Bapak?
6: Belum habis ini kakak.
0: Belum habis, berarti ini masih banyak atau susu sonde banyak leh?
6: Lagi sedikit ya kakak.
0: Lagi sedikit, kalau boleh tahu ini seberapa kilo Bapak dong kupas nih?
6: Sekarang 1 kilo su 8.500 kakak.
0: 8.500, itu naik kok turun?
6: Itu sudah dibersihkan kakak.
0: Maksudnya itu sudah dibersihkan. Maksudnya depo harga 8.500 nih, ini harga yang ya standar begitu kok, naik kok atau turun?
6: Itu harganya turun.
0: Harga turun. Biasanya berapa Bapak harga?
6: Biasanya 10.000 kakak.
0: Biasa 10.000. Baik, kalau boleh tahu, Bapak pernah tidak tanya di orang pengada dorang bilang ini dia pun harga turun ini kira-kira kenapa?
6: Itu pasti dari gudang kakak.
0: Oh dari gudang. Baik, ya Bapak Rianti silakan mau senggol-senggol untuk siapa?
6: Senggol pertama buat Kak Rog yang lagi bertugas di studio. Terus Mama Erni Dini Punono. Kakak Revlan di Sulamu, kakak Saka di Pariti, kakak Milky di Camplong, Papa Miller di Epura, Bapak Ako di Manubelon, kakak Joy di Molteng, kak Yupen di Patuseno, Bapak Dion Hane, Bapak Ino di Supul, Mama Desi Lelogama, Mama Aili Nikniki, Mama Anita di Wateta, kakak Fendi di Wateta,
0: iya,
6: kakak Huni di Mutis bersama kekasihnya,
0: iya,
6: Bapak Maia di Panmuti, Abang John di Tekari. Yang terakhir buat orang-orang Kumpafi yang lagi kerja asam, selamat kerja asam dari ujung ke ujung.
0: Baik.
6: Terus Bapak Mesak yang tadi siang lagi cungkil asam, selamat kerja asam. Salam Kak Rogan.
0: Baik, salam. Terima kasih. Selamat malam untuk beta punya Bapak Rianti di malam hari ini. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang untuk malam hari ini. Untuk itu Pak Saudara semua beta

Bapak mama dan saudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni aenaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding, yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni aenaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi.
Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan

0: Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua dari miliknya Demetrio dengan Doben Doben. Ini salah satu lagu yang memang ya kalau pada saat musim pesta saat ini ramai ya. Kalau sudah putar pasti yang hobi badansa dorang, Sony mungkin duduk. Pasti bangun langsung hormat perempuan dorang ya. Nona kotong dansa kok. Ya baik, bapak saudara semua masih di Basengol, salam-salam dan minta lagu di malam hari ini. Beta masih tunggu partisipasi dari bapak saudara semua yang ingin bergabung, mau senggol-senggol, berbagi informasi ataupun juga di malam hari ini yang ingin minta lagu, beta tunggu di perempat RRI Gubang. Basengol, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak Logan.
0: Malam juga dengan siapa di mana, oh?
1: Dengan Ferdi.
0: Dengan Kakak Ferdi. Apa kabar, Kakak Ferdi?
1: Baik, baik, Kak Logan.
0: Baik, Kak Ferdi, ada bikin apa nih?
1: Barusan pantau perempat.
0: Barusan pantau. Baik, Kakak Ferdi, mau lagu apa?
1: Dilis Kak Rogan.
0: Di Betapolis malam hari ini ya. Di Ketompong Lis sendiri masih ada miliknya Wan Ritobe dengan Hawa Tipu Adam, Luka Seng Berdar, yang itu Sasuko?
1: Ya.
0: Baik, silakan. Mau senggol untuk siapa?
1: Yang pertama buat Kak Rogan, selamat malam saat bertugas.
0: Baik.
1: Terus yang pertama buat Kak Milky Samplong. Melki Seko bersama anak Desna, bersama mama dan omanya, semuanya selamat malam yang ada di Camplong semua. Kak John Camplong, Kak Udi Kofiu, Jufan Fatufenu, Erni Nenok, Nefok Nono, terus buat mama, Bapak Maie, Pan Muci, terus buat Bapak Dion Dihane, terus John Molteng, Kak Joyce Molteng, Kak John Katari, terus Mama Ima, Mama Tommy di NBS. Singkatnya semua Kak Rogan.
0: Baik.
1: Selamat malam.
0: Iya. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk kita punya Kakak Ferdi yang ada di Merdeka. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Perempat RRI Kupang. Masih di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Selamat malam, Kak Rogan.
0: Malam juga dengan siapa di mana nih?
2: Di Lelogama.
0: Dengan Ma Jesse di Lelogama. Apa kabar, Mama?
2: Kabar puji Tuhan, saya selalu cuma sendiri,
0: Kak. Iya, sendiri yang penting sehat, toh.
2: Iya.
0: Baik, Bepo Mama, mau lagu apa malam hari ini?
2: Belinya, Kak Rogan.
0: Di Petapung list sendiri malam hari ini masih ada Luka Seng Berdarah, ada juga Kurang Dana dari Om Kobus, Panas Pela dari Vicky, Salam More featuring Freshly.
2: Sama.
0: Yang mana?
2: Yang pertama.
0: Yang pertama?
2: Ya.
0: Baik, silakan senggolnya untuk siapa?
2: Buat Kak Firdy yang barusan lewat, selamat malam. Dan Bapak Maia di Panmuci. Ini niki-niki, memiri pasir panjang, memiri esau. Makanan sebab pemiki Tom Nano, Mama Marlin Kotobel, ada Mama Adi di Besnara, Om John Takari, Pak Jemo Lotengah, Mbak Alina Fatu Lotengah, berikut Mama Harlan di Laloboko bersama Mama dan saudara yang ada di sana. Di Camplong, Pak Merke Camplong, Kena Tali di Takari,
0: iya.
2: Mari Pak Abin di Obati, Kampuni di Musis, Kena Nanom Blendi di Ayofano, Oma Klin Balas Hotel Sengana, Dato Omon, Bapak Tobias, berikut buat Bapak Minggu Sekeluarga di Lalogama, Bapak Doni, Bapak Meki, Bapak Elmo, berikut, Mama Iti di Semau, Bapak Saka di Babali, Kak Firi di Soe, Kak Udi di Sosiu, dan borong buat semua saja yang lagi pantau.
0: Iya, baik. Terima kasih. Iya, terima kasih. Shalom, selamat malam untuk beta punya Mama Jessie yang ada di Lelogama ya. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Perempat RRI Kupang untuk malam hari ini. Beta terima dulu masih di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
3: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana?
3: Dengan Camplong.
0: dengan orang Camplong. Ada siapa itu?
3: Orang Australia itu.
0: Woi, Kakak Melki, kok apa kabar?
3: Iya. Ada leko-leko nih Kakak, diak-diak.
0: Woi, leko-leko diak-diak terus tuh iya-iya.
3: Iya-iya.
0: Woi, as apa lagi? Iya.
3: Sentaul. Hanya tiga bahasa.
0: Oh, sendiri. Tiga bahasa. Iya-iya, diak-diak, leko-leko ya.
3: Iya.
0: Baik, memang Kakak Melki, silakan Kakak Melki mau senggol-senggol untuk siapa?
3: Senggol pertama buat Mama Jessie yang baru lewat, Mama Mirgi.
0: Iya.
3: Lelogama. Yang berikut Kakak Firdi Paijo yang baru, yang tadi senggol Melki, terima kasih. Berikut Kakak Tobi Eliso di Trans di Solo, Bu Anton dengan Ermaisuri di Trans di Solo juga, Pak Isila alias Metuate di Simate, Bapak Bapak Ako Marvelon, Bapak P.U. Sulamu, Kakak Saka Pariti, Bapak Luis, Mama Anita, Kakak Fendi, kembali lewat Adi, Bapak P.U. dan Revan, Adi Melani NBS, Kakak Lelita, Kakak Tari Nomleni dengan Nana Nomleni. Pokoknya Nomleni, dua-dua kita ingat supaya bisa apa. Yang berikut, adikku Merva Neno di Ekateta. Selamat malam, adek. Kalau ada panto, tolong gabung. Merva, selamat malam. Yang berikut, Bapak Miller Kause, Bapak Maie, Bapak siapa lagi belum?
0: Bapak siapa lagi?
3: Oh ya, Mama siapa yang di Pak ini apa? Tom Nanu. Mama baru ingat gitu. Oh ya, adikku Erni kok?
0: Iya.
3: Adik Erni yang di Nefonono. Iya. Mungkin itu saya katakan, nanti yang lain betul lupa jadi.
0: Oke, baik. Besok
3: bangsa. Siap. Terima kasih Kakak Rogan. Selamat malam. Salam.
0: Baik, salam. Terima kasih, selamat malam untuk beta punya Kakak Melki yang ada di Camplong. Terima kasih Kakak sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Masih di line telepon. Mas Enggo, selamat malam.
4: Salam, selamat malam.
0: Malam juga. Halo. Dengan siapa di mana?
4: John di Camplong.
0: Dengan Kakak John. Apa kabar Kakak John?
4: Puji Tuhan, sehat.
0: Wah, hilang nih beb Kakak John nih. Woi, ada melalang buana di mana Kakak John?
4: Woi, sementara baru. Ini apa? Penambung suara dari RRI ini rusak, baru beli ganti.
0: Oh, baru beli ganti. Beta pikir bepun Kakak John semua rantau.
4: Kakak John.
0: Karena son pernah gabung lain nah. Jadi, woi, Kakak John ini.
4: Bos ini radio rusak jadi. Perbaiki sound batul jadi belganti saat ini kan.
0: Wih mantap, itu dulu. Baik, bepung Kakak John. Silakan Kakak John, mau senggol-senggol untuk siapa?
4: Terima kasih. Salam yang pertama karon di studio untuk keluarga pada malam ini. Semua dari ujung di ujung.
0: Iya.
4: Yang sudah masuk. Yang barbar ini siapa nih?
0: Siapa nih? Ada Kakak Melki di Camplong.
4: Oh, Kakak Melki. Selamat malam Kakak Melki di Camplong. Jangan di Camplong. Waktu merdeka masuk ini. Yang kedua ini Mama Desi de Logama, Joy di Morten, ini Kakak John, kokosong di Takari.
0: Iya.
4: Sini, Mbak Sila sudah masuk belum?
0: Mbak Sila belum tuh.
4: Aduh, tahu dia gimana lagi. Tadi saya tidak dengar dia suara.
0: Mm-mm.
4: Terakhir ini Mama Nita di Pariti. Ini Bapak Luis kok yang di Pariti.
0: Mm-mm.
4: Di Sulamo. Yang Ma Opa Miller. Nah, Om Lini. Ini siapa Dani di Fatrul itu?
0: Iya.
4: Yeah. Sini siapa lagi Sulam, Sulamu? Ya semua saya ke Roga.
0: Mm-mm. Baik.
4: Salam ke Roga.
0: Iya, salam, selamat malam. Terima kasih untuk beta punya kakak Melki yang ada di Camplong ya, yang sempat hilang terus sudah kembali lagi. Terima kasih untuk beta punya kakak Melki yang ada di Camplong. Baik, untuk itu bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua dari kakak Melki di Camplong menjadi penelpon terakhir dalam kebersamaan Basenggol di malam hari ini. Tapi sebelum beta mengakhiri kebersamaan, beta terima lagi dulu satu penelpon terakhir. Basenggol, selamat malam. Halo, malam juga. Dengan siapa di mana?
5: Ini dengan Bapak Ako.
0: Dengan beta pun Bapak Ako. Awe, orang Manube Londong ini terakhir-terakhir saya ini.
5: Ya, memang jalan jauh, nah.
0: Itu kalau main darat jalan jauh. Tapi kalau ada kapal, nah bisa main cepat, ah.
5: Nah, ini jembatan dan putus semua, nah memang setengah mati.
0: Itu sudah, ini harus pakai laut sudah. Kalau jalan darat setengah mati pakai laut sudah.
5: Ah, memang sudah
0: kapal. Itu juga kalau lewat laut kapal sonde setiap hari, Bapak?
5: Kalau lewat laut kita harus kena kliu dulu, kakak.
0: Kemana?
5: Kena kliu dulu.
0: Oh, kena kliu, itu masih jauh lah, kok mana belo naik kliu? Ya?
5: Jauh kakak.
0: Itu dia. Berarti dari Manubelon pi naik liu, wah berarti anggap saja Manubelon kembali datang kabupaten kok.
5: Itu sudah kakak.
0: Baik. Ya semoga jembatan cepat selesai biar masuk di RRI juga cepat ya, jangan sebagai penutup pintu dong. Baik, Bapak Ako silakan yang pegang kunci terakhir, silakan mau senggol-senggol untuk siapa Bapak?
5: Selamat malam, aku ingin tarik sugabung kok.
0: Mm-hmm.
5: Ya, selamat malam Opa, apa kabar, sehat-sehat kok, Bapak Aloferan, SNE Bapak Mirti, Samplo, Mama Anita, Cetak Mama Anita, tapi kita dengar bilang ini ada di maksudnya di Tepole. Ah, Tepole itu saya pergi keluar, ada semua di situ.
0: Oh, begitu.
5: Market PS semua ada di situ, sekolah itu. Ah, terus buat ini Kakak Nerva, dua Eka Teta, terus buat ini Kakak Dumi, Kolten, Mama Naven, bersama keluarga di Mutu Kopo, selamat malam, Mama Yusuf. Mama Miri di Rogama, selamat malam. Buat Bapak Maria, Pemuti, Bapak Saka di Toriki. Tiga aja buat semua-semua saya, karena soalnya ini terakhir ini kakak.
0: Baik, iya. Ya.
5: Salam, kakak Date.
0: Baik, dengan kakak Rogan ini, baik. Terima kasih, selamat malam untuk beta punya Bapak Ako yang ada di Manubelon. Ya betul ya, kalau mau jalan laut dari Manubelon harus ke naik liu dulu karena pelabuhannya di naik liu. Baik, terima kasih untuk Bapak Ako sudah bergabung menjadi menelpon terakhir dalam kebersamaan Bas Senggol di ini malam. Terima kasih banyak untuk saudara semua yang sudah rame-rame ya untuk bergabung di malam hari ini. Yang belum sempat jangan berkecil hati, masih ada resok untuk bisa gabung lagi bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu Bapak saudara semua, selamat malam saja, dan Beta Rogan masih akan terus temani Bapak saudara dong sampai nanti di pukul 24 atau di jam 12 malam nanti. Selamat malam dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.
6: Oke, lagu ini spesial buat Kakak Dinus Nak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seringkali kita terlalu lama menatap pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang telah dibukakan untuk kita. Helen Keller.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Kalau kita tidak merencanakan masa depan karena kita hidup pada masa sekarang, maka kita akan tetap berada di masa lalu. Abraham Lincoln.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Jangan pernah menjual harga dirimu demi sekedar diterima orang lain. Sebab kesendirian lebih mulia daripada kebersamaan yang memenjarakan. Socrates.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Bapak Mama, Bapak Saudara, Nyong Nona sepanjang hari ini. Kamis 24 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Program 4 Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Brombat, suara budaya NTT, mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Bahas Saudara, hari ini Jumat 25 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: 104,3 MHz Pro 4 era Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Baso di era dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Apa kabar? Berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat dan juga bahagia untuk menjalani aktivitasnya di hari yang baru, hari Jumat 25 September 2026. Ada Beta Christine yang menemani Bapak Mama Baso di era dong semua dengan musik dan juga ragam informasi budaya tentunya, sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kita akan awali hari ini dengan ada lagu religi Islam dan juga tentunya ada mimbar agama Islam yang menemani aktivitas Bapak Mama Basodera, khususnya umat muslim di mana saja berada. Selamat pagi sekali lagi, selamat beraktivitas di pagi ini, di hari yang baru, hari yang penuh pengharapan. Dan tetap percaya, apapun yang terjadi, Tuhan Sonde akan pernah meninggalkan ketong sendirian. Tuhan memberkati kita.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh, sadiqul wa'adil anim. Qala nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul ajgar. Qalu wa mal ajgar? Qala ar-riya. Para pendengar Radio Indonesia yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan yang sangat dimuliakan Allah ini, Allah masih memberikan takdir terbaiknya pada kita, yakni berupa kesehatan dan kesempatan. Dua kenikmatan ini sehingga bisa kita dapat bersama-sama menyimak sekaligus merenung tentang arti hakikat kehidupan kita di dunia ini. Salat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi tercinta teladan kita semua, Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, kita dapat berjumpa kembali dalam satu acara mimbar Islam kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Kupang dengan Radio Republik Indonesia. Topik yang akan saya angkat pada kesempatan yang berbahagia ini, yakni yang dapat menghancurkan amal. Bapak, mama, kakak, nyong, kakak, nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Jadi topik ini sungguh menjadi satu perhatian kita semua, karena apapun amal kebaikan yang kita lakukan itu akan tidak berguna apabila satu hal ini kita lakukan. Apa satu hal ini? Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah dari Mahmud bin Labid radhiyallahu an. Rasul bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Jadi sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian sebagai umatku adalah yang disebut dengan syirkul asghar. Ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa yang dimaksud syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Nabi menyebut adalah riya. Jadi riya ini secara lugah atau secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab yang artinya dari kata ro'ah yang berarti melihat. Jadi riya terkait dengan hati ketika niat hati berpindah dari karena Allah, berpindah dengan karena manusia. Ciri orang yang riya ini, jika dipuji itu semakin semangat. Tetapi ketika tak ada pujian, maka dia dalam beraktivitas melemah. Sehingga apa yang dilakukan itu karena semata-mata ingin dilihat oleh manusia, bukan dilihat oleh Allah. Menurut Sayyidina Ali karramahullah wajhah, ada tiga ciri orang riya. Jadi riya ini merupakan amalan hati. Jadi kalau sudah hatinya jadi sudah bergeser dari karena Allah menjadi karena manusia, itu tanda bahwa dalam hati seorang itu ada sifat-sifat riya. Sehingga Sayyidina Ali karramahullah wajhah menyebutkan ada tiga tanda-tanda riya. Jadi saya mulai dari yang pertama. Jadi yang pertama yakni hati yang riya, tandanya rajin sekali bila ada yang melihat. Jadi jika seseorang sholat, kalau misalnya di masjid tidak ada orang, maka sholatnya itu biasa ya, apa adanya. Tetapi ketika misalnya di masjid ada banyak jamaah dan dia dilihat, maka ketika sholat itu hatinya ada perasaan sholatnya dibagus-baguskan, dihusuk-husukkan. Padahal kalau sendiri dia tidak seperti itu. Nah itulah namanya hati yang di dalamnya bersarang penyakit riya. Kemudian yang kedua, jadi ciri-ciri orang riya ini malas jika sendirian. Jadi kalau karena tidak ada orang yang melihat. Jadi kalau misalnya ketika di masjid itu semangat, bergairah, tetapi kalau sholat di rumah itu dia
sangat malas, bahkan ditunda-tunda ya. Kalau sudah ada panggilan sholat, sudah jelas ada panggilan, tanda bahwa sholat itu sudah waktunya. Ketika qomat, itu artinya sholat itu sudah akan segera dimulai. Nah, karena di rumah tidak ada orang, maka dia malas, ditunda-tunda. Jadi hati-hati. Jadi kalau kita di rumah kemudian ada perasaan menunda-nunda waktu sholat, itu tandanya bahwa di hati kita tersarang penyakit riya. Itu yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW yang menimpa umatnya. Kemudian yang ketiga, jika orang itu dipuji, mendapatkan apresiasi dari manusia, hatinya sangat senang, semangat sekali. Jadi hati-hati. Riya ini termasuk penyakit hati yang dapat menghancurkan amal kita. Apapun besarnya amal yang kita lakukan, tetapi kalau dimotivasi oleh hati yang riya, hati karena ingin mendapatkan pujian dari manusia, maka sebesar apapun amal yang kita lakukan akan menjadi amal yang sia-sia di akhirat nanti. Jadi makanya kita sebagai orang yang beriman, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, jadi kita harus berhati-hati. Bahkan di Al-Quran disebutkan فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ, celaka orang yang mengerjakan sholat. الَّذِينَ هُمْ أَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ, yaitu orang yang lalai dalam melaksanakan sholatnya. Dan yang kedua, yakni orang yang berbuat riya, hatinya ada perasaan bergeser dari semula karena Allah, akhirnya bergeser karena ingin dipuji manusia. Nah, ini bahkan disebutkan celaka orang yang sholat. Artinya sholat yang riya. Yang menjadi persoalan bagi kita, bagaimana cara terapi atau mengobati supaya kita tidak terjerat penyakit riya. Paling tidak di sini ada 5 ya, supaya kita tidak terkena penyakit riya ini. Yang pertama, tashih an-niyah, yakni meluruskan hati, meluruskan niat kita. Jadi niat ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya ya. Bahkan Imam Ibnul Qayyim menyebutkan kita perlu menjaga niat sebelum beramal, menjaga niat saat beramal, dan menjaga niat setelah kita beramal. Sebelum beramal kadang-kadang kita lurus, tetapi saat beramal itu bengkok hati kita. Dan bisa jadi saat beramal kita lurus, tetapi setelah beramal kita mengatakan atau menceritakan apa amal yang kita lakukan. Sehingga Imam Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa jaga tashih an-niyah ini, meluruskan niat ini dengan sebelum kita beramal, saat kita beramal, dan setelah kita beramal. Kemudian yang kedua, jadi kita muhasabah diri. Jangan kita kemudian ingin menilai amal orang lain. Nah, karena di tengah-tengah masyarakat sering kita sibuk menilai amal orang lain daripada menilai amal kita sendiri. Sehingga Nabi menyebutkan tuba liman sagalahu aibu an uyubin nas, sungguh berbahagia, sungguh beruntung orang yang pandai mencari kesalahan diri daripada mencari kesalahan orang lain. Ini bermuhasabah. Mari kita, jadi para kaum muslimin, kita bermuhasabah apakah amal tadi yang kita lakukan itu lurus niat kita atau bengkok. Kalau bengkok, kita beristighfar, jangan sampai kita mengulangi amal yang bengkok tersebut. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengingat kerugian riya. Riya ini adalah amal, sebagus-bagusnya amal yang kita lakukan akan sia-sia di sisi Allah. Karena apa? Karena penyakit riya ini. Artinya akan rugi orang. Kalau tahu bahwa amal tersebut akan merugikan dalam kehidupan kita, nah kita berupaya untuk mengusir sifat dan sikap riya ini. Kemudian yang keempat, melatih memperbanyak amal sunnah secara sir. Sir artinya secara sembunyi-sembunyi. Jadi kita latih, jadi memang contoh sholat. Jadi sholat yang fardu itu ya memang dituntunkan sebaiknya dilaksanakan di masjid. Tetapi untuk sholat sunnah, itu sebaiknya kita kerjakan di rumah. Apa maknanya? Latihan kita supaya kita terhindar dari riya. Kemudian yang terakhir, jadi kita berdoa kepada Allah, ya mukallibul qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, engkaulah yang membolak-balikkan hati. Bolak-balikkanlah hati kami untuk senantiasa tetap menegakkan agamamu. Lurus hati, semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini,
Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa meluruskan hati kita, meluruskan amal sebelum kita beramal, saat kita beramal, dan setelah kita beramal. Nasrul minallah wa tunqarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

04 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Kebahagiaan adalah pilihan, bukan hasil. Tidak ada orang yang akan membuat kamu bahagia kecuali kamu memutuskan untuk bahagia. Kebahagiaanmu tidak akan datang kepadamu. Itu hanya bisa datang dari dirimu. Ralph Marston.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Saudaraku, begitu banyak orang yang sibuk menata rumah agar tampak indah, megah. Menata taman agar tampak nyaman, atau menata penampilan agar penuh pesona menawan. Tetapi kenyataan, betapa sulitnya membuat hidup ini bahagia dan mulia, walaupun segala telah punya. Penyebabnya adalah kita tidak pernah punya waktu dan kesungguhan untuk menata hati. Padahal hati inilah raja yang menguasai tubuh kita. Jikalau hati tak ditata, maka hidup pun akan mudah nestapa. Hari-hari akan menjadi sengsara dan bisa terpuruk menjadi manusia yang hina dan nista. Jagalah hati.

0: Bahagia itu sederhana. Kurangi keinginan, penuhi kebutuhan, dan perbanyaklah bersyukur. Anonim.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Bukan kebahagiaan yang membuatmu bersyukur. Engkau berbahagia karena engkau bersyukur. Mario Teguh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yakinlah bahwa dengan bersyukur, maka kebahagiaan akan terus dan terus bertambah. Anonim.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
4: Barita Pro 4 RRI Kupang.
5: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Gempa memaksa SMKS Sanjaya Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur menerapkan sistem sekolah darurat. Di tengah keterbatasan ruang kelas akibat kerusakan bangunan, para siswa tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan memanfaatkan tenda dan bangunan sederhana berbahan bambu. Kondisi tersebut menjadi gambaran bagaimana proses pendidikan harus tetap berjalan meskipun fasilitas sekolah terdampak bencana. Guru Bahasa Inggris SMKS Sanjaya Bajawa, Franciscus Saverius Kani, mengatakan sejumlah bangunan sekolah mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat digunakan. Beralih ke informasi berikut. Peningkatan produksi padi mulai dirasakan kelompok tani Sulamanda, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Peningkatan hasil produksi tersebut tidak hanya mendorong ketahanan pangan, tetapi juga mulai berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok tani, khususnya para petani perempuan. Penasihat kelompok tani Sulamanda, Benyamin Kanuk, mengatakan, kelompoknya kini mampu mengembangkan pola tanam hingga 3 kali dalam setahun. Kondisi tersebut turut meningkatkan hasil produksi jika dibandingkan dengan musim tanam sebelumnya. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Baso di radio yang semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Apa kabar? Beta berharap Bapak Mama dong dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat ya, bahagia selalu. Pagi hari biasanya kotong semula sibuk dengan segala aktivitas rutinitas yang sama setiap hari ya. Jenuh pasti, bosan pasti ada ya. Dan yang pasti Bapak Mama Baso di RR akhirnya di beberapa kasus, Sony semua sih, beberapa orang memutuskan untuk mungkin resign dari dia punya tempat kerja ya. Terus itu juga ada yang memilih untuk liburan mungkin biar mengusir dia punya kejenuhan atau melakukan hal-hal lain yang membuat dia Sony bosan lagi. Nah Bapak Mama Basodara dong semua, kalau menurut Bapak Mama ya, kalau menurut Bapak Mama Basodara dong semua, bagaimana cara yang paling pas untuk kotong bisa mengusir rasa jenuh ataupun bosan yang sedang dihadapi? Silakan sampaikan informasinya ya melalui ketempung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Jadi selain menyampaikan ya tips-tips bagaimana caranya untuk tidak jenuh, tidak bosan dengan kehidupan ini dan juga rutinitas yang sama setiap harinya, silahkan sampaikan melalui ketempung line telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Mama, Saudara juga bisa sampaikan informasi cuaca ya, atau mungkin keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar tempat tinggal Bapak Mama, Saudara dong semua. Ya, dan berharap di ini pagi buat Bapak Mama yang semulai sibuk dengan aktivitas biar tetap semangat ya dan juga sehat-sehat dalam menjalani aktivitasnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tradisi Badu adalah tradisi masyarakat Watodiri, Lembata, Nusa Tenggara Timur dalam rangka mengelola sumber daya alam laut. Tradisi Badu dilakukan oleh masyarakat setempat di pesisir pantai Watodiri. Batas laut kawasan Badu yaitu Madometing di sebelah timur dan Watokobu di sebelah barat. Jarak antara batas Badu di timur dan barat adalah sekitar 900 meter. Sedangkan jarak dari garis pantai ke tengah laut adalah 200 meter. Melalui tradisi Badu, masyarakat setempat membuat berbagai aturan tentang cara mengolah sumber daya alam laut dengan tetap memperhatikan prinsip keseimbangan alam dan keadilan sosial. Beberapa aturan tersebut seperti daerah larangan serta cara dan waktu menangkap ikan. Tradisi Badu ini memiliki dua manfaat, yaitu untuk konservasi sumber daya lokal dan sebagai upaya menumbuhkan sikap altruisme terhadap janda dan yatim piatu.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Kalau tadi Bapak Maba, saudara dong dengar dua lagu di awal ya. Ada lagunya Lama-Lama Aku Bosan dari miliknya Audi dan juga Dolo Bosan Hala versi Andre Witak. Memang dua lagu ini memang sengaja dipilih ya. Karena ada kata bosannya begitu. Karena memang kita pagi ini sedang membahas kata yang paling sering dialami oleh banyak orang. Kata bosan, jenuh dengan aktivitas sehari-hari yang sama setiap hari ya. Mungkin ada di antara bapak mama, bapak saudara yang hari Jumat ini ada yang bosan harus bangun ke tempat kerja, ada yang bosan karena harus ke sekolah lagi, ada yang bosan karena pagi-pagi harus bangun untuk menyiapkan sarapan buat anak-anak, ada yang bosan karena dengan pasangan, sonde ya. Kalau itu jangan bosan, salah nanti ya. Atau mungkin ada yang di pagi ini merasa bosan ya, karena pagi hari harus bangun lagi, harus kembali melakukan aktivitas yang sama setiap harinya. Satu minggu, 7 hari, lakukan hal yang sama ya. Bahkan 365 hari, mungkin ketong setiap pagi rutinitasnya sama. Dari jam sekian ke sekian melakukan aktivitas yang sama ya begitu. Pokoknya sudah aktivitasnya, orang bilang copy paste ya. Setiap hari itu sama, sasone ada aktivitas-aktivitas lain yang dilakukan. Dan banyak juga yang mengeluh bosan jenuh dengan rutinitas yang sama yang dilakukan. Bukan hanya 1-2 hari ya, tapi yang dilakukan selama berpuluh-puluh tahun. Bertahun-tahun lah istilahnya seperti itu ya. Nah bapak mama, saudara dong semua, ada mungkin di antara bapak mama yang bangun pagi, siap-siap untuk kerja ya. Entah itu kerja di kantor, kerja di pasar, kerja di sawah, di kebun, atau mungkin kerja di tempat usaha, terus itu kembali lagi ketika matahari sudah mau kembali ke peraduannya, alias matahari semutar benam ya. Terus itu makan, tidur, bangun, dan aktivitas yang dilakukan setiap hari, besoknya ulang lagi seperti itu. Ya bapak mama, saudara, rutinitas memang penting ya. Tapi kalau misalnya terlalu lama menjalani sesuatu tanpa ada ruang untuk bikin ketong pemikiran lebih segar dan bikin ketong berpikir bahwa oh ini kayaknya ada yang menarik ya. Kalau hal rutinitas yang sama setiap hari ya otomatis ya ketong juga akan jenuh ya. Jenuh kayak lagunya ada dulu lagu lain jenuh, lupa deh penyanyi. Dan kalau bicara soal jenuh ya bapak mama bapak saudara, ini pagi Beta Christine akan menemani bapak mama bapak saudara membahas ya kalau mau dibilang kata bosan dan juga jenuh. Kira-kira seperti apa cara untuk mengatasi kejenuhan ataupun rasa bosan yang dihadapi saat ini ya. Apa yang bisa dilakukan oleh pekerja ketika ia mulai merasa jenuh di kantor, dan juga bagaimana dengan orang yang lebih banyak beraktivitas di rumah atau mungkin setiap hari harus beraktivitas di kebun, di pasar ya. Dan mungkin ada juga yang berpikir, ih kenapa hidup kayak begini-begini saya, soalnya ada perubahan cuma tiap hari begini saya. Ya dan buat bapak mama, bapak saudara, mungkin ada yang punya pendapat juga. Kalau misalnya ketong rasa bosan, apakah itu berarti ketong sedang malas? Atau mungkin ada pendapat lain yang bisa disampaikan oleh bapak mama, bapak saudara dong semua. Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara, Lekusene merupakan tarian tradisional dari Desa Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tarian Lekusene biasa dimainkan untuk memeriahkan pesta adat, pesta pernikahan, atau menyambut tamu. Lekusene dimaknai sebagai ungkapan rasa gembira atas keberhasilan sekaligus sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas berkat yang diterima, juga sebagai pembangkit semangat untuk kembali bangkit dari kejatuhan atau kegagalan dan terus berjuang untuk mencapai tujuan. Lekusene juga sebagai bentuk kerukunan, persahabatan, dan persaudaraan. Tarian Lekusene biasanya dibawakan oleh 6 atau 8 orang wanita dan pria. Pakaian adat untuk pria dilengkapi dengan gelewang serta ponhaif yang terbuat dari kulit dan bulu domba yang dikaitkan pada mata kaki, sedangkan penari wanita berpakaian adat ditambah kain atau selimut pada leher untuk lambaian. Gerakan penari Lekusene, yakni melompat, melambaikan tangan, disertai suara teriakan penari pria sambil berputar-putar

pertama atau laban. Ketiga, kebolok terdiri dari dua buah gong dengan satu orang penabuh. Warna suaranya lebih rendah dari pasangan sebelumnya dan merupakan jenis bunyi susulan ketiga setelah pasangan kedua atau OT. Keempat, Saint Enaf terdiri dari tiga buah gong dengan ukuran serta bunyi yang berbeda satu dengan yang lain. Saint Enaf ini merupakan bunyi susulan keempat setelah pasangan ketiga atau kebolok. Tambur atau tufu satu buah terbuat dari bahan kayu dan kulit kambing dengan satu atau dua orang penabuh secara bergantian menggunakan alat pukul kayu. Tufu ini merupakan bunyi susulan terakhir dalam tarian Lekusene, setelah itu baru penari memasuki arena pagelaran. Saudara, Lekusene adalah sebuah hiburan berbalut budaya yang perlu mendapat perhatian untuk dilestarikan.

Masih dari seputaran jalan Tompelo nomor 8 dan Bapak Maba, saudara yang bikin kotong jenuh, kotong bosan bukan hanya karena pekerjaan ataupun mungkin aktivitas ini ya di luar rumah, di luar ruangan yang membuat kotong jenuh ataupun bosan. Terkadang hanya rebahan ataupun hanya baring-baring di tempat tidur ataupun di sofa itu sudah membuat kotong juga jenuh ya, seharian hanya melakukan rutinitas yang sama, scroll media sosial sambil baring-baring atau sambil rebahan. Dan ini membuktikan bahwa memang kotong butuh sesuatu yang berbeda ya, bukan hal yang sama setiap harinya ataupun setiap tahunnya. Nah, saudara, kalau bicara soal bosan, mungkin ada di antara bapak mama yang pernah bertanya pada diri sendiri ya. Kira-kira bosan itu sebenarnya yang dimaksud dengan bosan itu apa ya? Bosan itu kan biasanya muncul ketika kotong merasa kegiatan yang dilakukan terlalu monoton ya, kurang menarik, atau Sony memberikan variasi. Jadi Sony ada seperti naik turunnya ataupun warna-warni dalam kotong kehidupan. Misalkan saja seorang pekerja yang setiap hari melakukan tugas yang sama. Datang pagi, menyalakan komputer, buka email, mengerjakan pekerjaan, istirahat, terus itu juga melanjutkan pekerjaan lain. Begitu dari Senin sampai, kalau dulu kan Jumat ya, sekarang sampai Kamis. Jumat work from home, work from anywhere, Sabtu Minggu akhir pekan. Nah, dan bapak maba, saudara dong semua, bagi yang di rumah, banyak yang beraktivitas di rumah, rutinitasnya mungkin berbeda ya, agak sedikit berbeda. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, mengurus keluarga, masak, cuci, istirahat sebentar, kemudian melakukan pekerjaan rumah lainnya, besok diulang lagi hal yang sama. Jenuh, capek, jadi satu ya, kombinasi yang pas untuk membuat ketempuhnya hari itu sangat semangat. Ya, dan bapak maba, saudara, memang rutinitas-rutinitas seperti ini sangat salah ya, karena mungkin sudah menjadi bagian dari cerita hidup kita. Tetapi manusia kan juga butuh variasi ya. Kadang ketong perlu perubahan besar dalam ketong punya kehidupan. Ketong mungkin hanya butuh sesuatu yang bikin ketong punya hari itu sedikit berbeda, berbeza ya kata anak sekarang. Jadi kalau misalnya hari ini bapak mama saudara merasa bosan, jangan langsung menjudge ataupun berpikir bahwa kayaknya ketong malas ya, sende rajin seperti dulu lagi ya. Coba bayangkan ataupun mungkin coba tanyakan, mungkin ketong jenuh ya dengan rutinitas yang sama setiap harinya, mungkin ketong jenuh dengan pekerjaannya, lingkungannya, atau mungkin ketong jenuh karena ketong kurang istirahat. Dan mungkin ada juga yang di antara bapak mama yang butuh aktivitas yang berbeda. Sonde melakukan aktivitas yang sama setiap harinya di rumah ya. Ya, jadi kalau misalnya bapak mama merasakan jenuh ataupun bosan ya, entah itu dalam pekerjaan atau mungkin aktivitas sehari-hari di rumah ya. Kira-kira hal apa yang bisa dilakukan untuk mengusir rasa jenuh ataupun rasa bosan ini? Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Bapote masih menemani bapak mama bahas saudara di ini pagi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Bapak mama basodara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni'enaf atau ni'enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding, yang disebut ni'ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap sehingga pintu keluar masuk barang atau orang serta sirkulasi udara hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan Ni'ainaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi. Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam

Masih dari seputaran Jalan Tompilo nomor 8 dan Bapak Mama Bapak Saudara balik lagi bahwa untuk rasa jenuh bosan ya itu bukan hanya dirasakan oleh yang bekerja di luar rumah ya seperti di kantor atau mungkin di tempat usaha ya, tetapi mama-mama yang ada di rumah pun seringkali merasa jenuh, merasa bosan, hanya kadang sonde diucapkan atau sonde diutarakan ya. Ya jadi ibu rumah tangga sangat wajar merasa jenuh karena rutinitas yang monoton setiap harinya. Sama, selalu sama ya. Bangun tidur sebelum ayam berkokok dan sudah melakukan pekerjaan rumah yang sonde pernah ada habisnya. Jadi Bapak Mama, Bapak Saudara ada beberapa penyebab kejenuhan ya. Mengerjakan hal yang sama setiap hari seperti mencuci, memasak dan juga membersihkan rumah. Terus itu mengurus suami, mengurus anak tanpa jadwal libur atau jam kerja yang pasti. Dan yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara, beberapa orang itu merasa jenuh, beberapa ibu rumah tangga merasa jenuh karena minimnya waktu untuk mengobrol dengan orang dewasa di luar rumah. Jadi hanya di dalam rumah semonoton melakukan hal yang sama setiap harinya. Nah kalau menurut Bapak Mama, Bapak Saudara bagaimana cara yang paling tepat ya untuk bisa mengatasi kejenuhan ataupun rasa jenuh, rasa bosan yang dihadapi dalam aktivitas sehari-hari. Silakan sampaikan komentarnya melalui kotompung lain telpon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

Bapak Mama bahas saudara berita perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Gangguan pernapasan menjadi keluhan kesehatan yang banyak ditemukan pada penyintas gempa Nusa Tenggara Timur selama pelayanan kesehatan di sejumlah wilayah terdampak. Keluhan tersebut dialami anak dan balita, sementara warga lanjut usia banyak ditemukan mengalami hipertensi dan diare. Koordinator lapangan Rumah Sakit Muhammad Ilham Abi Rizal mengatakan, temuan tersebut diperoleh selama 2 hari pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa. Menurutnya sejumlah warga di desa-desa yang sulit dijangkau masih membutuhkan akses pemeriksaan dan pengobatan. Beralih ke informasi berikut, Pantai Koka menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Keindahan pasir putih, air laut yang jernih, serta pemandangan perbukitan menjadi daya tarik yang membuat wisatawan tertarik untuk menikmati suasana pantai. Salah seorang pengunjung, Maria, yang berasal dari Kabupaten Ende mengaku terkesan dengan keindahan Pantai Koka saat berkunjung bersama keluarga. Menurutnya, suasana alam yang masih asri memberikan pengalaman tersendiri untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

yang spesifik, kecil akan tetapi bertubuh proporsional dan tangkas dalam memanjat jalan berbatu, serta ahli dalam tarian upacara peherek jara yang ditampilkan oleh pengendara kuda di atas kudanya. Ada dua macam tarian kuda peherek jara. Yang pertama, peherek jara sebagai tarian ritual, di mana kuda yang dipakai harus jenis kuda keramat. Artinya, kuda tersebut harus terlahir pada saat tertentu di sebuah tahun dan memiliki warna yang spesifik. Ritual seperti ini bisa dianggap sebagai pengikat suatu kejadian tertentu di masa lalu yang berhubungan dengan sebuah suku, desa, atau wilayah. Peherek jara ditampilkan sebagai ritual di pagi hari di sebuah tempat upacara dengan hanya satu atau beberapa kuda keramat. Sebagai aktivitas rekreasi, peherek jara ditampilkan oleh siapapun di komunitas yang memiliki kuda. Penampilan ini dilakukan pada hari yang sama dengan ritual tarian kuda dan di sore harinya atau selesainya ritual tarian kuda tersebut. Acara ini diikuti oleh puluhan bahkan ratusan laki-laki yang mengendarai kuda mereka dan ditonton oleh ratusan penonton yang bergembira. Yang kedua, peherek jara adalah bagian dari upacara dakpa atau bulan dakwa dan hole dalam bulan Banggaliwu. Di pagi hari, para pria dengan berkendaraan kuda keramat akan mengelilingi sebuah tempat keramat atau sebuah pohon keramat dalam aturan tertentu. Di siang dan sore hari, peherek jara mampu menarik perhatian ratusan orang untuk melihatnya. Para pengendara kuda mendemonstrasikan kemampuan berkuda mereka melalui langkah-langkah kuda yang tertata unik sehingga menarik perhatian anak-anak untuk mengantri. Peherek jara yang ditampilkan di Bodo, Kecamatan Sabu Barat, merupakan pengingat akan serbuan hama belalang yang terjadi beberapa abad silam. Guna mengusir hama belalang dari perusakan hasil panen mereka, para pria kala itu menunggangi kuda yang dipasangi sabuk mengelilingi leher dan kaki mereka. Lalu mereka berputar mengelilingi ladang sampai akhirnya belalang-belalang itu pergi. Hasil panen dapat diselamatkan dan semenjak itu peherek jara di Bodo, Sabu Barat diadakan setiap tahun di bulan Februari guna mencegah datangnya kembali hama belalang. Upacara tarian peherek jara sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Sabu sebagai salah satu aset budaya yang akan terus diingat oleh generasi mendatang.

104,3 MHz Promat RR Kupang dan Bapak Mama, Bapak Saudara, ya, rasa jenuh ataupun rasa bosan karena melakukan rutinitas yang sama itu bukan hanya dirasakan oleh para pekerja ya. Tapi Kotong juga tahu bahwa ibu rumah tangga atau mungkin lansia yang memang sudah sonde seaktif dulu ya, itu juga mereka bisa merasakan yang namanya bosan, jenuh berada di rumah seharian. Dan Bapak Maba, Saudara melakukan rutinitas yang terlalu monoton ataupun rutinitas yang sama ya, dari bangun pagi, dari sebelum matahari terbit sampai matahari terbenam, melakukan hal yang sama secara terus-menerus tanpa ada variasi, itu bisa membuat ketumpung hari itu terasa seperti mengulang. Soalnya ada sesuatu yang baru ya. Jadi Bapak Maba, Saudara, terkadang juga ketika Kotong sibuk memenuhi kebutuhan pekerjaan, keluarga, dan kebutuhannya orang lain sampai lupa memberikan waktu untuk diri sendiri, itu juga bisa membuat Kotong menjadi jenuh ataupun bosan. Dan yang pasti Bapak Mama, Saudara dong semua, kalau Kotong bicara soal rutinitas yang sama, aktivitas yang sama ya, yang Kotong lakukan seperti scroll media sosial atau mungkin duduk berjam-jam, itu terasa membosankan ya. Dan melakukan pekerjaan yang sama tanpa ada waktu jeda yang cukup, itu juga bisa membuat Kotong menjadi cepat bosan ataupun jenuh. Dan bukannya malas, bukannya juga terlalu, orang Kupang bilang terlalu bertingkah, bukan ya. Tapi yang pasti Bapak Mama, Saudara dong semua, rasa jenuh itu bisa dialami oleh siapa saja dengan aktivitas apapun itu ya. Pasti bosan, jenuh ada. Dan buat Bapak Mama, Saudara dong semua, ya mungkin saat ini juga sedang merasa jenuh ya, dan punya solusinya, kira-kira ke mana deh mencara biar Kotong bisa melepas dari rasa jenuh ataupun bosan yang sedang dialami saat ini. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung line telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak Diruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Matekio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan dedu mane atau pondok adat bagi laki-laki dan deduhine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari deduhine dan dedumane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Irilelo Pai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak Diruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan B. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Gara Hopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan B. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bei yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak Diruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oelau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oelau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak Diruhati. Tahapan berikutnya, yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan umaluli yang menandakan bahwa pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabu, pasukan berkuda raja yang baru dilantik bersama istri beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Umaluli. Garahopat atau empat ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Seimanu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak di Ruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.

Masih dari seputaran Jalan Tomelo nomor 8 dan Bapak Maba, saudara dong semua ya. Kurang mendapatkan sesuatu yang menyenangkan itu berarti tanda ataupun alasan ya mengapa seseorang itu cepat jenuh ataupun bosan. Nah, bukan berarti setiap hari harus penuh hiburan ya. Itu juga akan membuat kotong jadi bosan ya. Tetapi memberikan ruang untuk melakukan sesuatu yang kotong sukai bisa membantu membuat rutinitas itu terasa lebih seimbang ya, dibandingkan kotong harus monoton ya, fokus melakukan hal yang sama dari bangun pagi sampai tutup mata sampai tidur ya. Nah, Bapak-bapak, saudara, kalau misalnya sedang jenuh ya, mungkin kotong sudah perlu langsung mengambil keputusan besar. Sudah harus yang langsung resign dari pekerjaan, sudah harus langsung pergi ke liburan ya yang jauh ya, yang ada bukan healing tapi kotong akan kehilangan banyak tabungan yang diusahakan selama ini ya. Nah, Bapak-bapak, saudara, kadang solusinya bisa dimulai dari sesuatu yang sederhana. Misalnya saja kotong berdiri sebentar, minum air, jalan kaki, dengar lagu ya, terus bicara dengan teman, atau sekedar ambil nafas dan memberikan waktu beberapa menit untuk beristirahat. Biar lebih santai ya, biar lebih tenang lagi. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, mungkin ada di antara Bapak Mama, Bapak Saudara yang punya cara yang tepat untuk bisa menghilangkan rasa jenuh ataupun bosan akibat rutinitas ataupun kegiatan aktivitas yang dilakukan sehari-hari itu aktivitas yang sama ya. Silakan sampaikan komentarnya di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Bapak Ote masih menemani Bapak Mama Bapak Saudara di ini pagi ya. Sampai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabupaten Kupang akan menampilkan tarian Ama Hoko, tarian sukacita serta...
2: Mendengar kata Lamalera bagi sebagian masyarakat Nusa Tenggara Timur sudah tidak asing lagi karena mengingatkan orang tentang tradisi orang Lamalera dalam menangkap ikan paus. Lamalera terletak di sebelah selatan Pulau Lembata. Masyarakat Lamalera sejak dulu terkenal sebagai masyarakat nelayan dan penangkap ikan paus secara tradisional. Desa Lamalera berada di wilayah Kecamatan Wulandoni. Dulu, Kampung Lamalera merupakan kampung terpencil, terisolasi, dan jauh dari keramaian. Tetapi sekarang mulai ada beragam kegiatan pembangunan termasuk pembuatan jalan aspal sehingga memudahkan transportasi. Bapak Mama Bersaudara, Kampung Lamalera dibangun di atas batu cadas dan batu karang tepat di kaki atau di lereng bukit. Desa Lamalera dengan panorama alam pegunungan yang sedikit gersang, serta deru ombak pantai selatan, topografinya yang bergunung-gunung dan berbatuan disertai dengan kemiringan yang cukup terjal, sangat menantang kehidupan orang Lamalera. Kebiasaan masyarakat Lamalera untuk berburu ikan jenis mamalia sudah merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Memang perburuan ikan paus ini sangat berisiko tinggi karena perburuan dilakukan di laut lepas dengan gelombang tinggi. Tapi itulah tradisi yang tetap dijalani oleh generasi sekarang dan mereka telah terbiasa, sekalipun harus berhadapan dengan bahaya yang bisa merenggut nyawa mereka. Tradisi atau budaya penangkapan paus dilakukan setiap tahun. Sebelum musim berburu, diadakan upacara adat sekaligus nisa untuk memohon berkah dari sang leluhur sekaligus mengenang para arwah nenek moyang mereka yang gugur di medan bahari karena bergelut dengan ikan paus. Upacara atau misa atau biasa disebut leva dilaksanakan setiap tanggal 1 Mei. Secara resmi penangkapan ikan paus terjadi pada bulan Mei sampai November, namun ada juga yang dilakukan bulan Desember sampai April ketika ikan paus melewati perairan Laut Sawu. Pada bulan-bulan tersebut, orang Lamalera menamakan bulan perburuan atau disebut dengan Baleo. Musim leva ini merupakan waktu khusus untuk melaut serta berburu ikan paus dan ikan-ikan besar seperti lumba-lumba, hiu, pari. Di saat musim inilah, masyarakat Lamalera beramai-ramai melaut. Karena menurut mereka, di musim-musim inilah ikan-ikan besar sering muncul dan menampakkan dirinya di permukaan Laut Sawu. Masyarakat Lamalera pada umumnya berburu menggunakan cara tradisional untuk menangkap paus atau yang biasa disebut kotok lema. Perahu yang digunakan adalah perahu layar yang menurut bahasa daerah Lamalera disebut paledang. Perahu layar tersebut dilengkapi dengan alat tikam atau harpon tangan yang disebut tempuling, tali panjang atau tali leo yang diikat pada mata tombak atau tempuling, dan ditambah bambu sepanjang 4 meter sebagai alat bantu tikam. Dalam satu paledang biasanya dimuati oleh 7 kru. Biasanya dalam setiap perahu ada orang khusus memegang peranan dalam menikam paus adalah juru tikam yang disebut balafaing atau lamafa. Perburuan paus biasanya dimulai pada bulan Mei. Perburuan dilakukan menggunakan perahu yang terbuat dari kayu yang disebut paledang. Orang yang bertugas menikam paus disebut lamafa. Lamafa nantinya akan berdiri di ujung perahu, dan untuk menikam paus lamafa akan melompat dan menikamkan tombak tempuling pada paus. Paledang didesain tanpa ada penutup agar para awak kapal dapat memantau ikan yang muncul ke permukaan. Apabila terlihat munculnya ikan, maka paledang akan mendekati ikan tersebut dan juru tikam mengangkat tempuling dan siap untuk menancapkan tempuling tersebut tepat ke bagian jantung paus. Biasanya tikaman dilakukan sampai 4 kali atau lebih. Ketika tikaman pertama merupakan saat yang paling berbahaya bagi para awak paledang, karena paus akan berontak dan mengamuk, bahkan tidak jarang perahu paledang akan dibawa oleh paus ke dalam laut atau terbalik-balik, bahkan dihancurkan oleh kepala atau ekor paus. Setelah paus sudah mulai lemah dan tidak berdaya lagi, serta untuk lebih mempercepat kematian ikan paus, maka ada bagian yang dirobek oleh pisau tajam agar darah cepat keluar dan paus tersebut cepat mati. Setelah terlihat mati, maka paus tersebut ditarik atau ditonda oleh perahu-perahu sampai ke pantai La Malera dan siap untuk dipotong-potong dan dibagi-bagi. Pembagian daging paus sudah ditentukan sejak zaman nenek moyang mereka. Daging paus yang diperoleh dari perburuan ini nantinya akan dibagikan kepada seluruh penduduk sesuai besar kecilnya jasa wakil anggota keluarga mereka dalam proses perburuan pausnya. Selain hasil daging, masyarakat juga memanfaatkan minyak paus sebagai minyak urut, bahan obat, dan bahan bakar untuk pelita atau lampu teplok. Semua bagian paus adalah penting dan terpakai, antara lain daging, kulit, lemak, darah, dan tulang. Ketika ada satu ekor paus ditikam, maka semua masyarakat La Malera akan mendapatkan jatah. Walaupun tidak ikut ke laut, karena bisa dibarter dengan ikan lain atau hasil bumi. Kini para orang tua di La Malera berusaha keras untuk melatih anak mereka menjadi lamafa. Hal ini disebabkan karena makin hilangnya kesadaran para pemuda La Malera dalam mempertahankan tradisi berburu paus. Sehingga dengan melatih anak-anak, diharapkan tradisi berburu paus tetap lestari sampai kapanpun.

Demikian tradisi berburu ikan paus yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Lamalera. Berburu paus merupakan lambang keperkasaan orang Lamalera dalam menaklukkan alam. Selain itu, ada gambaran kebersamaan dan kerjasama di antara orang Lamalera.

104,3 MHz Perompat RR Kupang. Dan saudara rasa bapak mama bahas saudara ketong 5 menit lagi bapak teh selesai menemani aktivitas pagi bapak mama dong semua ya. Terima kasih buat bapak mama yang sudah menemani di bapak teh pagi ini ya, terkait dengan besan ataupun jeno. Semoga ya bapak mama bahas saudara di hari ini, di hari Jumat ini ya, ketong bisa mendapatkan satu atau dua ide yang bisa dicoba ketika rasa bosan itu datang. Untuk yang sedang bekerja, semangat menyelesaikan aktivitasnya. Untuk yang ada di rumah, semoga harinya tetap menyenangkan. Dan untuk siapa saja yang sedang merasa jenuh, selalu ingat ya, kalau ketong boleh sah mengalami ataupun mengambil jeda waktu sejenak ya. Ketong boleh untuk istirahat dan ketong sendiri harus selalu produktif setiap saat ya. Ya, hidupkan itu harus seimbang ya, antara bekerja dan juga beristirahat. Dan biar ketong punya hari-hari itu sendiri terasa membosankan ataupun jenuh. Beta Christine sampai di sini menemani bapak mama bahas saudara. Cukup sekian sampai di sini ya untuk Bapote menemani bapak mama. Tapi beta masih tetap lanjut sebenarnya. Tugas masih untuk menemani bapak mama bahas saudara masih terus berlanjut sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini bapak mama bahas saudara dong semua. Mulailah dari hal-hal yang kecil ya, untuk mengubah sedikit aktivitasnya ketong biar sonde terasa sama itu-itu sa, dan sonde bikin ketong menjadi jenuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: apa yang tidak baik tolong ke pinggir ya.
1: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
3: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur mendorong 12 kelurahan memperkuat aksi adaptasi dan mitigasi untuk menghadapi dampak perubahan iklim melalui program Kampung Iklim. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Kupang, Ignatius Lega, mengatakan pemerintah Kota Kupang berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, komunitas, dan mitra pembangunan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Ignatius menyebutkan Proklim berperan penting dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat serta pemerintah dalam aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, khususnya di tingkat kelurahan. Beralih ke informasi berikut. Kabupaten Sumba Barat Daya di Nusa Tenggara Timur memiliki banyak tempat bersejarah yang menarik. Salah satunya adalah Kampung Adat Mbuku Bani. Kampung ini terletak di Desa Ate Dalo, Kecamatan Kodi, dan berjarak sekitar 43 km dari Tambolaka, ibu kota Kabupaten Sumba Barat Daya. Nama Mbuku Bani berarti memiliki, maksud kami memiliki arti yang unik, kata buku. Berarti permainan yang dimenangkan, sedangkan Bani atau Kabani berarti laki-laki yang jantan. Gabungan nama ini menggambarkan semangat keberanian dan kemenangan warga kampung tersebut. Kampung Buku Bani dianggap sebagai kakak dari Kampung Tosi karena memiliki peran sangat penting dalam tradisi Pasola. Disinilah para rato atau tokoh adat berkumpul melakukan ritual marapu untuk menentukan tanggal pelaksanaan Pasola. Kemudian informasi ini akan disampaikan ke Kampung